0: Direktur Risk Manajemen PT POS Indonesia Rosmani Darjul Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnuhani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup

0: Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. arus lalu lintas dari arah kota Jogja.

0: data UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Begitu di sini melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini, Dialog Sumenep Menyapa nanti pada pukul 8.15 akan membahas tentang menyiapkan kepala sekolah definitif menjawab kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumenep. Bersama presenter Imam Mukhlis, nanti menghadirkan narasumber Muhammad Iksan, SPDMT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan Mulyadi, Ketua Dewan Pendidikan di Sumenep. Menyiapkan kepala sekolah definitif menjawab kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumenep. Pendengar, kepemimpinan sekolah ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, ketersediaan kepala sekolah definitif bukan sekedar persoalan mengisi jabatan, tetapi bagian dari upaya memastikan sekolah memiliki arah pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan. Di Kabupaten Sumenep, kebutuhan terhadap kepala sekolah definitif ini menjadi perhatian penting, pendengar, di mana sekolah ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi, tetapi juga mampu memahami karakter dari peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Di mana kepala sekolah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan seluruh sumber daya pendidikan.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Ya, pendengar, untuk dialog Sumenep Menyapa nanti akan membahas tentang menyiapkan kepala sekolah definitif menjawab kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumenep. Ya, pendengar, di Kabupaten Sumenep kebutuhan terhadap kepala sekolah definitif ini menjadi perhatian penting ya, di mana sekolah membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi, tetapi juga memahami karakter peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kondisi masyarakat di sekitar sekolah, di mana kepala sekolah ini memiliki peran strategis di dalam menggerakkan sumber daya pendidikan. Dia dituntut mampu membangun budaya sekolah yang positif, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi guru, serta memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan dari peserta didik. Dan keberadaan kepala sekolah definitif juga memberikan kepastian dalam pengambilan kebijakan. Kepemimpinan yang memiliki mandat jelas ini dapat menyusun program sekolah secara lebih terarah, melakukan evaluasi, serta membangun perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Dan proses menyiapkan kepala sekolah karena itu harus dilakukan secara selektif dan juga berbasis kompetensi, di mana calon kepala sekolah ini perlu memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan pembelajaran, komunikasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dan kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi Sumenep yang memiliki karakter wilayah yang cukup beragam, pendengar. Kondisi sekolah di wilayah daratan dan kepulauan tentu memiliki tantangan yang berbeda, mulai dari akses, ketersediaan tenaga pendidik, sarana-prasarana, hingga karakter sosial dari masyarakat.

0: 101.
1: Sumedap pagi ini.
2: Ya, pendengar, selain kompetensi, integritas ini juga menjadi modal utama seorang kepala sekolah. Di mana pemimpin sekolah harus mampu menjadi teladan dalam kedisiplinan, ya, transparansi pelayanan dan juga penggunaan sumber daya sekolah secara bertanggung jawab. Selain kompetensi, integritas juga menjadi modal utama. Dan di mana penyiapan kepala sekolah definitif juga perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu juga memastikan bagaimana proses seleksinya, penempatannya, pembinaannya, dan evaluasi yang dilakukan secara objektif serta berorientasi pada kebutuhan sekolah, ya. Dan kepala sekolah ini juga harus mampu menghadapi perubahan di dunia pendidikan, perkembangan teknologi, tuntutan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, perlindungan anak, serta kebutuhan pembelajaran yang semakin beragam membutuhkan pemimpin sekolah yang terbuka terhadap perubahan. Nah, bagi Kabupaten Sumenep, menyiapkan kepala sekolah definitif ini dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pendidikan secara keseluruhan, di mana kepemimpinan yang tepat di setiap satuan pendidikan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sekaligus mendorong lahirnya inovasi sesuai karakter dari masing-masing sekolah.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar, kemarau panjang mulai menyulitkan warga memenuhi kebutuhan air bersih di Dusun Sabian, Desa Kelpung, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari personel Koramil 10 yang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Bantuan air bersih diberikan kepada warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang disalurkan dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan rumah tangga, di mana kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau panjang. Babinsa Desa Kelpung, Serda Andri Cahyono, mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Ia menyampaikan pihaknya akan terus memantau kondisi warga, khususnya terkait kebutuhan air bersih. Jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka Babinsa akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari langkah penanganan. Menurutnya, kondisi kemarau ini membutuhkan perhatian bersama agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Oleh karena itu, pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air akan terus dilakukan. Sementara itu pendengar, ratusan pesilat perguruan silat nasional atau PSN Perisai Putih Sumenep ikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT. Berikut laporan Famelia.
2: Perguruan Pencaksilat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar ujian kenaikan tingkat UKT tahunan di Fatima International School, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Agenda rutin ini diikuti sebanyak 270 peserta yang menjalani pengujian tingkat sabut putih, kuning, oranye, hingga hijau. Adapun materi pengujian meliputi tes tulis secara kemalam menempuh jarak 5 km, pembentukan mental, gerak dasar, kombinasi jurus, hingga ujian sambung. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya karena kendala cuaca serta absennya beberapa ranting seperti Meselembu, Gili Genting, Rubaru, dan Ampuntan.
3: Jadi jumlah peserta lebih banyak tahun kemarin, sekarang ya cukup banyak lah, masih di atasnya 200. Ada beberapa ranting yang tidak mengikuti seperti di Meselembu, termasuk juga Gili Genting karena faktor cuaca, termasuk juga ranting Ampuntan juga tidak mengikuti, termasuk juga ranting Rubaru juga tidak mengikuti. Yang jelas lulus semua, cuma kita tetap kepada peserta dibilang tidak lulus, biar mereka tetap semangat. Gitulah.
2: Pengujian UKT kali ini juga melibatkan pendekar senior Fetum Muksin Al-Katiri yang bertindak sebagai tim penguji bagi para peserta. Melalui tingkatan sabuk yang baru, Imam Safi'i berharap para pesilat Perisai Putih senantiasa menjaga kepribadian, keluhuran budi, serta nama baik perguruan dan anggota Perisai Putih wajib berani membela kebenaran.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selanjutnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sumedap dan pemirsa RRI Sumedap.net dimanapun Anda berada. Saya Imam Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumedap Menyapa edisi Senin 28 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan arah pengolahan dan perkembangan sebuah satuan pendidikan. Karena itu, penyiapan kepala sekolah definitif perlu memperhatikan kompetensi, integritas, serta kebutuhan masing-masing sekolah. Karena itu, pada edisi Sumedap Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema Menyiapkan Kepala Sekolah Definitif Menjawab Kebutuhan Kepemimpinan Sekolah di Sumedap. Dan pendengar dan pemirsa, setelah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini, yang pertama ada Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedap, Pak Mulyadi. Dan narasumber kedua nanti ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedap, Bapak Muhammad Iksan. Dan saat ini nampaknya sudah tergabung via Zoom. Kita sapa dulu beliaunya. Bersama saya juga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedap, Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mulyadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Muslis.
1: Siap. Kabar baik hari ini, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, cerah ceria, Mas.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas.
2: Amin.
1: Pak Mulyadi, kita akan membahas tentang penyiapan kepala sekolah definitif dan kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumedap. Pak Mulyadi, menurut Dewan Pendidikan, seperti apa sosok kepala sekolah yang ideal untuk memimpin sekolah di Sumedap ini, Pak Mulyadi?
2: Ya, terima kasih, Mas Muhlis.

0: Karena kepala sekolah itu tidak hanya apa hadir untuk memenuhi administratif, tapi juga akan menentukan arah budaya sekolah. Kita tahu, Mas, bahwa budaya di Indonesia, termasuk di Madura ini, masih kental dengan budaya patriark,
1: Patriarki.
0: paternalistik, kira-kira gitu. Artinya apa? Sosok figur pimpinan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana tata kelola, bagaimana sistem di sebuah sekolah, di sebuah institusi. Nah, makanya saya berharap nanti kepala sekolah memang akan menjadi bagian dari apa ya percontohan, karena dia yang akan memberikan sekolah ini maju atau enggak gitu loh. Yang kedua, kepala sekolah itu juga akan menjadi pemimpin pembelajar dan penggerak perubahan. Ingat, kalau kepala sekolahnya, mohon maaf, ini nyata kita temukan. Kalau kepala sekolahnya sudah tidak disiplin, jangan pernah berharap umpamanya para guru dan siswa-siswanya juga
1: Bisa
0: akan
1: disiplin,
0: disiplin.
1: iya.
0: Karena faktor itu tadi. Nah, yang ketiga, ada masyarakat yang akan selalu melihat gitu loh. Dan masyarakat kita cenderung tidak melihat proses tapi hasil gitu. Hasilnya setelah kepala sekolah ini memimpin seperti apa? Oke, seremonial-seremonial itu, berapa kegiatan seremonial mungkin dianggap baik pada satu sisi untuk menciptakan keguyuban, tapi jauh lebih dari itu, masyarakat kita akan melihat seperti apa perubahan-perubahan setelah kepemimpinan kepala sekolah namanya yang baru.
1: Iya.
0: Nah, ini beberapa hal yang penting untuk kita selalu support, karena memang ya masyarakat kita itu selama ini memang masih terkesan kurang begitu proaktif, dan ini bisa kita lihat hasil PISA namanya terakhir di 2025 yang dirilis di 8 September kemarin, Mas, bahwa ada fenomena menarik. Kalaupun secara penilaian umpamanya tidak jauh berbeda dengan hasil PISA 2022, tapi ada hal menarik bahwa kolaborasi guru dengan siswa, kemudian minat ingin tahunya siswa-siswi kita itu tinggi. Ada di kisaran 75 sampai 80%. Cuman ini masih tidak berbanding lurus dengan apa namanya hasil asesmennya. Baik di wilayah sains, umpamanya literasi maupun matematika. Ini menunjukkan apa? Ketika jauh ditelusuri juga hasil PISA itu menunjukkan bahwa kolaborasi sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat ini masih cenderung sangat minim. Nah, melalui kepala sekolah nanti saya berharap seperti yang sampaikan tadi ada tiga hal paling tidak. Jadi kepala sekolah harus menjaga kualitas pembelajaran, dia membangun, mengolah guru untuk lebih aktif, dan jauh lebih dari itu dia memberikan keteladanan.
1: Iya.
0: Itu sementara Mas Muhlis.
1: Artinya kan sebagai kepala sekolah harus memiliki kemampuan di atas dari yang dipimpinnya begitu, Pak Mulyadi
0: Iya.
1: ya. Nah, seberapa penting kemampuan salah satunya yang lebih penting itu manajerial yang dimiliki oleh kepala
0: Manajerial,
1: sekolah?
0: betul, betul. J. Mengelola. Ya, mengelola itu penting, Mas. Cuman ingat, ada pelajaran sejak kita kecil itu tentang bagaimana kepemimpinan maestro dan nabi kita, mamanya. Yang paling utama itu adalah keteladanan, Mas. Memberi contoh. Karena puncak dari orang itu, dari kepemimpinan itu ketika sudah menginspirasi. Dan untuk menjadi inspirator itu sudah ya pada tadi kepemimpinan, bagaimana dia juga integritasnya, bagaimana dia membangun budaya kolaborasi dengan semua pihak itu sudah tidak diragukan lagi, baru dia akan menginspirasi orang itu loh.
1: Iya.
0: Kalau dia tidak tuntas dengan dirinya umpamanya, dengan gaya kepemimpinan manajernya juga jelek umpamanya, apalagi kolaborasinya amburadul, ya sudah. Jadi jangan terlalu banyak berharap sekolah itu akan menjadi bagus. Sekali lagi, kepemimpinan kepala sekolah itu adalah pucuk,
1: Iya.
0: puncak, dan itu akan menjadi magnet paling kuat apakah sekolah itu akan stagnan, mundur, atau akan maju.
1: Iya. Pak
0: Gitu,
1: Mulyadi,
0: Mas.
1: sebagai
0: Ya.
1: kepala sekolah definitif tentunya memiliki hak mutlak gitu
0: Betul.
1: ya, atas kepemimpinan di sekolah
0: Betul,
1: tersebut. Nah,
0: J.
1: selama ini Dewan Pendidikan sendiri melihat sekolah yang masih dipimpin oleh PLT seperti apa, Pak Mulyadi?
0: Ya, ada kegamangan. Kalau kesannya ke kita itu kegalauan.

0: kegalauan lah, bukan gamang, kegalauan. Kalau kita lagi turun, Pak, ini gimana, kapan SK? Orang kan, ya bahasanya teman-teman itu, siapapun kan butuh kepastian, Mas. Dan alhamdulillah, distrik hari ini bergerak cepat untuk mengatasi itu semua. Ya, bahwa butuh kepastian, dan ketika sudah memiliki, sudah dilantik, sudah punya SK definitif, insya Allah geraknya akan semakin bagus, karena dia sudah tidak berpikir lagi, oh, dengan keterbatasan wewenang yang melekatnya umpamanya, kan hanya PLT umpamanya. Nah, ini harapan saya nanti setelah pelantikan itu memang percepatan-percepatan perubahan ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita, lebih-lebih oleh peserta didik kita.
1: Iya.
0: Itu Mas Muslis.
1: Pak Mulyadi, ketika seperti yang tadi disampaikan, sosok, figur, dan lain-lain.
0: Ya.
1: Nah, berarti kan penting adanya mapping talent atau pemetaan talent dari calon kepala sekolah tersebut. Nah, untuk hal tersebut mungkin dari panitia pemilih atau yang bertugas sebagai menetapkan nanti itu, apakah juga perlu dilihat sosok ini cocoknya sekolah di sini atau di kepulauan atau di sini? Karena kan kita melihat kondisi geografis serta budaya di sekolah itu kan ada, bukan besar perbedaannya, ada perbedaan begitu, Pak Mulyadi. Nah, bagaimana ya, Pak Mulyadi?
0: Yang jelas, pada wilayah administrasi, ketentuan untuk menjadi kepala sekolah itu sudah ada regulasinya. Ya, sudah ada regulasi yang mengaturnya. Yang kedua, semangat Pak Bupati itu, berserta kami, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan itu, berharap dalam wilayah penempatan itu penting untuk juga melihat domisili terdekat. Karena ini akan sangat berpengaruh, Mas. Jadi beberapa kasuistik umpamanya tidak berjalan maksimal, salah satunya letak geografis yang terlalu jauh dari di mana kepala sekolah itu tinggal dan tempat tugasnya umpamanya. Salah
1: masuk,
0: satu contoh
1: gitu ya.
0: Umpamanya ada di kepulauan, orangnya ada di Sumatera. Ini kan akan menghambat. Makanya semangatnya Pak Bupati itu, dan ini diterjemahkan bagus oleh
1: Dinas Pendidikan,
0: beserta kami, itu memang ayo prioritaskan sesuai dengan kedekatan domisili gitu loh. Ini menjadi semangat kita di beberapa tahun terakhir, Mas, dalam hal penempatan kepala sekolah maupun tenaga pendidik di lingkungan Kabupaten Sumenep.
1: Iya, artinya tidak hanya kemampuan tetapi juga satu faktor juga domisili gitu ya, karena kan mempengaruhi etos kerja nanti gitu, Pak Mulyadi ya.
0: Iya, betul, Mas. Iya, benar.
1: Iya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan calon kepala sekolah agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang ini, Pak Mulyadi?
0: Ya, saya bilang tadi salah satu halnya itu adalah trust, Mas, menjaga trust ya.
1: Percayaan.
0: Membangun trust, kepercayaan. Saya selalu bilang, hampir berkampanye di setiap momentum, di setiap kesempatan, mustahil kita akan mencapai hasil maksimal kalau tidak ada kolaborasi, Mas. Nah, untuk membangun kolaborasi butuh yang namanya kita membangun kepercayaan. Ayo ajak bagaimana kepala sekolah bersama-sama dengan komite sekolah, wali, murid, umpamanya masyarakat sekitar, untuk bersama-sama memikirkan pendidikannya itu. Lembaga satuan pendidikan baik, lebih-lebih pada kualitas pembelajarannya umpamanya. Nah, ini penting. Kalau tidak membangun trust, tidak bisa membangun trust, kepercayaan itu, sekali lagi untuk langkah kolaborasi itu akan sangat kecil, Mas.
1: Iya.
0: Nah, makanya sekali lagi kunci utamanya itu bangun trust itu, kepercayaan. Insya Allah akan terbangun kolaborasi, dan kolaborasi ketika terbangun itu akan memudahkan capaian yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan itu.
1: Iya.
0: Termasuk visi-misinya kepala sekolah.
1: Sesuai dari itu pengalaman ini. Dinas Dewan Pendidikan sendiri, Pak Mulyadi, ketika berada di suatu tempat yang kurang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya, apa nih yang bisa dilakukan sebagai masukan mungkin untuk kepala sekolah yang akan definitif ini, Pak Mulyadi?
0: Ya, sekali lagi kepala sekolah harus punya kemampuan untuk membaca potensi stakeholder yang ada di lingkungannya. Itu penting. Nah, ketika sudah mampu melakukan pembacaan potensi yang dimiliki stakeholder itu, tinggal bagaimana kepala sekolah itu melakukan strategi pendekatan agar kemudian ada kesadaran bahwa sekali lagi pendidikan itu tidak hanya milik guru dan kepala sekolah, tapi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama.
1: Betul.
0: Nah, hal yang paling penting itu adalah Mas, memang kepala sekolah harus peka membaca potensi-potensi, ya peta lah istilahnya, peta strategis di lingkungan sekolahnya itu harus. Jadi siapa yang berpengaruh, siapa yang secara pengaruhnya bisa berdampak positif maupun negatif ke lembaga, umpamanya. Termasuk makanya baik kekuatan struktural aparatur desa, umpamanya, maupun tokoh-tokoh masyarakat itu hal yang harus pertama dan utama dilakukan koordinasi dan komunikasi. Karena kalau itu tidak dipegang, ya lagi-lagi nanti sekolah akan mengalami kelambatan proses untuk melakukan perubahan. Nah, jadi kecerdasan kepala sekolah, sekali lagi pesan saya untuk seluruh calon kepala sekolah, ayo umpamanya nanti sudah tahu kan ditaruh di mana, lakukan potensi stakeholder yang ada di sekitar itu apa. Dan langkah apa yang harus dilakukan itu sudah harus dilakukan. Karena kuncinya dua sebenarnya, Mas, jadi pemimpin itu. Satu itu bagaimana di internal itu kondusif, kemudian membangun kepercayaan dengan pihak eksternal itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, itu selesai. Jadi internal bagaimana dia membangun guru, terus mengelola guru dan tendik, kalau ada tendiknya umpamanya ya, di sekolah itu untuk terus di upgrading baik kapasitas keilmuannya maupun soft skillnya umpamanya, yang dampaknya nanti akan ke siswa. Nah, di sisi lain, di wilayah eksternal dia mampu melakukan pembacaan-pembacaan seperti yang saya sampaikan tadi, hingga kemudian mampu merangkul, merajut untuk kepentingan sekolah, kira-kira gitu. Nah, kalau dua hal ini sudah bisa dilakukan, insya Allah dia akan menjadi kepala sekolah yang tidak hanya dicintai oleh warga sekolahnya, tapi juga oleh lingkungannya.
1: Betul.
0: Gitu, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Mulyadi atas pandangan dan penjelasannya terkait kebutuhan kepala sekolah definitif
0: di Sumeneb.
1: Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dan pemirsa, dari perbincangan bersama Pak Mulyadi, kita mendapat gambaran bahwa kepala sekolah tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga kepemimpinan, manajemen, dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Iksan, mengenai proses penyiapan dan penempatan kepala sekolah definitif di Sumeneb. Tetap di Sumeneb Menyapa.
2: Sumeneb Menyapa. Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Sumedap menyapa.
1: Pendengar dan pemirsa, nampaknya sudah bergabung bersama kami di via Zoom juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedap, Bapak Muhammad Iksan. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iksan. Halo. Pak Iksan. Kita sapa dulu beliaunya. Pak Iksan, sudah bersama saya? Iya. Nampaknya masih belum terkoneksi dengan baik mendengar. Baru saja kita berbincang dengan DPKS, ada Pak Mulyadi yang menjelaskan bahwa pentingnya sebagai kepala sekolah definitif tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga sosok figur, manajerial, dan lain-lain. Sehingga nanti bisa istilahnya ketika ditempatkan di sekolah di lingkungan yang berbeda-beda bisa tetap beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga bisa tetap menjadi kepala sekolah yang membawa kemajuan bagi sekolah dan lingkungannya. Sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Iksan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini
2: kawan. Ya, Mas Muklis?
1: Jelas sekali, Bapak.
2: Alhamdulillah, ini mohon maaf saya posisi berada di Engdeke Bluto.
1: Oh,
2: kaitannya dengan penyampaian informasi dan penguatan terhadap pelaksanaan pos kinerja untuk sekolah yang ada di Kecamatan Bluto, Pragen dan sekitarnya.
1: Iya. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Bapak Kadis. Iya. Pak Kadis. Siap. Kali ini kita membahas penyiapan kepala sekolah definitif, khususnya bagaimana memastikan kepemimpinan sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di Sumedap. Nah, bagaimana kondisi kebutuhan kepala sekolah definitif di Kabupaten Sumedap saat ini, khususnya pada jenjang sekolah dasar ini, Pak Kadis?
2: Ya, jadi kami mulai bulan Juni kemarin sudah menyampaikan kepada tim di bidang GTK kaitannya dengan kekosongan kepala sekolah yang masih dijabat oleh PLT. Termasuk kekosongan karena pensiun, termasuk kekosongan karena ya diantaranya periodisasinya habis. Nah, dari bulan Juni itu kita sudah petakan, kita sudah umumkan melalui info GTK di masing-masing akunnya kepada semua guru yang memenuhi syarat, baik yang PNS maupun P3K sesuai dengan Permen 7 tahun 2025. Dan alhamdulillah ada sekitar 1.300 guru yang memenuhi syarat. Ya. Dan setelah itu kita minta untuk mengembalikan atas kesediaan menjadi kepala sekolah. Nah, yang menyerahkan ke kami itu hanya 230-an. Ya, dari kebutuhan kita yang 268. Ya, itu akhirnya apa? Kami tetapkan untuk sekolah-sekolah yang masih dipimpin oleh PLT. Walaupun juga untuk yang definitif ini juga masih belum disahkan. Kenapa? Sudah setelah selesai kami petakan dengan Baperjakat. Baperjakat itu Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kepala Sekolah. Di sana ada Pak Sekda, ada bagian hukum, ada bagian tata pemerintahan, juga ada dari teman-teman DPKS, juga ada perwakilan dari Korwas. Nah, kenapa Korwas untuk memetakan? Kan yang paham dan tahu di lapangan itu kan Korwas untuk menyeleksi atau melihat guru ini potensi atau tidak. Nah, dan termasuk Korwas memberikan dorongan semangat untuk mau agar guru ini menjadi kepala sekolah.
1: Iya.
2: Nah, juga termasuk teman-teman Dewan Pendidikan paham karena pernah sering dan ke lapangan sehingga kita juga minta pertimbangannya agar bisa untuk ke sekolah. Itu ya. Kemudian setelah itu, Mas, kita sampaikan bahwa setelah selesai, kemudian kita bawa ke Baperjakat, dibahas sudah di sana, akhir Juni sudah selesai. Tanggal 29 masih ingat, tanggal 29 Juni. Kemudian kita bawa juga dari BKP SDM, karena apa? Para kepala sekolah yang akan kita susun ini harus masuk ke namanya KSPS, aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dikdasmen. Nah, setelah itu semuanya dari riwayat jabatan, dari pemberhentian kepala sekolah yang lama dan sebagainya sudah kita sudah penuhi. Kemudian, ternyata Nah, kemudian kita ingin setelah itu memasukkan, bukan ingin ya, diminta untuk memasukkan ke aplikasi IMUT yang dibikin oleh, insya Allah kalau tidak keliru, BKN atau PAN-RB. Nah, disitulah akhirnya sampai sekarang dari 34 pemberhentian yang ngalir atau yang lolos, yang masih bisa, yang bisa untuk dilanjutkan, A3. Lain-lainnya masih menunggu. Termasuk diantaranya adalah teman-teman guru yang P3K yang dari Permen 7 tahun 2025 itu memenuhi syarat. Nah, karena itulah makanya kemudian kita juga izinkan, karena di sana disyaratkan bahwa P3K yang akan dijadikan guru atau yang ditambahkan atau diberi tugas menjadi seorang kepala sekolah, itu harus diubah unurnya, minta pertimbangan PAN-RB. Dan alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, tinggal kita saat ini, ya kita terus pantau setiap hari. Setiap sore itu sebelum jam 4, jadi staf saya datang, saya minta untuk melaporkan sampai di mana. Bahkan saya sendiri yang turun untuk berkomunikasi dengan Jakarta. Ya, jadi makanya insya Allah dalam beberapa hari ini sudah ada sekitar ya 150-an lah yang lolos. Itu kita nanti naikkan ke BKPSDM untuk di-ASK oleh yang terhormat Pak Bupati. Kemudian mungkin dilantik atau dikukuhkan. Ini masih yang sudah kita lakukan dan harapannya untuk kepala sekolah yang baru ataupun yang dimutasikan ini membawa angin segar, membawa perubahan baru terhadap satuan pendidikan yang ditempatinya masing-masing. Begitu Mas Muklis sementara siap. Dari saya.
1: Informasinya yang sudah disiapkan itu 150 Pak Kadis ya, sedangkan kebutuhan ya, tadi 268.
2: Betul, jadi 150 itu sudah mengalir, artinya dari aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Dikdasmen dan Kementerian PAN-RB sudah bisa untuk di SKL Bupati. Karena pas semua pegawai, baik PNS maupun P3K, itu untuk jabatan atau anggap untuk penugasan itu tidak bisa langsung seperti dulu tanpa ada pertimbangan dari PAN-RB maupun dari Kementerian Dikdasmen. Karena apa? Ada kaitannya dengan Dapodik, di mana nanti Dapodik itu menilai terhadap kinerja guru sekaligus pemberian atas TPG atau tunjangan profesi guru. Jadi inilah yang menjadi, mohon maaf, agak sedikit tersendatnya terhadap SK yang diberikan kepada guru yang mendapat tugas, yang mendapat penugasan menjadi kepala sekolah, begitu.
1: Iya. Oke. Okay. Nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung, kita angkat dulu, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Agus, Pak, salah satu guru P3K Kecamatan Pasongsongan. Dan alhamdulillah saya ini yang lulus BCKS APBN tahun 2025 kemarin, Pak.
1: Iya. Bisa disampaikan apa yang dipertanyakan langsung?
0: Ya, sebelumnya salam sungkem kepada Bapak Kadis dan juga Bapak Mulyadi. Salam sungkem yang sebesar-besarnya dari saya. Yang saya tanyakan sebenarnya bukan pertanyaan sih, Pak. Artinya setelah saya sedikit mendengarkan penjelasan dari Bapak Kadis, mulai paham kenapa SK saya dari 2025 kemarin lulus sampai sekarang belum turun. Seperti itu, Pak.
1: Kemudian?
0: Kemudian memang di grup rame ada bocoran-bocoran terkait penempatan-penempatan, Pak. Karena banyak yang tanya sama saya DM, Pak, sampean di mana penempatannya, Pak? Kayak ini kayaknya sudah bocor. Itu yang saya ingin diperjelas, Pak, apakah memang sudah bocor, apa memang masih rapat, gimana, Pak? Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya, apakah punya kepastian, Pak, kapan SK itu akan turun? Soalnya saya ini P3K, Pak, apakah juga penempatannya, apakah di domisili atau di sekolah yang membutuhkan? Kurang lebih seperti itu dulu, Pak.
1: Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Kadis bisa ditanggapi terkait dengan pertama bocoran dan juga penempatan ini, Pak Kadis. Banyak yang bocor ternyata ini informasinya. Silakan Pak Kadis.
2: Terima kasih Pak Agus.
1: Pak Agus.
2: P3K yang sudah lolos diklat BCKS, saya ucapkan selamat. Jadi pada dasarnya untuk yang sudah memiliki sertifikat diklat BCKS, insya Allah itu adalah prioritas utama. Hanya saja terkait dengan aturan atau regulasi, di mana P3K menurut Kemenpan RB. Jadi umurnya, jangankan mohon maaf P3K, termasuk sekarang ASN atau PNS, itu juga demikian harus mendapatkan rekomendasi dari BKN. Dan ini sedang kita upayakan, dan yang kemarin itu saya lihat di aplikasi ada sekitar 150-an. Jadi saya sampaikan kepada bidang ketenagaan untuk itu dulu diproses sampai tuntas. Dan itu mohon maaf yang PNS yang anggaplah baik itu mutasi, rotasi maupun yang mungkin promosi. Kemudian yang P3K kita sedang upayakan. Makanya insya Allah besok kami akan ke Jakarta mampir ke PAN RB. Bagaimana agar yang P3K ini juga bisa bersama-sama untuk yang nanti dengan 150 itu. Ada sekitar 60-an ya, apa namanya, yang P3K itu yang sudah lolos, ya, kemudian minta Allah siap untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian kaitannya dengan bocoran alus, ya terus terang saja jangan hiraukan, apalagi ada orang yang memanfaatkan bocoran itu seolah-olah lebih paham, lebih tahu. Kami memang diamanati atau diarahkan oleh yang terhormat Pak Bupati. Yang pertama, porong untuk penempatannya adalah tempat pada dekat dengan domisili calon kepala sekolah yang akan ditunjuk atau guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah yang tujuh. Yang kedua, ini yang paling penting, memenuhi syarat. Dan yang ketiga, oleh yang terhormat Pak Bupati disampaikan, jangan ada yang, mohon maaf bahasanya, berbayar langsung. Artinya ini free, murni, karena penempatan, karena ya kita sudah pertimbangkan terhadap domisili. Mudah-mudahan Pak Agus, mungkin orang Pasongsongan atau orang mana, kemudian ya dekat dengan tempat tinggal minimal lah ya. Kalau kemarin bertugas di pulau, bisa apa dekat namanya, ya. Penempatannya ada di domisili yang ada di sekitar Pak Agus. Jadi kalau bocoran alus, ya bisa saja itu orang-orang yang ingin memanfaatkan momen, bisa saja itu adalah orang-orang yang diantar sekitar saya. Kalau memang ada, saya sudah wanti-wanti ya. Nah, semua yang ada di bidang ketenagaan, jangan pernah untuk menyampaikan info ini kepada siapapun. Karena ini adalah bersifat masih rahasia. Walaupun saya memang mendengar bergentayangan orang-orang yang mohon maaf tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan daripada situasi ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang masalah apa namanya, terakhir tadi
1: penempatan.
2: Penempatan, ya. Di penempatan itu tadi sudah saya jawab ya. Hanya saja di antara para kepala sekolah utamanya yang mengalami mutasi ya, atau rotasi, bukan lagi memaaf promosi, itu kita coba jadi memberikan semacam perhatian yang ekstra karena ada atas kesempatannya untuk bisa diberikan. Kalau saya mengatakan penghargaan, kalau dulu megangnya di sekolah yang jumlah siswanya mungkin kurang. Nah, karena ini mutasi, kita coba untuk pertimbangkan satu dekat dengan domisilinya, kemudian kedua sekolahnya pada sekolah yang jumlah siswanya itu lebih. Nah, kepada guru-guru yang mendapat penugasan yang baru, kita sampaikan ya berjuang dulu untuk sekolah-sekolah yang mungkin perlu ya untuk penguatan dorongan agar sekolah ini berkembang. Nah, yang terakhir perlu saya sampaikan kepada Pak Agus P3K. Jadi P3K memang ya di peraturan PAN RB untuk menjadi guru itu harus dipindahkan unurnya ke tempat yang baru. Nah, sementara di tempat yang baru masih ada kepala sekolah yang lama, sehingga inilah yang menjadi seperti buah simalakama. Tapi tetap kita berjuang untuk bisa agar secepatnya. Makanya seperti yang saya sampaikan, kisaran antara 100 sampai 150 itu nanti kalau sudah selesai, secepat-cepatnya. Hitungan saya, mohon maaf pertimbangan saya dan perkiraan saya, ya sekitar bulan Oktober, apakah tidak minggu pertama, minggu kedua, untuk bisa kita, bukan memaksa, tapi sesuailah dengan regulasinya dan aliran aplikasinya untuk bisa kita ajukan di BKPSDM agar mendapatkan SK dari yang terhormat Bapak Bupati. Sementara itu, Mas Inklis ya, yang sekali bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada yang lain, monggo. Ini kesempatan untuk saya juga berkomunikasi dengan cakan-cak guru yang ada dimanapun berada di wilayah Kabupaten Sumenep.
1: Siap. Pak Kadis tadi disebutkan kebutuhan 268. Nah, mungkin selisih sisanya ini seperti apa nanti, Pak Kadis?
2: Ya, proses selanjutnya. Jadi ada ini tahap pertamanya mungkin 150. Kan ada tahap kedua. Dan kita upayakan bagi sampai ke akhir tahun ini tuntas. Seperti itu. Kalau enggak ya terus terang saja. kita masih membuka. Jadi mohon maaf ya, andai di antara 1.300 guru yang memenuhi syarat berkenan untuk menjadi kepala sekolah, kita akan menyeleksi. Nah ini karena antara jumlah kebutuhan dengan orang yang berminat, mengembalikan ya, berkas untuk berkenan menjadi kepala sekolah ini tidak sama, sehingga ya kita lanjutkan. Hanya saja prosesnya kita harus ikuti regulasi dan aturan yang ada. Begitu ya, Mas Muklis.
1: Ketika nanti sudah definitif, apakah ada evaluasi dari Dinas Pendidikan?
2: Ya.
1: Apakah ada evaluasi?
2: Ya. Jadi begini Mas, mohon maaf ya, kami itu selalu tugaskan pengawas. Ada 77 pengawas SD, itu setiap hari ketemu dengan kami dan saya selalu minta laporannya terhadap sekolah bina. Karena satu pengawas itu rata-rata antara 20 sampai ke 30 sekolah bina yang dinaunginya. Saya minta mereka turun ke lapangan, mohon maaf tidak hanya sekedar teken apa namanya yang lainnya, tapi betul-betul bisa mendekati dan melakukan pendampingan kepada para kepala sekolah yang ada, baik yang mohon maaf definitif maupun yang PLT. Saya harap dan saya sampaikan bahwa antara definitif dan PLT itu mohon maaf kekuatan hukumnya memang tidak sama, tapi tanggung jawabnya sama. Dan itulah makanya kepada teman-teman yang masih PLT yang berkenan, bersabarlah dulu, karena kami sedang berjuang untuk mempercepat terhadap selesainya SKSK yang sudah kita usulkan. Ya, kalau dulu kan enak Mas Muklis ya, selesai dibahas paper jakat, langsung masuk ke BKPEDM, ke Pak Bupati, langsung selesai SK, langsung pengukuhan atau pelantikan. Sekarang, jadi by aplikasi, kalau langsung ke Jakarta, selesai saya satu minggu. Berarti, tapi ini karena by aplikasi, ada tersendat, prosedurnya dan sebagainya, sehingga ada yang tidak mengalir. Nah, inilah yang menjadi kendala, makanya ya mohon maaf. Ya kita bisa untuk sampaikan kepada pemerintah pusat kalau memang mohon maaf itu adalah kewenangan yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, barangkali aplikasi yang maaf kita dibuat itu perlu untuk disederhanakan agar kita ini mohon maaf ya, kegundahan ini seluruh nasional, teman-teman saya juga demikian, seluruh nasional itu gundah terhadap keberadaan ini. Kemarin teman saya yang mohon maaf ya Bangkalan itu hasil saya ternyata ya saya lihat masih juga memperjuangkan agar bisa mengalir ke aplikasi Dapodik agar kepala sekolah yang baru diangkat atau guru yang baru mendapat penugasan menjadi kepala sekolah itu tetap bisa untuk menikmati memperoleh apa namanya yang namanya sertifikat sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru atau TPG seperti itu Mas Muklis. Iya.
1: Nah, terakhir Pak Kadis, karena juga waktu yang sangat terbatas juga, apa target atau harapan Dinas Pendidikan terhadap penetapan kepala sekolah definitif bagi peningkatan mutu pendidikan di Sumenep?
2: Ya, jadi setelah nanti ini selesai semua atas usulan kami dan ada pengukuhan atau penetapan dari yang terhormat Pak Bupati, saya berharap kepada para kepala sekolah, utamanya guru yang baru saja mendapat penugasan sebagai kepala sekolah sesuai dengan Permen 7 tahun 2025, harapan saya pertama bisa menyelesaikan lingkungan kinerja yang ada di sekolah awal atau sekolah baru yang menjadi tanggung jawabnya. Komunikasi yang baik dengan guru-guru yang ada di sana sehingga orang baru bisa menyelesaikan dan bisa langsung tancap gas untuk bisa memajukan atas proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua kepada guru atau maaf kepala sekolah yang mutasi dari sekolah lama ke sekolah baru. Jadi bisa saja nanti penerapannya sekali lagi harus bisa untuk menyesuaikan terhadap lingkungan sekolah yang baru tersebut. Yang ketiga, ini yang paling penting kepada semua guru yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah baik yang baru maupun yang lama, bahwa tanggung jawab mutlak ada pada kepala sekolah untuk pengelolaan anggaran bantuan operasional satuan pendidikan atau BUSP, termasuk bantuan-bantuan yang lain, dan itu sekarang menjadi tanggung jawab mutlak oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian ketika ada sesuatu yang kaitannya dengan problem, masalah, jangan lupa kami ada di depan untuk bisa memberikan dampingan, anggaplah penguatan, dorongan agar para kepala sekolah ini mampu untuk melaksanakan manajerial terhadap semua lingkungan belajar yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Mas Muklis, harapan kami.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas penjelasan mengenai penyiapan dan penempatan kepala sekolah definitif sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pendengar dan pemirsa, dari perbincangan kita pagi ini, penyiapan kepala sekolah definitif menjadi bagian penting dalam memastikan setiap sekolah memiliki kepemimpinan yang mampu mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi manajemen integritas serta kesesuaian dengan kebutuhan sekolah menjadi hal penting dalam menghadirkan kepemimpinan sekolah yang efektif. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Sumedep Menyapa, edisi Senin 28 September 2026. Sampai jumpa di Sumedep Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Jumpa kembali kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan tentu saya ditemani teman-teman yang sedang bertugas ya pagi ini, baik di Pro 1 RRI Sumenep dan juga di stasiun produksi Sampang. Pendengar, Anda bisa memantau siaran kami di YouTube RRI Sumenepnet dan juga aplikasi RRI Digital yang juga bisa Anda download dan bisa Anda streaming dari manapun Anda berada. Baik, saya akan ajak Anda pagi ini untuk menyapa tim redaksi yang bertugas hari ini bersama produser Halo RRI Faisal Warid, kemudian pengarah acara dari Sumenep ada Rukaya Zen, Gatekeeper Sumenep Andi JP, kemudian Gatekeeper Sampang ada Ima Fadila, dan untuk rekan KMB yang sedang bertugas pagi ini ada Septian Yuda dan juga Ahmad Zaini. Untuk TMB Sumenep bersama Wasil dan TMB Sampang ada Mukhlis pagi ini. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung dan menyampaikan aduan, keluhan serta informasi penting yang terjadi di sekitar Anda kepada tim redaksi Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung di jalur telepon untuk Sumenep 0328 665 39.

0: dari Sumenep dan Pamekasan, Anda bisa bergabung di redaksi Sumenep. Baik mendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu ya informasi-informasi yang sebelumnya sudah kita bahas dan mendapatkan konfirmasi di Halo RRI edisi sebelumnya. Yang pertama dari Zelin di Pasongsongan Sumenep. Ibu Zelin di Pasongsongan terkait harapan agar pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru dapat berdekatan atau bersamaan. Dan aduan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Iksan. Baik, informasi selanjutnya di Halo RRI edisi sebelumnya ada aduan dari Bapak Masudi di Dungke. Banyak kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Dungke. Harapannya segera ditangani pemerintah agar tidak semakin mengganggu aktivitas nelayan setempat. Dan sudah juga dikonfirmasi oleh Kepala KSOP Kalianget by voice note. Kemudian yang terakhir dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep ya, ini melaporkan adanya penutupan jalan pendengar saat kegiatan warga beberapa waktu lalu, di mana jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan beresiko bagi kendaraan. Apakah penutupan jalan pada semua wilayah diberikan izin tanpa melihat kondisi sekitarnya? Nah, ini keterangannya adalah terlalu lama antre untuk dikonfirmasi. Baik, itu diantaranya yang sudah kita bahas di Halo RRI edisi sebelumnya, dan kita akan mengetahui informasi apa saja yang hari ini akan segera dihadirkan ya oleh rekan-rekan redaksi dari Sumenep dan juga Sampang. Baik, segera saya sapa, saya ajak Anda untuk mengunjungi atau berjumpa dengan rekan-rekan saya, tim redaksi Sumenep dan Sampang. Di Sumenep ada Rukayah Zen, sementara di Sampang ada Ima Fadila. Selamat pagi Rukayah dan Ima.
1: Selamat pagi Mbak Ani.
0: Selamat pagi Ima Fadila juga. Sehat ya. Senin pagi harus semangat nih
1: walaupun harus semangat, tanggalnya. Betul.
0: Walaupun tanggalnya udah tidak muda ya. Lagi ya. Oke. Okay. Baik, untuk Ima sehat ya, Ima?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Cuaca di Sampang bagaimana, Ima?
2: Cuaca di Sampang seperti hari-hari sebelumnya, lumayan bikin cepet haus, lumayan juga bikin harus pakai topi dan kacamata hitam nih rupanya.
0: Iya, dan ternyata memang kalau kita keluar rumah di apa namanya di masa-masa musim kemarau sekarang, pas di tengah hari dan tidak memakai perlindungan semacam apa tuh namanya sarung tangan, betul. Itu belang loh Ima, beneran belang.
1: Betul, betul.
0: Iya, iya bener jadi, banget. Memang. Mesti hati-hati nih ya. Oke, bagaimana Rukayah Zen?
1: Oke,
0: sehat,
1: Ani.
0: Tetap semangat ya.
1: Iya Mbak Ani, untuk hari ini kita untuk informasi terbaru belum ada. Namun kita masih tetap mengundang pendengar, terutama juga masyarakat yang ada di kepulauan untuk memberikan aduan ataupun apapun yang ada di sekitar mereka begitu. Ani, kemudian juga nanti kita akan coba konfirmasi terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta
0: yang penutupan jalan.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul, ini mungkin sudah lama begitu ya Mbak Ani, tapi kita akan coba nanti konfirmasi bagaimana harusnya ketika ada penutupan jalan yang tepat, dan kita akan coba nanti konfirmasi ke Kepala Disperkimhub Sumenep dan beliau sudah bersedia, mungkin nanti kita akan coba di sesi berikutnya begitu Ani.
0: Oke, baik. Untuk sementara redaksi Sumenep?
1: Ya, untuk sementara yang terbaru belum ada Ani, tapi nampaknya kita banyak redaksi terbaru di Sampang nih.
0: Dan... Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu saya menjumpai Ima Fadila.
1: Ya, silakan. Ya.
0: Baik, Ima ada berapa informasi ini yang butuh konfirmasi untuk Halo RRI edisi hari ini?
2: Kalau yang terbaru untuk yang butuh konfirmasi, kita juga masih menunggu dari pendengar untuk bergabung di 087-39108. Tapi ada juga pendengar yang membagikan informasi tentang keluarganya yang hilang.
0: Bagaimana? Silakan.
2: Iya, jadi keluarga yang hilang.

0: Yang ini bernama Markus Sanjaya, berusia 24 tahun, warga desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Dilaporkan hilang itu sejak hari Jumat. Jadi keluar rumah mulai hari Jumat sore. Kemudian informasi dari SPKT Polres Sampang, berdasarkan keterangannya, bahwasanya Markus itu pamit kepada ibunya untuk membeli makanan penyetan lele di kawasan pemukiman. Tapi 30 menit kemudian, pedagang sate yang bernama Roni itu mendatangi ibunya. Jadi ada pesan khusus yang disampaikan oleh si Markus sebelum menghilang begitu. Menurut keterangan saksi, Markus sempat menitipkan pesan sambil menangis. Jadi minta dikasih tahu kepada mama dan papa saya mau berangkat ke Surabaya, mau bekerja dengan posisi tidak bertengkar dengan orang tua saya. Dan Markus terlihat bersama seseorang yang diketahui sebagai Mr. X begitu. Usai menyampaikan pesan, tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang. Dan hingga saat ini identitasnya masih dalam penyelidikan si Mr. X ini. Sejak saat itu korban nggak ada kabar dan keberadaannya juga tidak diketahui begitu.
1: Oke, baik. Dan barangkali ada di antara pendengar atau pemirsa yang kebetulan ya melihat orang yang ciri-cirinya mirip Markus Sanjaya ini, itu harus melaporkan kemana, Ima?
0: Ke SPKT Polres Sampang, dimohon bantuannya. Kemudian ada ciri-ciri khusus, yaitu selain wajahnya agak bulat dengan kulit berwarna sawo matang, ada ciri khas yaitu ada dua gigi atas yang patah.
1: Oke, 24 tahun. Berarti usia kuliah ya?
0: Iya, usia-usia seperti usia-usia itu. Atau anak kuliahan yang tidak melanjutkan kuliah terus pengen bekerja begitu.
1: Oke, baik, baik. Setelah informasi orang hilang, ini apakah ada info lain dari Sampang, Ima?
0: Kalau informasi di daerah Bangkalan ada kecelakaan kembali. Masih kami coba konfirmasi dengan Polsek setempat begitu. Dan sementara belum ada update lagi. Tadi ada pendengar juga mengatakan bahwasanya ini Ani di Monumen Sampang beberapa waktu lalu itu terpantau tidak memiliki tempat sampah. Padahal jumlah kunjungan orang yang menghabiskan waktu di sekitar monumen itu cukup tinggi begitu. Jadi
1: sama sekali tidak ada tempat sampah?
0: Ada mungkin cuma 1-2, tapi tidak memadai begitu jumlahnya dengan tingkat kunjungan begitu, Ani.
1: Di mana itu? Mas di Hendra. Monumen?
0: Ya, dari Mas Hendra yang ada di Cerenggi pas main gitu ke monumen disampaikan ini tempat sampahnya kok sulit sekali mencari tempat sampah sulit dan sampah juga sempat berserakan di jam penuh begitu.
1: Padahal di apa namanya tempat umum harusnya ada tempat sampah yang memadai begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Ima. Nanti kita lanjutkan kembali ya di Halo RRI dengan informasi atau aduan lain dari redaksi Sampang, dari pendengar redaksi Sampang. Terima kasih, Ima. Baik, sama-sama. Pendengar, kita kembali akan mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini. Setelah yang berikut ini, saya segera kembali.
2: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat. Rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Pagi baru enak.
1: Bentar, Mi.
2: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya paling banyak.
0: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Terima kasih Anda terus bersama Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan saya kalau tadi sudah berbincang dengan Ima Fadila di redaksi Sampang, selanjutnya saya menuju Rukaya Zen di redaksi Sumenep untuk kita segera mengkonfirmasi aduan dari masyarakat, yakni Pak Hendra Cipta ya. Ini tentang penutupan jalan ya, baik Rukaya.
5: Iya Ani.
4: Okay, baik, kita akan mengkonfirmasi tentang aduan Pak Hendra Cipta ya Rukaya. Bersama betul. Siapa pagi ini?
5: Iya, kita ini masih terus mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Perhubungan di Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Pak Dadang Dedi Iskandar. Ini berkaitan dengan aduan dari Pak Hendra Cipta ini, Mbak Ani. Ini sudah cukup lama sebenarnya aduan ini terkait dengan penutupan jalan saat kegiatan warga di tepatnya ini di Desa Batuan begitu, Ani. Kemudian ini jalur alternatifnya yang digunakan dinilai sempit dan beresiko bagi kendaraan, sehingga mungkin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat bahwa bagaimana sebenarnya mekanisme penutupan jalan sehingga bisa melihat kondisi di sekitarnya, artinya tidak membuat masyarakat yang ingin melalui jalur tersebut tidak
4: terganggu,
5: kesulitan
4: begitu ya.
5: Itu Ani. Nah, ya kita masih coba menghubungi Pak Dadang Dedi Iskandar berkaitan dengan penutupan jalan tersebut. Namun nampaknya masih belum tersambung.
4: Belum tersambung ya, karena Senin pagi biasanya hari yang sangat-sangat sibuk ya, Rukaya, bagi apa namanya dinas-dinas yang bertugas pagi hari ini ya. Oke, baik. Masih menunggu konfirmasi. Oke, barangkali ada aduan lain yang sudah masuk ke redaksi Sumenep pagi ini.
5: Ya, sementara belum ada Ani, namun kita masih juga undang pendengar begitu melalui jalur telepon untuk bisa bergabung bagaimana memberikan aduan ataupun informasi yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama juga mungkin masyarakat yang ada di kepulauan begitu Ani, untuk bisa menginformasikan apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang baik itu terkait dengan pelayanan ataupun lain sebagainya yang bisa diadukan di Halo RRI begitu Ani, dan nanti kita akan coba mengkonfirmasi pada pihak-pihak terkait begitu. Dan Ani nampaknya ini sudah tersambung ya,
4: baik,
5: dengan Pak Dadang. Mungkin bisa langsung disapa.
4: Baik, saya sapa Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Assalamualaikum Pak Dadang.
6: Waalaikumsalam Mbak. Gimana Mbak?
4: Ya, baik.
6: Selamat pagi, Bu Pemirsa
4: RRI. Iya, kabar baik dengan Ani nih Pak Dadang.
6: Iya, ya, Pak
4: okay.
6: Dadang.
4: Iya, ini terkait dengan mekanisme apa namanya penutupan jalan nih. Ada aduan dari masyarakat kita, Pak Dadang. Bagaimana sebenarnya mekanisme dan juga pertimbangan dari Disperkimhub ini dalam memberikan izin ataupun rekomendasi penutupan jalan untuk kegiatan masyarakat, Pak?
6: Jadi perlu diketahui bersama bahwa terhadap masyarakat yang ingin mohon untuk penutupan izin untuk kepentingan atau hajatan, itu ada mekanisme maupun persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satunya permohonan izin yang dilakukan kepada Polres Sumenep melalui Satlantas Polres Sumenep. Kita dinas perhubungan, dinas Perkimhub ini itu ditembusi dan memberikan alat-alat perlengkapan seperti road barrier maupun traffic cone untuk agar terhadap penutupan itu jangan sampai mengganggu terhadap aktivitas masyarakat. Minimal ada alternatif jalan untuk bisa dilakukan oleh masyarakat, Mbak. Dan itu memang sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Itu di situ sangat lengkap dan diperbolehkan untuk melakukan permohonan penutupan izin, Mbak Ani.
4: Oke. Nah, apakah setiap permohonan penutupan jalan itu harus melalui survei, Pak, terhadap kondisi jalan, kepadatan lalu lintas dan dampaknya bagi pengguna jalan nantinya?
6: Jadi wajib disurvei, jangan sampai penutupan jalan itu mengganggu tidak ada alternatif jalan untuk masyarakat sekitar.
4: Oke.
6: Itu disurvei termasuk dengan perlengkapan-perlengkapan rambu-rambu di situ harus jelas. Makanya tim kita melalui teman-teman Disperkimhub melalui bidang lalu lintas angkutan jalan kami lakukan itu agar terhadap rambu-rambu maupun yang akan ditempati hajatan itu tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Minimal harus ada alternatif untuk bisa dilewati, Mbak.
4: Nah, seperti apa ini Disperkimhub sendiri memastikan jalur alternatif yang disiapkan itu tetap aman dan mampu menampung arus kendaraan selama jalan ditutup, Pak Dadang?
6: Iya, dipastikan karena yang mengeluarkan izin sendiri terhadap izin penutupan jalan itu dari Polresta Sumenep melalui Satlantas Polres Sumenep, Mbak. Jadi teman-teman di Perkimhub hanya terhadap membantu terhadap pengamanan, termasuk juga memikirkan terhadap alternatif yang saya pastikan tadi. Jadi keselamatan menjadi yang utama, termasuk akses jalan alternatif itu. Nah, itu dipikirkan termasuk untuk kelancaran itu, Mbak. Kalau tidak memungkinkan, itu menjadi dasar kita untuk mempertimbangkan terhadap penutupan jalan itu sendiri, Mbak.
4: Nah, misal nih Pak Dadang, jalur alternatifnya itu sempit, Pak, atau dinilai beresiko bagi kendaraan lain. Apakah penutupan jalan tetap diberikan izin atau bagaimana?
6: Itu yang mengeluarkan izin tetap Polresta Satlantas Polres Sumenep, Mbak.
4: Oke.
6: Jadi itu menjadi masukan dari tim kita mungkin kepada Satlantas Polresta Sumenep untuk dipertimbangkan, karena itu ada semacam tim kami dengan Satlantas Polres Sumenep, Mbak.
4: Oh baik, baik. Terakhir Pak Dadang, bagaimana Pak pengawasan dan juga evaluasi dari Disperkimhub sendiri terhadap penutupan jalan, termasuk ketika masyarakat menyampaikan keluhannya Pak terkait dampak atau keselamatan dari pengguna jalan sendiri?
6: Jadi kami pun kepada masyarakat untuk dapatnya juga saling bersinergi dalam hal ini, karena tidak dipungkiri masyarakat juga punya kepentingan atau hajat, tapi jangan mengganggu terhadap mengganggu terhadap kenyamanan dan ketentraman ataupun keselamatan di masyarakat itu sendiri. Kita pemerintah dalam hal ini Disperkimhub tetap mengacu terhadap faktor keselamatan dan kenyamanan masyarakat, Mbak. Itu Mbak Ami.
4: Oke, baik. Terakhir, Pak, ada tambahan pertanyaan, Pak Dadang. Ini penutupan jalan dari desa perbatasan Batuan Torpeng, Pak. Karena tidak ada jalan alternatifnya dan itu merupakan acara rutin tahunan. Bagaimana dengan hal ini, Pak?
6: Jadi itu menjadi hal kalau memang itu, tapi ada jamnya, Mbak. Mm-hmm. Ada jamnya. Mm-hmm. Terhadap penutupan jalan itu untuk kepentingan yang memang di situ jalan protokol. Jadi jangan sampai melewati dari 3 jam, Mbak, karena sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 itu ada aturan pembatasan jam penutupan jalan yang memang merupakan jalan protokol. Karena untuk kepentingan hal yang sifatnya untuk hajatan atau semacam
4: acara tahunan begitu.
6: Iya, tahunan itu. Mm-hmm. Tapi nanti itu akan kami menjadi evaluasi kami ke depannya, Mbak, untuk jangan sampai terhadap kenyamanan maupun keselamatan masyarakat itu terganggu. Nanti itu menjadi dasar kami.
4: Ya. Baik, Pak Dadang, sinyal barangkali yang kurang baik ya pagi ini. Kita tangkap tadi informasi dari Pak Dadang bahwa keselamatan dari pengguna jalan tetap menjadi hal yang utama ya. Dan ini merupakan statement yang tadi sudah disampaikan. Baik, terputus rupanya hubungan kami dengan Kepala Disper Kimhub Sumeneb, Bapak Dadang Dedi Iskandar, dan sudah dijelaskan. Ya, sudah tersambung kembali? Baik. Ya, sudah tersambung kembali dengan Pak Dadang? Oke. Ya, baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi untuk Bapak Hendra Cipta ya, atas aduannya sudah diberikan konfirmasi langsung oleh Kepala Disper Kimhub Kabupaten Sumeneb, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Dan poin pentingnya adalah keselamatan pengguna jalan itu merupakan hal yang harus diutamakan. Terima kasih untuk waktunya pagi ini, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Selanjutnya, saya menuju Rukayah Zen kembali. Ya, Rukayah.
5: Iya, Ani.
4: Baik, sudah dikonfirmasi tadi walaupun terputus ya, di terputus bagian ya. Akhirnya kita sudah mengetahui poin-poin yang sudah disampaikan Pak Dadang. Selanjutnya apa ini, Rukayah?
5: Iya, namanya kita ada penelpon terbaru yang masuk ke redaksi. Mungkin bisa disapa, Ani.
4: Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat pagi.
4: Pagi,
7: saya
4: Bapak.
7: Dengan Supriyadi.
4: Di mana, Pak Supriyadi?
7: Dari Dungke.
4: Dari Dungke, silakan.
7: Pijabi, Desa Pijabi.
4: Desa Pijabi, silakan Pak.
7: Ini untuk informasi terkait yang minggu kemarin kayu gelondongan itu yang terdampar di pesisir Desa Pijabi. Sampai hari ini masih aman, masih utuh, tidak ada yang kayu yang apa? Yang katakanlah.
4: Hilang.
7: Yang hilang seperti itu. Jadi warga setempat menjaganya sampai kayu ini benar-benar diproses evakuasi oleh pihak kapal lah seperti itu. Dan informasi sampai hari ini, kemarin pihak kapal sudah mendatangkan pihak TKBM dari Probolinggo. Tenaga kerja bongkar muat itu. Nah, mereka katanya kemarin survei dan dalam minggu ini hanya adaptasi dengan cuaca, nanti akan segera diproses seperti itu. Cuman kepastiannya belum bisa dipastikan karena memang menunggu cuaca seperti itu.
4: Oke, baik. Itu Pak Supriyadi?
7: Iya,
4: ya, baik.
7: Itu.
4: Terima kasih Bapak. Baik.
7: Ya, sama-sama.
4: Ya, baik. Ada Bapak Supriyadi dari Dusun Pijabi ya.
7: Desa
4: Dungke.
7: Pijabi.
4: Oh, Desa Pijabi, Kecamatan Dungke.
7: Dungke. Benar.
4: Ya, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih, Bapak. Baik.
7: Sama-sama.
4: Ya. Ya, bagaimana Rukayah Zen?
5: Iya, ini nampaknya juga mungkin kelanjutan dari laporan dari Pak Matsudi yang ditungke itu ya, Ani, beberapa minggu lalu, bahwa memang di Desa Picapi Tungke ini memang banyak kayu gelondongan begitu, yang ini mereka berharap bahwa masyarakat di sana ini bisa segera ditangani pemerintah, dan ini tidak semakin mengganggu aktivitas nelayan setempat. Dan juga ini sudah sempat dikonfirmasi begitu oleh KSOP Sumenep begitu, Ani, namun ini mungkin masih belum ada evakuasi begitu untuk kayu gelondongan ini.
4: Belum, ya belum. Oke.
5: Ya, nanti kita akan coba nih bagaimana nanti dari pihak terkait bisa mengusahakan agar kayu gelondongan ini bisa segera dievakuasi begitu ya, Ani, karena memang ini mungkin di sana dan masyarakat juga merasa mengganggu begitu aktivitas nelayan.
4: Tapi salut untuk masyarakat Picapi ya, karena kayu gelondongannya itu kata Pak Supriyadi masih utuh,
5: dan
4: dijaga dengan baik ya oleh warga. Terima kasih. Rukayah Zen, kita masih tunggu konfirmasi dari KSOP ya.
5: Ya, betul.
4: Selanjutnya.
5: Dicoba untuk bagaimana kita akan konfirmasi pada pihak-pihak terkait, termasuk juga mungkin kita akan coba ke Polairut mungkin, bagaimana juga mengevakuasi hal-hal yang seperti ini, Ani.
4: Baik, terima kasih Rukayah. Saya menuju redaksi Sampang, Ima Fadila. Ya, Ima.
8: Baik.
4: Oke, informasi apa yang sudah terkonfirmasi pagi ini, Ima?
8: Kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi tentang tempat sampah yang ada di monumen.
4: Kurangnya tempat sampah ya.
8: Tidak memadai ya. Tapi karena kesibukan hari Senin belum bisa dikonfirmasi begitu, Ani. Kita masih akan coba terus mencari bagaimana keterangannya dan juga tindak lanjutnya begitu, Ani.
4: Oke, konfirmasi ke
8: DLH.
4: DLH ya?
8: Iya, okay. Dinas DLH Perkim Sampang ke Kabid Persampahan dan Kebersihan.
4: Baik, ditunggu ya konfirmasinya, Ima. Dan memang idealnya untuk tempat umum ya, apalagi semacam monumen itu terdapat tempat sampah memang yang memadai ya. Barangkali masyarakat yang melaporkan itu saat itu merasakan sendiri ya, kok susah ini mau buang sampah. Baik, kita tunggu konfirmasinya, Ima. Terima kasih.
8: Baik.
4: Baik, ya pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama Halo RRI edisi hari ini. Masih ada sekitar 8 atau 9 menit lagi waktu kami untuk menemani Anda. Dan bagaimana redaksi Sumenep, apakah sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan kayu gelondongan yang masih belum dipindahkan ke tempat yang seharusnya ya. Rukayah Zen, bagaimana?
5: Kita masih coba untuk mengkonfirmasi ke Polairut begitu, Ani, tapi masih belum dapat respon.
4: Belum mendapatkan respon. Yeah. Senin pagi sepertinya agak sulit.
5: Betul.
4: Ya. Baik, adakah yang ingin disampaikan dari redaksi Sumenep untuk pendengar dan juga pemirsa, Rukayat, barangkali terkait dengan cuaca atau seperti apa?
5: Ya, untuk cuaca hari ini sangat cerah dan cenderung panas, Ani.
4: Luar biasa.
5: Di sekitar di luar RRI ini juga nampaknya sangat cerah sekali, dan di hari ini juga di RRI juga dilaksanakan pelantikan pengurus Korpri begitu, Ani.
4: Iya, bersamaan dengan Halo RRI ya.
5: Betul.
4: Oke, baik. Sementara belum ada WhatsApp barangkali yang masuk, bisa tolong dicek kan?
5: Iya. Sementara belum ada, Ani, dan kita masih terus coba untuk bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi melalui via telepon ataupun via WhatsApp begitu untuk aduan-aduan yang ada di sekitar masyarakat, baik itu terkait dengan pelayanan maupun apapun yang ada di lingkungan sekitar masyarakat begitu.
4: Oke, dan informasi-informasi lain juga ya terkait dengan cuaca barangkali atau tips-tipsnya seperti apa untuk masyarakat, intinya yang berguna gitu ya untuk kita semua. Betul. Oke, Rukayah, kita masih menunggu konfirmasi-konfirmasi dan di Sampang juga masih menunggu konfirmasi juga. Kembali saya mengundang pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon untuk redaksi Sumenep 665 0811-3966-662-317 atau di 0811-33-45101. Dan untuk redaksi Sampang, Anda bisa menghubungi di 0323-323-554 dan 323-661. Itu untuk informasi seputar Sampang dan Bangkalan. Sementara untuk kejadian atau informasi di sekitar Sumenep dan Pamekasan, Anda bisa bergabung pagi ini di redaksi Sumenep. Ya, nomor teleponnya 0328-662-317-665-396-0811-334-5101. Baik, saling mengingatkan juga ya pendengar dan juga pemirsa, karena saat ini kita masih ada di musim kemarau ya yang cukup panjang, yang informasinya masih akan terus berlangsung sepanjang Oktober bulan depan, dan November barangkali nanti baru akan turun hujan. Nah, di saat cuaca panas seperti ini, saling mengingatkan saja ya untuk Anda yang barangkali tidak punya kepentingan urgent untuk melakukan kegiatan di luar rumah atau luar ruangan, jadi sebaiknya di dalam rumah atau di dalam ruangan saja ya, karena memang dampak dari cuaca panas ini yang sangat ekstrim memang luar biasa, selain membuat kulit kita menjadi belang-belang ya, bagi Anda yang barangkali daya tahan tubuhnya kurang kuat barangkali ya, bisa jatuh sakit. Untuk itu jangan menunggu haus untuk minum air putih ya, jadi tetap terhidrasi tubuh kita dengan cara tetap meluangkan waktu untuk minum air putih. Biasanya kan memang kadang kita dilanda rasa malas gitu ya untuk minum, kalau tidak haus tidak minum. Nah, sekarang tidak boleh seperti itu ya pendengar, jadi tetap luangkan waktu untuk minum air putih supaya badan kita tetap terhidrasi dengan baik. Dan juga kalaupun memang di antara Anda saat ini atau nanti siang itu punya kegiatan yang urgent di luar ruangan atau luar rumah, jangan lupa menggunakan atau memakai perlindungan yang bisa melindungi kulit kita langsung dari paparan sinar matahari. Jangan lupa memakai sunscreen, kemudian juga untuk Anda yang berkendara dengan motor, jangan lupa memakai masker, kacamata, kemudian juga sarung tangan ya, yang itu ternyata sangat bermanfaat sekali, apalagi di tengah terik panasnya yang luar biasa. Baik, sebelum saya closing pagi hari ini, saya kembali ingin menjumpai Rukayah dan Ima Fadila. Ya, bagaimana Ima Fadila, apakah sudah terkonfirmasi?
8: Ya, kami masih coba terus telepon, masih belum bisa dihubungi Ani.
4: Baik, kalau begitu kita simpan saja ya untuk nanti barangkali bisa dikonfirmasi dan dijawab oleh pihak terkait di Halo RRI edisi sebelumnya. Ima, sebelum berpisah barangkali ada yang ingin disampaikan dari redaksi Sampang, silakan.
8: Baik, yang ingin kami sampaikan terutama untuk Anda yang berkendara ke arah Bangkalan, diharapkan untuk terus berhati-hati karena belakangan ini daerah tersebut cukup padat. Pagi-pagi buta tadi masih dalam kondisi gelap, itu sudah terjadi kepadatan dan lumayan macet sampai dengan setengah jam gitu Ani. Dan sebelumnya pun juga seperti itu pada hari kemarin, pada hari Minggu. Mas Hendra juga melaporkan yang sama seperti yang Mas laporkan. Mas Ali Febrianto yang tadi pagi laporkan bahwasanya di daerah Galis Paterongan itu cukup padat begitu Ani. Jadi lebih waspada dan hati-hati terutama pada saat siang hari karena pasti akan membutuhkan banyak air seperti yang Ani bilang tadi.
4: Baik, terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan kita tunggu konfirmasinya untuk permasalahan tempat sampah ya kepada DLH Sampang di Halo RRI edisi sebelumnya. Sehat-sehat Ima, terima kasih. Baik, ya Rukaya Zen, adakah yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa dari redaksi Sumenep, silakan.
5: Iya, Andi, untuk di Sumeneb kita sudah coba konfirmasi untuk informasi dari Pak Supriyadi di Tungke. Mm-hmm. Namun ini mungkin karena masih ada kegiatan begitu, baik dari KSOP maupun Polairut, ini belum bisa mengkonfirmasi di hari ini. Mungkin bisa kita tindak lanjuti di Halo RRI berikutnya begitu, Andi.
4: Baik, ya, informasi lain barangkali ada himbauan atau apa untuk pendengar dan pemirsa?
5: Ya, untuk himbauan mungkin lebih waspada lagi di musim kemarau saat ini, mm-hmm. begitu Ani, mm-hmm. termasuk juga mewaspadai berbagai potensi penyakit dan terutama di influenza tipe A ya, yeah. Ani. Nah, yeah. sekarang ini memang masih rawan begitu dan mm-hmm. di RSUD Sumeneb informasinya ini memang sudah cukup tinggi untuk pasien yang bergejala dengan influenza A ini.
4: Mm-hmm. Baik, tetap jaga kesehatan ya, yeah. Rukaya, bagi kita dan juga keluarga. Nah, biasanya bagian emak-emak nih yang mm-hmm. harus wajib menjaga kesehatan keluarga, yeah. ya. Baik, terima kasih Rukaya, sehat selalu ya. Oke, kita tunggu nanti konfirmasinya di Halo RRI untuk edisi yang akan datang ya. Baik. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda dalam Halo RRI untuk edisi Senin 28 September 2026. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pagi hari ini dan hal-hal yang belum bisa terkonfirmasi oleh pihak terkait di Halo RRI hari ini akan kami hadirkan dan kami hadirkan juga konfirmasinya di Halo RRI edisi yang akan datang. Terima kasih, saatnya saya Ani Purnama undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026 sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep, Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, sistem e-voting yang sedang dikaji tidak dirancang menggunakan jaringan internet secara langsung. Menurutnya, pemungutan suara elektronik akan memanfaatkan jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul apabila sistem terhubung dengan jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, pemilihan tetap datang ke tempat pemungutan suara dan melakukan verifikasi identitas. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pemilih memperoleh kartu akses untuk membuka perangkat tablet yang digunakan dalam pemungutan suara. Pilihan pemilih juga tidak langsung ditampilkan selama proses pencoblosan berlangsung. Rekapitulasi baru dilakukan setelah seluruh proses pemungutan suara ditutup. Fahmi menjelaskan mekanisme tersebut tetap dirancang untuk menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pendengar, sebanyak 64 tim meramaikan Open Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI yang digelar di Aula Manunggal Makodim Bangkalan, Jawa Timur. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026. Suasana Aula Manunggal Makodim Bangkalan tampak semarak saat para peserta mulai bertanding dalam turnamen domino tersebut. Kegiatan ini dihadiri Komandan Kodim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso. Bersama sejumlah perwira Kodim Bangkalan dan Dim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso mengatakan, turnamen domino tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang interaksi yang positif antara prajurit TNI dan masyarakat. Turnamen juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk membangun kebersamaan melalui kompetisi yang sehat. Ia mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga suasana tetap tertib selama turnamen berlangsung.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Selamat siang untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep siang ini terus juga menemani Anda, pendengar. Saya Rirenda Sianti hadir dan tentu kesempatan di program pengarus utamaan gender ya. Kita bahas soal perempuan dan ruang digital bukan sekadar pengguna, tapi penggerak. Iya, ketika perempuan di ruang digital kini bertransformasi, pendengar, menjadi motor penggerak utama ya dalam transformasi ekonomi, sosial, dan inovasi. Jadi bukan sekadar sebagai konsumen atau pengguna teknologi belaka. Banyak peran strategis perempuan di era digital, salah satunya adalah sebagai penggerak ekonomi dan UMKM. Banyak perempuan kemudian memanfaatkan platform e-commerce dan pemasaran digital untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian peran yang lain sebagai kreator dan inovator. Ya, karena tidak hanya memakai aplikasi ya, perempuan kini mulai aktif juga menciptakan solusi berbasis teknologi seperti inovasi kecerdasan buatan AI, perangkat lunak hingga platform edukasi. Nah, peran berikutnya adalah sebagai pendidik literasi digital. Ketika perempuan ini berperan penting dalam keluarga dan komunitas untuk mengajarkan etika bermedia sosial, menyaring hoax, dan mengarahkan penggunaan internet yang aman bagi anak-anak. Sehingga banyak sekali peran strategis perempuan di era digital, termasuk menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial. Ya, karena melalui Kementerian Komunikasi dan Digital serta berbagai komunitas, perempuan memimpin kampanye kesetaraan akses dan keamanan ruang cyber. Sehingga dia juga menjadi garda terdepan perubahan sosial.

0: untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.
1: Di Indonesia, obat dari bahan alami mayoritas masih masuk dalam kelas jamu dan obat herbal terstandar. Baru 5 saja yang telah berada di golongan fitofarmaka terbukti memiliki khasiat serupa obat konvensional. Sebut saja antibiotik. Sesuai namanya, antibiotik berarti antibiota. Saat dikonsumsi, bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan juga ikut terbunuh. Ini berarti penggunaan antibiotik malah memunculkan masalah kesehatan yang baru. Orang yang mendapatkan antibiotik jangka panjang otomatis membutuhkan suplemen yang dapat menyuburkan kembali populasi bakteri sahabat saluran cerna. Lalu sekarang, bagaimana meniran menjalankan perannya sebagai antibiotik alami? Amarullah menuturkan, meniran pintar mengenali sumber masalah. Hanya bakteri jahat saja yang ditumpasnya. Namun sebetulnya, bukan bahan aktif meniran yang berperan secara langsung. Meniran justru mendorong tubuh untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Meniran mengaktifkan produksi kelenjar thymus di paru-paru dan meningkatkan pasokan sel limfosit T yang berkaitan dengan ketangguhan imunitas hingga mampu mematikan bakteri jahat di tubuh. Hal ini diungkap Dr. Naturopati, jebolan Clayton College of Natural Health, Birmingham, Amerika Serikat. Begitu keluhan hilang, konsumsi meniran bisa dihentikan. Lebih lanjut, Amarullah mengajak masyarakat agar mengubah paradigmanya. Berobat bukan cuma menghilangkan gejala yang dikeluhkan. Carilah kesembuhan dengan melacak akar penyakitnya. Amarullah mencontohkan kasus darah tinggi. Tidak bijak jika penyakit ini cuma diredakan atau distabilkan dengan obat. Akar penyakitnya ada di ginjal, dan organ itulah yang mesti dikembalikan vitalitasnya. Seiring dengan meredanya batuk, pilek, serta radang tenggorokan, Amarullah menghimbau agar sistem imunitas diperkuat. Untuk itu, antibodi harus digenjot, bisa dengan mengkonsumsi meniran.
2: Pro 1.

0: Sumenap siang ini.
1: Selamat siang untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM. Kita terus bahas juga pendengar kesempatan siang ini. Ketika banyak tantangan juga ya yang dihadapi oleh seorang perempuan di ruang digital, meski saat ini sudah bertransformasi menjadi motor penggerak utama, salah satunya adalah kesenjangan talenta. Jadi masih adanya fenomena leaky pipeline, di mana minat pelatihan tinggi, namun partisipasi di dunia profesional teknologi masih perlu ditingkatkan. Termasuk tantangannya adalah keamanan cyber. Jadi ancaman perundungan cyber atau cyberbullying dan hoax yang memerlukan literasi serta perlindungan hukum yang kuat. Ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh seorang perempuan ketika di ruang digital. Meski bukan sekadar pengguna, tapi juga penggerak. Ya. Nah, oleh karena itu, pendengar, saat ini Komdigi juga mengajak perempuan untuk jadi penggerak transformasi digital lewat She Connects. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid ini mengungkapkan meski perempuan mencakup hampir separuh pengguna internet di Indonesia, keterlibatan mereka di sektor tenaga kerja teknologi masih tergolong rendah ya. Sehingga mengajak perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran lebih besar dalam ekosistem digital nasional. Nah, meski perempuan mencakup hampir separuh pengguna internet di Indonesia, keterlibatan mereka di sektor tenaga kerja teknologi ternyata masih tergolong rendah. Sehingga Komdigi ini menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi perempuan di bidang digital, mulai dari stereotip gender, kurangnya kepercayaan diri, hingga minimnya figur panutan. Sehingga ia menekankan pentingnya pendidikan dan keberanian sejak dini untuk membangun rasa percaya diri perempuan agar mampu bersuara dan mengambil keputusan di ruang digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yansei Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia Juda Raja Panggabean mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cina Goya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para

0: melayani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menang.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
1: I think we

0: timnas, kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
1: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Nah, pendengar, tren baru emas lapis nih, atau perhiasan imitasi berlapis emas. Di tengah harga emas yang semakin melonjak, ternyata perhiasan imitasi berlapis emas kini meramai diperbincangkan warganet, termasuk juga di Sumenep nih. Karena fenomena ini viral di media sosial TikTok setelah banyak pengguna membagikan pengalaman menemukan aksesoris berlapis emas dengan harga murah di pasar tradisional, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di Sumenep, salah satu lokasi yang disebut-sebut menjadi tempat perburuan emas lapis adalah di Pasar Anom, tempatnya di salah satu toko aksesoris. Ini disampaikan salah seorang pedagang emas asal Peragaan, Rahmatul Mukni. Menurutnya, cara berburu emas lapis tersebut juga sederhana, tidak jauh berbeda dengan yang ditampilkan di media sosial. Pembeli cukup mendatangi langsung toko aksesoris yang menjual perhiasan tersebut. Emas lapis banyak diminati karena harganya relatif lebih murah dibandingkan emas murni. Bahkan harga sejumlah barang disebut dapat mencapai jutaan rupiah, tergantung jenis dan bentuk perhiasannya. Semakin banyak warga yang melirik perhiasan emas lapis, sejumlah pedagang emas juga mulai menjual produk tersebut karena dinilai memiliki pasar dan cukup diminati pelanggan. Harga jualnya bervariasi, tergantung jenis perhiasannya. Untuk cincin misalnya, mendengar, harganya disebut berada di kisaran 1 juta rupiah. Sedangkan beberapa jenis perhiasan lainnya dapat mencapai 3 juta rupiah. Namun perlu dipahami, emas lapis bukanlah emas murni. Perhiasan jenis ini umumnya menggunakan logam dasar seperti kuningan atau tembaga yang kemudian dilapisi emas tipis melalui proses electroplating. Karena itu, meski tampilannya menyerupai emas asli, kandungan emas dan nilainya berbeda dengan perhiasan emas murni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Nah, pendengar, mungkin ketika Anda punya putra-putri masih usia dini ya, suka main masak-masakan. Nah, ternyata peralatan dapur mainan atau kitchen set ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak. Permainan ini dapat menjadi media bagi anak untuk mengenal aktivitas sehari-hari melalui cara yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia mereka. Saat mainkan kitchen set, alat masak-masakan itu ya, anak biasanya kan meniru kegiatan yang dilakukan orang dewasa. Misalkan pura-pura memasak, menyiapkan makanan, menyajikan hidangan, atau berjualan makanan. Nah, aktivitas meniru tersebut mendengar merupakan bagian dari permainan simbolik yang membantu anak menggunakan benda dan situasi berdasarkan imajinasinya. American Academy of Pediatrics ini menjelaskan bahwa bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak, termasuk kemampuan berpikir, bahasa, hubungan sosial, dan pengendalian emosi. Dalam permainan pura-pura, anak juga memiliki kesempatan untuk menciptakan cerita dan mencoba berbagai peran. Permainan dapur juga dapat melibatkan koordinasi antara mata dan tangan. Ketika anak mengambil sendok, menata piring, memasukkan benda ke dalam wadah, atau menuangkan sesuatu, mereka melakukan berbagai gerakan yang membutuhkan ketelitian. Aktivitas semacam itu dapat menjadi bagian dari stimulasi keterampilan motorik halus. Nah, tidak berhenti pada kemampuan fisik, pendengar, kitchen set ini juga dapat menjadi sarana memperkaya kosakata anak. Orang tua dapat mengenalkan nama peralatan dapur, jenis makanan, ukuran, warna, rasa, hingga konsep sederhana seperti banyak dan sedikit. Nah, ketika dimainkan bersama, kegiatan tersebut sekaligus menciptakan kesempatan bagi anak untuk berkomunikasi.
1: Sumenep siang ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, ceketedung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Selamat siang mendengar. Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda edisi Senin 28 September 2026. Ya, tentunya siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti akan hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang akan juga berbagi kabar untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu Ningrum di Sampang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ririn.
2: Sehat hari ini Ningrum?
3: Alhamdulillah sehat. Meskipun cuacanya terik ya. Dan sekarang juga lagi musimnya influenza tuh.
2: Nah, hati-hati nih, jangan sampai dehidrasi ya. Biar tetap jaga daya tahan tubuh. Baik, ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji untuk hari ini?
3: Iya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan tentunya. Yang dari Sampang ini terkait kemarau panjang, cadangan air Sampang terancam. Ada juga terkait koperasi Merah Putih Sampang belum beroperasi, surplus jadi kendala. Sedangkan dari Bangkalan ada dua tangki bergantian dropping air ke puluhan desa terdampak kekeringan di Bangkalan. Kemarau panjang, Babinsa 10 Bangkalan salurkan air bersih. Ada juga dari Sampang, Pemkab Sampang perpanjang kontrak ribuan P3K parwaktu dan peran strategis kader Posyandu Sampang dalam wajah baru layanan kesehatan. Itu 6 informasi ya yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan Ririn.
2: Baik, di Sumenep kita ada 5 informasi yang akan tersaji untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan ya. Baik, Nirum dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini, Senin 28 September 2026.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Informasi pertama terkait dengan ratusan calon jemaah haji Sumenep ya yang mulai urus paspor. Meski musim haji 2027 masih dijadwalkan berlangsung pada Mei, sejumlah persiapan bagi calon jemaah haji di Kabupaten Sumenep ini sudah mulai dilakukan. Salah satunya mendengar proses pembuatan paspor sebagai bagian dari kelengkapan dokumen perjalanan haji. Di Kabupaten Sumenep, proses tersebut saat ini memasuki tahap pengambilan foto paspor bagi calon jemaah haji. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang telah disusun Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep. Anissa, keluarga calon jemaah haji asal Kecamatan Blutong, mengatakan calon jemaah dari Sumenep mulai menjalani proses foto paspor sesuai jadwal yang ditentukan. Persiapan sejak jauh hari membuat calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berbagai kebutuhan administrasi. Menurut Anissa, sekitar 742 calon jemaah haji asal Sumenep ini dijadwalkan mengikuti proses foto paspor selama 7 hari. Jadwal tersebut dibagi berdasarkan wilayah dan kecamatan masing-masing untuk mengatur kedatangan calon jemaah. Nah, ini informasi pertama mendengar dari RRI Sumenep ya, hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini. Kembali ke Ningrum di Sampang.
3: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Saya awali informasi dari Sampang. Ini terkait kekeringan gitu ya. Jadi kemarau panjang, cadangan air Sampang mulai terancam gitu. Jadi kemarau panjang di Kabupaten Sampang mulai mengancam ketersediaan air bersih. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Itu berdasarkan prediksi BMKG yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang. Pemerintah saat ini masih mengandalkan distribusi air bersih dan bantuan jerigen untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan kekeringan tidak hanya dipicu berkurangnya curah hujan, tetapi juga menurunnya debit sejumlah sumber air di Tambele dari beberapa titik sumber mata air yang sebelumnya dapat digunakan, kini hanya tersisi dua sumber yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. BPBD juga menyoroti kondisi sejumlah waduk dan juga embung yang mengalami desimentasi sehingga tidak lagi berfungsi optimal sebagai tempat penampungan air. Menurut Fajar, pengerukan dan perbaikan itu perlu dilakukan sejak musim hujan agar waduk dan embung ini mampu menyimpan cadangan air untuk menghadapi kemarau. BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan wilayah kekeringan sekaligus menyiapkan kebutuhan infrastrukturnya. Selain krisis air, kemarau panjang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan tokoh masyarakat ini mendorong penghijauan serta penanaman kembali pohon. Dan pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat untuk menghemat air karena distribusi air bersih dinilai hanya menjadi solusi sementara menghadapi kekeringan yang berulang. Dan hal yang sama juga pendengar, kita bergeser dulu ke Bangkalan. Kemarau panjang ini juga mulai menyulitkan warga memenuhi kebutuhan air bersih di Dusun Sapian, Desa Kelbung, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari personil Koramil 10 yang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Air yang disalurkan itu dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan. Kehadiran bantuan tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau panjang. Babinsa Desa Kelpung, Desa Andri Cahyono, mengatakan penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Ia menyampaikan pihaknya akan terus memantau kondisi warga, khususnya terkait kebutuhan air bersih. Jika kebutuhan masyarakat ini meningkat, Babinsa akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari langkah penanganan. Menurutnya kondisi kemarau ini membutuhkan perhatian bersama agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sehingga pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air akan terus dilakukan. Ia menambahkan penyaluran bantuan air bersih sekaligus menjadi bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat. Dua informasi di awal jumpa kita di Madura hari ini untuk RRI Sampang, kita akan hadirkan informasi lainnya, namun sebelumnya kita kembali dulu ke Ririn di Sumeneb.
2: Ya, terima kasih Ningrum. Kita lanjutkan mendengar untuk Madura hari ini ya. Masih dari Sumeneb, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumeneb ini memprioritaskan penyusunan regulasi sebagai salah satu persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan DPMD Kabupaten Sumeneb Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan regulasi menjadi penting karena pemerintah pusat mengatur penyelenggaraan pilkades. Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, sebelum menetapkan mekanisme pelaksanaan pilkada secara lebih rinci. Fahmi menjelaskan, setelah aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan, DPMD akan menyesuaikan kebijakan di tingkat Kabupaten Sumeneb. Penyesuaian tersebut diperlukan karena regulasi daerah yang digunakan saat ini masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Selain regulasi, DPMD juga akan menyiapkan aspek teknis apabila e-voting dipilih sebagai salah satu mekanisme pemungutan suara.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.

0: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
1: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
2: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
3: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
1: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Pendengar, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sumenep diminta mempercepat proses sertifikasi halal sebab batas pemenuhan kewajiban sertifikasi halal secara nasional ditetapkan hingga 17 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur, Badru Tama, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Karena itu, SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal diharapkan segera menuntaskan seluruh persyaratan. Menurutnya, SPPG yang proses sertifikasinya belum selesai hingga batas waktu tersebut masih dapat menunjukkan bukti pengajuan. Di antaranya, tangkapan layar proses pengajuan melalui aplikasi Sihalal serta surat pengantar dari pihak terkait. Badrut menjelaskan penerbitan sertifikat halal melalui sederet tahapan. Proses tersebut mencakup pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal hingga penetapan kehalalan sebelum sertifikat diterbitkan BPJPH. Namun pendengar, kewajiban pengelola SPPG tidak berhenti setelah sertifikat halal diperoleh. Konsistensi bahan, komposisi, hingga proses produksi harus tetap dijaga sesuai ketentuan yang telah diperiksa. Sekadar diketahui pendengar, di Kabupaten Sumenep, capaian sertifikasi halal SPPG masih belum merata. Dari 108 SPPG yang beroperasi, baru 61 dapur yang mengantongi sertifikat halal dan BPJPH. Artinya masih terdapat 47 SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal. Baik, lanjut informasi lewat Madura hari ini, kembali ke Sampang.
3: Oke, baik, terima kasih Ririn dan pendengar.
4: Kita lanjutkan kembali.
3: Informasi lainnya dari Sampang ya. Ini terkait perpanjangan kontrak ribuan P3K Parwaktu. Ya, pemerintah Kabupaten Sampang mengambil langkah strategis dengan memperpanjang kontrak kerja bagi 3.214 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Parwaktu. Kebijakan ini diambil guna memastikan kebutuhan aparatur di lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sampang, Hendro Sugiyarto, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diberikan setelah para pegawai melewati serangkaian evaluasi ketat terkait kedisiplinan dan kinerja. Awalnya jumlah P3K tercatat sebanyak 3.230 orang, namun karena ada 16 orang yang mengundurkan diri, maka dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang. Dia menambahkan jadwal resmi perpanjangan masa kerja P3K Parwaktu tersebut diagendakan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026. Saat ini pihak BKPSDM telah memasuki tahap sosialisasi dan pemberitahuan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Beralih ke informasi lain, pendengar, Ketua Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Sampang, Selviana Slamet Junaidi, menegaskan pentingnya peran aktif kader posyandu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Selviana memberikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para kader yang baru saja menjalani prosesi wisuda. Kendati demikian, dia mengingatkan agar pemon tersebut tidak membuat mereka lekas berpuas diri. Pihaknya juga menyoroti arah baru kebijakan kesehatan nasional dan menurutnya Kementerian Kesehatan Kemenkes kini telah menggenjot transformasi sistem kesehatan lewat 6 pilar utama. Salah satu fokus krusial dari transformasi layanan primer ini berimbas langsung pada perombakan format kegiatan posyandu di lapangan. Jika sebelumnya posyandu identik dengan sasaran balita, ibu hamil serta ibu nifas saja, kini cakupannya diperluas secara menyeluruh. Melalui pergeseran paradigma ini, Selviana berharap para kader posyandu di Sampang dapat terus memantapkan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga. Masih ada satu informasi dari Bangkalan dan satu informasi dari Sampang pendengar yang akan saya hadirkan kembali di Madura hari ini, namun sebelumnya kita kembali lagi ke Ririn di Sumnap.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Madura, hari ini.
7: Saya bergeser ke informasi Pamekasan, mendengar. Masih juga kabar tentang SPPG ya, ketika upaya untuk menuntaskan legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis MBG di Pamekasan tak berjalan mulus, pendengar. Sebab koordinasi yang dilakukan satuan tugas MBG dengan koordinator wilayah Korwil ini tersendat. Dan kondisi tersebut turut berdampak pada upaya mendorong pengurusan izin bangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dari 129 SPPG yang beroperasi di Pamekasan, baru satu dapur yang memproses persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Pamekasan, Sukrianto, mengakui komunikasi dengan Korwil belum berjalan responsif. Padahal pihaknya telah beberapa kali menghubungi Korwil untuk membahas persoalan perizinan bangunan dapur. Wakil Bupati Pamekasan itu menyebut pihaknya telah berulang kali melakukan komunikasi melalui Korwil terkait pengurusan izin bangunan. Namun hingga kini pendengar belum mendapatkan tanggapan. Dia menjelaskan persoalan legalitas bangunan dapur sebenarnya telah menjadi perhatian sejak awal. Satgas MBG juga mengaku telah berkoordinasi dengan Korwil serta pihak perizinan untuk mendorong para mitra segera mengurus izin. Mantan Kepala Desa Bleben Kecamatan Batu Marmar tersebut juga mengaku persoalan ini bukan telah dilaporkan kepada MBG Pusat. Laporan ini berkaitan dengan belum adanya pengurusan izin bangunan SPPG yang beroperasi di kota Gerbang Salam. Nah, nanti saya juga masih punya satu informasi Pamekasan ya ke ruang dengar Anda, namun kembali ke Ningrum di Sampang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Baik, masih di Madura hari ini pendengar, dan kita akan bergeser ke Bangkalan. Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada tangki yang digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang ada di puluhan desa, yakni masuk dalam wilayah permintaan dropping. Ya, jadi penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan kini masih mengandalkan dua armada tangki. Kedua armada tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke puluhan desa yang kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, proses dropping air bersih masih dilakukan menggunakan dua armada tangki milik PDAM. Dengan jumlah armada yang terbatas, pendistribusian air dilakukan secara bergantian ke sejumlah wilayah terdampak. Saat ini, cakupan pelayanan dropping air bersih telah bertambah dari sebelumnya 20 desa menjadi 26 desa. Arif memastikan distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Meski penyaluran masih mengandalkan dua armada tangki secara bergantian, pihaknya terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi. Kita bergeser ke Sampang, pendengar. Satu informasi terakhir, pengoperasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sampang masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Meski pembangunan gedung koperasi telah rampung, sejumlah perlengkapan pendukung gerai dan fasilitas lainnya masih belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag Sampang Wahyu Agustini mengatakan, pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi. Namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung tersedia karena setiap sarana memiliki keterkaitan dalam menjalankan layanan koperasi. Agustini menjelaskan dari 186 koperasi Merah Putih yang direncanakan di Sampang, informasi terakhir menyebut sekitar 100 titik telah memiliki bangunan yang selesai dibangun, sementara sekitar 86 titik lainnya belum terbangun, salah satunya karena kendala kesiapan lahan. Lahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan luas dan berasal dari aset desa atau pemerintah daerah. Diskopindag Sampang kini masih menunggu seluruh sarana, perangkat pendukung, dan serta sistem layanan koperasi tersedia secara lengkap. Wahyu berharap setelah seluruh kebutuhan mencapai kesiapan 100%, Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat di desa. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan. Kita kembali ke Ririn.

0: Baik, pendengar, untuk informasi terakhir ya lewat Madura hari ini terkait dengan pengisian kepala sekolah atau Kepsek definitif di Pamekasan yang belum tuntas. Ada sebanyak 125 SD dan SMP negeri masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Perinciannya 120 SD dan 5 SMP negeri. Kepala Dispendikbud Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto, mengatakan pengisian Kepsek definitif masih berproses. Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan Kepsek tersebut sudah masuk finalisasi. Setelah finalisasi rampung, pihaknya akan mengajukan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tahap itu menjadi bagian krusial sebelum Kepsek definitif ditetapkan. Pihaknya berharap seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, jabatan Kepsek yang diisi PLT bisa segera terisi secara definitif tahun ini. Mekanisme pengisian Kepsek saat ini tidak lagi menggunakan sistem ujian. Dan tentunya mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini dari 4 kabupaten di Madura telah tersaji ke ruang dengar Anda. Dan program ini akan kembali hadir besok ya di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dari RRI Sumenep dan juga Ningrum. Rekan saya di RRI Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Sports waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar dan pemirsa, supporter skuad Garuda sangat antusias jelang laga Indonesia menghadapi Malaysia yang merupakan rival serumpun pada laga kedua FIFA Asian Cup Grup A. Berikut laporan Tago Anavantrian.
1: Pertandingan timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup akan berlangsung pada Senin 28 September 2028 malam, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Supporter timnas Indonesia Dedi menilai, pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Menurutnya, peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka karena melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Dedi menilai, timnas Indonesia masih memiliki energi dan tenaga pemain yang cukup karena sebagian pemain tidak diturunkan penuh dalam pertandingan menghadapi Singapura lalu.
2: Ini pertandingan yang memang ditunggu karena sejarahnya memang cukup bergengsi ya. Apalagi sekarang Indonesia mainnya kan full team saat lawan Malaysia. Kalau lihat cara main Indonesia kemarin, kayaknya kan banyak menyimpan tenaga pemain. Saya rasa laga ini akan sangat menarik untuk ditonton.
1: Jadi berharap para pemain timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih untuk mengalahkan Malaysia. Dukungan supporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk menghadapi Malaysia di pertandingan nanti. Laga Indonesia kontra Malaysia menjadi salah satu pertandingan penting dalam persaingan FIFA Asian Cup untuk menentukan langkah kedua tim. Duel ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pembinaan sepak bola usia dini melalui turnamen antar sekolah dasar. Turnamen sepak bola antar SD tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen tersebut menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk menggelorakan olahraga sepak bola di berbagai jenjang usia. Selain itu, turnamen ini untuk mendukung pembinaan sepak bola di Sumenep secara berjenjang. Menurutnya, turnamen antar SD diperuntukkan bagi siswa berusia di bawah 13 tahun. Setelah itu, Pemkab Sumenep juga menyiapkan turnamen untuk kelompok usia yang lebih tinggi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Bupati mengatakan bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum penguatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Antar SD, Dedi Abrewibowo, memastikan persiapan pelaksanaan turnamen telah mencapai 100%. Sebanyak 23 tim dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan berharap turnamen tersebut dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di daerah. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Sumenep belum menetapkan jadwal final kejuaraan Kabupaten Kejurkap Atletik tahun ini. Agenda yang semula direncanakan berlangsung di akhir September ditunda pertengahan Oktober. Lokasi kegiatan direncanakan di Stadion Ayani, Desa Pabian, Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Muji mengatakan, Kejurkap tahun ini digelar sebagai ajang pembinaan atlet muda. Pesertanya menyasar kalangan pelajar mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dia menjelaskan perubahan jadwal dilakukan agar persiapan pelaksanaan lebih matang. PASI tidak ingin kegiatan digelar terburu-buru, terutama menyangkut kesiapan peserta dan teknis pertandingan. Menurut Mujib, Kejurkap akan mempertandingkan sejumlah nomor berdasarkan kelompok usia, di antaranya U15, U17, dan U19. Pembagian tersebut disesuaikan dengan jenjang pembinaan atlet muda. Mujib menegaskan Kejurkap bukan sekedar agenda tahunan. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya PASI memetakan potensi atlet yang selama ini berkembang di sekolah maupun klub. Pendengar dan pemirsa, pesilat, ratusan pesilat perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Sumenep ikuti ujian kenaikan tingkat UKT. Berikut laporan Familia. Perguruan Pencaksilat Nasional PSM Prisa Putih Cabang Sumenep menggelar ujian kenaikan tingkat UKT tahunan di Fatima International School, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Agenda rutin ini diikuti sebanyak 270 peserta yang menjalani pengujian tingkat sabut putih, kuning, orange hingga hijau. Adapun materi pengujian meliputi tes tulis secara kamala menempuh jarak 5 km, pembentukan mental, gerak dasar, kombinasi jurus hingga ujian sambung. Ketua PSM Prisa Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya karena kendala cuaca serta absennya beberapa ranting seperti Meselembu, Gili Genting, Rubaru, dan Ampuntan.
3: Jadi jumlah peserta lebih banyak tahun kemarin, sekarang ya cukup banyak lah, masih di atasnya 200. Ada beberapa ranting yang tidak mengikuti seperti di Meselembu, termasuk juga Gili Genting karena faktor cuaca, termasuk juga ranting Ampuntan juga tidak mengikuti, termasuk juga ranting Rubaru juga tidak mengikuti. Yang jelas lulus semua, cuma kita tetap kepada peserta dibilang dan lulus biar mereka tetap semangat.
0: Pengujian UKT kali ini juga melibatkan pendekar senior Fetum Muksin Al-Katiri yang bertindak sebagai tim penguji bagi para peserta. Melalui tingkatan sabuk yang baru, Imam Safi berharap para pesilat Perisai Putih senantiasa menjaga kepribadian, keluhuran budi, serta nama baik perguruan dan anggota Perisai Putih wajib berani membela kebenaran. Sebanyak 64 tim meramaikan Open Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI yang digelar di Aula Manunggal Makodim Bangkalan, Jawa Timur. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026. Suasana Aula Manunggal Makodim Bangkalan tampak semarak saat para peserta mulai bertanding dalam turnamen domino tersebut. Kegiatan ini diakhiri Komandan Kodim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso bersama sejumlah perwira Kodim Bangkalan. Kodim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso mengatakan, turnamen domino tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang interaksi yang positif antara prajurit TNI dan masyarakat. Turnamen juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk membangun kebersamaan melalui kompetisi yang sehat. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro1.
1: Prodangdut, Pro1 RRI Sumenep. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Ya, lewat 101,3 FM. Saya banyak terima telepon hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Pakai nomor WhatsApp juga boleh, 0811-3345101 ya. Dan tentunya boleh ngasih kabar tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, berbagi info, hal-hal yang memotivasi, mau baca puisi boleh, ngasih pantun juga silahkan, yang menghibur ya. Tentunya sambil request lagu-lagu dangdut, kita banyak lagu, ada Fida, The Academy yang siang ini hadir dengan Imam Sejati. Ada Ona Sutra juga dengan Titip Cintaku, Imam S. Arifin Termenung, ada Lautan Dustamu dari Iis Dahlia, dan masih banyak lagu lainnya yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yuk langsung saja saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sukron, Mbak, dari Brandia.
0: Kabar baik, Mas Sukron?
1: Alhamdulillah, kabarku baik, Mbak Ririn.
0: Senang dengarnya. Aktivitas seharian apa nih?
1: Alhamdulillah, aktivitasnya cuma lancar aja, Mbak. Aman-aman aja. Enggak ada aktivitas. Cuma selesai sholat, langsung gabung bersama RRI Pro 1 yang punyanya Indonesia.
0: Wish, mantap nih. Boleh.
1: Lagunya dukung yang Ona Sutra, Mbak.
0: Ona Sutra, Titip Cintaku.
1: Ah, Titip Cintaku. Apa kabar?
0: Iya.
1: Ya, salamnya Bari.

0: penting, okay. Jangan mundur, tetap selalu setia bersama Pru 1 RRI Sumenep. Spesial lagunya buat Wanda.
1: Okay.
0: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Sukron sebagai penelpon pertama ya di Pro Dangdut hari ini. Saya juga ingin menyapa nih yang sudah gabung juga lewat live chat. Kok live chat ya? Oh iya betul, live chatnya TikTok ya. Kita juga live TikTok hari ini. Bling Ratna, selamat siang. Arga Dana, apa kabar? Safik Yoman juga semuanya. Zeva Pasca, siapa nih? Sabit Hasan. Wah, semuanya selamat bergabung aja ya. Boleh telepon di WhatsApp, silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama Evi yang ada di Lentang.
1: Siap, sehat Evi.
2: Alhamdulillah, Evi. Kabarnya sehat. Kalau kabarnya Mbak Ririn sendiri di mana?
1: Oh, saya bisa menemani berarti sehat, walafiat. Iya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus Mbak Ririnnya ya.
1: Amin.
2: Lagunya ada apa Mbak Ririn? Di sini kabar seperti biasa.
1: Aman
2: cuaca
1: ya.
2: Panas, angin. Tapi aman, nggak terjadi apa-apa.
1: Berarti buah acem itu nggak lotor ya?
2: Acem sudah habis.
1: Oh, habis.
2: Iya.
1: Berarti tinggal daunnya dibikin seno.
2: Iya, tinggal daunnya aja. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, lagunya ada apa?
1: Kita punya Ona Sutra, Vida The Academy, Imam Esa Rifin, Isdahlia, Tasya Alesya, sama yang mana?
2: Imam Esa Rifin apa?
1: Termenung.
2: Ya, itu ya.
1: Boleh.
2: Ya, salamnya buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
1: Terima
2: Mudah-mudahan
1: sehat
2: selalu.
1: Amin.
2: Banyak umur, yang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Ya.
2: Terus juga ada Mama Intan, ada Bu Fathor, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Iim, ada Mama Susana, ada Ivan, ada Mbak Suni, ada Mas Wawan. Terus juga ada siapa lagi ya? Pokoknya buat kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Iya, coba Kak Ayu lagi. Ya, lagunya ditunggu ya.
1: Siap.
2: Kasih atas satunya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng. Lanjut berikutnya. Halo, Bro Dangdut. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
3: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mbak Wanda?
3: Alhamdulillah, baik. Kabarnya Mbak Ririn gimana?
1: Sama, Ririnnya juga sehat, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah, semoga selalu sehat.
1: Ya.
3: Itu. Kalau sama-sama sehat, lagunya ada apaan, Mbak Ririn?
1: Yang sudah di-request Ona Sutra sama Imam Esa Rifin. Boleh, lainnya ada Vida The Academy, Isdahlia, mau yang mana?
3: Yang belum di-request.
1: Oh, ada Vida, Isdahlia, Tasya.
3: Yang dari Tasya.
1: Boleh.
3: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses dan lancar, sehat selalu bersama keluarga. Terus salamnya ada Sukron, ada Cici Asmara, ada Arindi, juga ada Mama Susana, ada Baru Karisma, ada Mbak Siskanya. Ada Yunus, ada Roni Sanjaya.
1: Yeah.
3: Kesemuanya salamnya tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Okay. Lagu spesial buat Sukron, selamat mendengarkan.
1: Asik.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, yuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Mbak Wanda. Kompak juga ya untuk semua keluarga di Pamekasan. Titip cintaku Ona Sutra, kita nikmati bersama.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
2: Rodangdut.
1: Rodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenep.
3: Selamat siang untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Prodangdut terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, masih banyak kesempatan yang ingin bergabung kembali ya. Pak Sumo. Ternyata Pak Sumo juga ini ya, ada di TikTok nih. Pak Ahmad Hamdan juga selamat bergabung. Sri Rahayu semuanya aja ya. Yuk saya terima kembali yang ingin masuk lewat jalur telepon. Halo, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Arinbi di Pamekasan, Mbak Arin.
3: Mbak Arinbi di Pamekasan panas ya?
4: Alhamdulillah, panas banget di sini, Mbak.
3: Iya. Tapi sehat kan ya?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana punya kabar hari ini?
3: Sama, saya juga bisa menemani semuanya. Alhamdulillah luar biasa hari ini.
4: Alhamdulillah. Ya. Ya, lagu ada apa, Mbak Irin?
3: Kita punya Tasya Alicia, ada Fida The Academy, Iis Dahlia, mau yang mana?
4: Kalau Iis Dahlia apa, Mbak Irin?
3: Lautan Dustamu.
4: Apa ya, Mbak Irin? Ya, terserah aja deh, Mbak Irin.
3: Siap.
4: Ya. Salamnya yang pertama buat Mbak Irin, selamat siang dan selamat berbuka.
3: Terima kasih.
4: Terus ada Sikron, Mbak Wanda, ada Bunda Yuni, Mama Susana, Abah Suni, Pak Dewa, Anwar Putra Setia. Ada Mbak Iin, Mbak Irma, Sahdan. Ada Faruk Karisma, ada Supriyadi, ada Pak Asep, ada Masih saja benar. Ada ke semuanya aja.
3: Siap.
4: Ya, lebihnya spesial buat adik. Yang ada di Ganding kalau bisa ketemu hubungannya.
3: Oke.
4: Ya, makasih ya, Pak Lili.
3: Sama-sama.
4: Ya, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Mbak Arinbi. Kompak juga untuk semua keluarga di Pamekasan. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo. Pro Dangdut, Dangdut asal kita, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
5: Dengan Irma di Lekung, Mbak.
3: Ya, baik. Lekung ini pasti panas banget ya.
5: Alhamdulillah. Kalau panasnya gitu luar biasa.
3: Tapi aktivitas tetap lah ya orang-orang di sana ya?
5: Enggak, itu angin di sini.
3: Oh.
5: Iya. Perahu-perahu itu ada di Bintaro semuanya.
3: Oh, tidak melaut?
5: Enggak.
3: Karena angin ya.
5: Katanya orang katanya orang di sini terak bulan, terak bulan katanya. Kalau terak bulan itu enggak ada yang bekerja sama sekali.
3: Oh.
5: Soalnya ikan takut.
3: Iya.
5: Iya. Lagunya aku dukung yang Fida.
3: Boleh.
5: Satunya ya.
3: Untuk siapa?
5: Yang perdana buat Mbak Ririn, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
3: Amin.
5: Barusan ada Arindi sama JA ya, juga ada Sukron tadi, ada Siska Baru Karisma, ada Iim, juga ada Abah Suni, ada Kak Riki, ada Pak Dewa. Salamnya buat kesemuanya. Lagunya Tak Bingkis buat Bu Pator ya, kalau bisa tak tumpuk kebungannya.
3: Oke.
5: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ririn.
3: Sama-sama.
5: Yo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Wiwi yang juga gabung lewat TikTok ya. Ini radio RRI Sumenep, betul sekali. Tepatnya di program 1. Kemudian Muslim, Pak Muslim ini Bapak ya. Gandhi hadir. Oh iya, terima kasih. Mas Wawan, ternyata juga gabungan di live TikTok kita. Yuk lanjut lagi 662317 ataupun 665396 yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
0: Mudah-mudahan Mbak Ririn sehat, barokah umurnya, barokah rezekinya ya Mbak Ririn.
3: Amin. Dengan siapa ini?
0: Dengan Gustiar ya Mbak Ririn.
3: Kenapa?
0: Dengan Gustiar ya.
3: Oh, Mas Gusti Batang-Batang.
0: Saya minta lagu request Mbak Ririn dari Pelukan Nyata itu, Mbak Ririn.
3: Lagu siapa Pelukan Nyata itu?
0: Nggak ada ya?
3: Pelukan Nyata?
0: Iya.
3: Lagu siapa?
0: Tahu penyanyinya.
3: Siap, nanti kalau ada saya puter ya, ditunggu aja Mas Gusti.
0: Saya buat tambah lusarku selama penyelan dunia dan kedua kalinya ya, lalu saya buat fan-fan RRI salam kompakan di udara ya.
3: Terima kasih.
0: Lagunya tak tungguin ya, Barin.
3: Okay. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Kompak juga untuk semua keluarga di Batang-Batang ya. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan?
1: Halo.
3: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Ush, keren ya Mas Jeffrianto.
1: Lama dah gabungan, Mbak.
3: Kemana aja?
1: Ya biasa, sibuk-sibuk ini dengan tembakau, Mbak.
3: Oh, gerus-gerus gitu ya?
1: Gerus, makan gula ngolong tolang.
3: Ush. Berarti ini sudah endek kah tulangnya cuko?
1: Oh, belum endek lah sudah tersetok.
3: Iya.
1: Kabarnya sehat, Mbak Ririn?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau mengenai panas itu, kalau ke Madura itu, bukan main.
3: Pada peyi.
1: Pada peyi, pada beton. Kursi
3: asemo. Iya.
1: Ah. Saya ini cuma mengingatkan, kalau bakar-bakar, jangan ditinggal.
3: Iya, termasuk yang buang puntung rokok itu, jangan sembarangan, matikan dulu ya.
1: Yang pencandu rokok, jangan buang sembarangan. Nanti puceng, mau bisa usah ke lembarnya.
3: Kalau duk ben pucengnya.
1: Aku patut mengetahuan ke lembarnya. Ya kalau ya bakar-bakar jangan ditinggal.
3: Iya.
1: Kalau bisa sambil dan gendingan usaha siap angin, takut menjalar kemana-mana.
3: Iya betul.
1: Terus yang kedua, kalau bisa harus irit dengan air sekarang.
3: Betul.
1: Sekarang kan kalau mandi jangan jubur-jubur kan kasih kalak gencon nih.
3: Iya.
1: Kan harus irit gitu Mbak ya. Nah, jangan sampai dan orang mandi awar-awar.
3: Iya.
1: Makan lemor.
3: Hemat air, betul.
1: Hemat air. Ya lagunya yang dari Imam sudah kan?
3: Sudah, tadi barusan.
1: Yang sekarang apa?
3: Ada Tasya, Fida, Iis Dahlia, Hamdan ATT.
1: Yang Hamdan ATT aja, Pak, sama-sama cowok.
3: Oh, siap.
1: Kan iya, Pak.
3: Betul.
1: Iya, siapa tahu itu ya. Siapa yang artis di Masa Lembu itu jadi Akademi di Indonesia, semoga lolos, Mbak.
3: Oh iya, kasih dukungan ya.
1: Oke, siap Mbak Jefrianto. Sampang sama Sumenep pasti.
3: Baik.
1: Iya, semoga ini gantinya Mas Valen nanti. Salamnya salam semuanya ya.
3: Iya.
1: Salam kompakan dari Mas Jefrianto yang dari Pemekasan, Cetan, Mbak Ketua Langga Juko, dan Mbak Ririn, yang enggak satu ya. Matur selangkong, assalamualaikum.
3: Sami-sami, yuk, waalaikumsalam. Terima kasih ya, Mas Jefrianto. Selamat siang juga untuk akun Rudi Umiatun, Medika 3N ya. Semuanya selamat siang, nikmati dulu. Teman jadi nyaman, satu nomor lagu dari Tasya Alesya.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per
0: begitu,
1: hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan tentang narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat 1,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus yang ingin bergabung lewat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang lagi gabung di live TikToknya Pro 1 RRI Sumenep juga jangan lupa tap-tap layar. Yuk langsung saja saya terima kembali 662317 dan 665396. Boleh juga lewat seluler di 0811-33-45101. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak jawab, halo.
2: Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
2: sehat,
1: Mas
2: Mbak.
1: Wawan ya?
2: Iya.
1: Tapi di TikTok masih ada tuh.
2: Kenapa?
1: Di TikTok masih ada Mas Wawan.
2: Oh gitu ya.
1: Pingin tahu sama Ririn ya?
2: Iyalah. Cantik banget.
1: Sehat Mas Wawan.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Gimana dagangan lancar ya?
2: Alhamdulillah lancar Mbak.
1: Masya Allah, rezeki ngalir terus dah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Oke, apa ini ya?
1: Ini ada yang minta pelukan nyata tadi. Ada Lautan Dustamu Iis Dahlia. Ada yang minta Meleleh Bahagia Valen. Ada juga Rumah Irama Judi. Mau yang mana?
2: Apa yang pertama itu, Mbak?
1: Pelukan nyata.
2: Iya, oke.
1: Meleleh.
2: Aduh. Silau.
1: Makanya saya pakai kacamata biar nggak silau.
2: Silau.
1: Ya. Bagi salam juga mau silaturahmi.
2: Salam buat Mbak Ririn ya.
1: Sehat
2: terus Mbak.
1: Amin.
2: Yang umur dimurahkan rezekinya Mbak. Tadi ada Evi. Terus ada kok ngerceng ini mau ujinya. Ada Cempaka Kayu, aja yang ada di Pesalembu, Bang Ustin.
1: Ya.
2: Terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Faruk. Apa di... Mbak Halim.
1: Mbak Halim.
2: Mbak Halim, Mbak Yuni.
1: Oke.
2: Okay. Ya, semua aja ya, Mbak ya. Lupa, banyak lupa ya.
1: Maturnuwun, Mbak. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Wawan di Pamekasan. Ada lagi berikutnya lewat seluler saya juga terima. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dengan
3: gimana kabarnya Mbak Riri?
1: Kabar baik alhamdulillah. Siapakah di sana?
3: Oh, kok lupa kesetuan muda Siduka Lara.
1: Aduh.
3: Roni Sanjaya Pamekasan gitu.
1: Apa kabar Bang Roni?
3: Kabarnya, kalau Roni kadang sehat walafiat. Kabarnya Pak Ririn gimana?
1: Sama, bisa menemani semuanya hadir di Pro Dangdut,
3: iya.
1: Sehat dong.
3: Apalagi ditemani seorang bidadari cantik dari Kayangan ada di Studio Pro 1 RRI Sumenep.
1: Oh.
3: Yang namanya Pak Ririn gitu. Iya dong. Dengan siapa Mbak Riri?
1: Banyak teman-teman kantor, lagi rame kalau jam kantor.
3: Oh, ya, enggak, di studio kamu dengan siapa?
1: Kalau di studio sendirian.
3: Oh, sendirian, tidak takut ya?
1: Kenapa harus takut?
3: Iya, kalau aku takut, saya ditemani kucing gitu lah Mbak Riri.
1: Di studio ada juga kucing namanya Suryo.
3: Oh, kucing apa?
1: Suryo
3: kucing
1: namanya, ya? Warna
3: iya,
1: coklat.
3: Kucing apa namanya?
1: Kucing kampung biasa, numpang lewat.
3: Kalau kucing kampung, kalau laki-laki, kan itu lucu gitu loh Mbak Ririn. Asalkan dia bisa ngatur gitulah. Keteken jangan jauh-jauh sama Tuhan.
1: Keteken. Iya, iya, iya.
3: Terus lagu-lagunya ada apa, Mbak?
1: Kita punya Pelukan Nyata, Sylvia Ma. Ada Meleleh Bahagia, Valen.
3: Kalau Roni, kalau Pelukan Nyata kan, ya, kalau Roni, kalau Pelukan Nyata kan saya ini tidak punya istri.
1: Oh.
3: Iya, masih single.
1: Kan
3: gitu.
1: Cuma lagu.
3: Oh iya, cuma lagu. Enggak, lagunya Meleleh aja gitu.
1: Siap.
3: Salam ya.
1: Untuk siapa?
3: Salam untuk Mbak Ririnnya. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
3: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Mm-hmm.
3: Dan tidak lupa pulang untuk Bang Syahdan, Bang Syukron, Jaga Semarang bersama Arendi.
1: Yeah.
3: Dan tidak lupa pulang untuk Bang Rahman yang ada di Tunduk Reas, Bang Nisir. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surahing, Abah Suni, Irma Evi, Bapak Buddha Laut, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Ya.
3: Lagunya saya tunggu ya.
1: Siap.
3: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Al Mahbub di Ganding juga gabung, terima kasih. Air, oh namanya Air ya. Kemudian Hamidi, Rudi Umiatun, Yoyo, selamat bergabung semuanya juga lewat TikTok Pro 1. Lanjut berikutnya, halo yang juga ingin bergabung, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita.
1: Siapakah?
4: Dari Sulernya Kandung Doso.
1: Is, kabar baik Mbak Susana.
4: Lama gak berjawab-jawab sama Mbak Ririn, sampai kangen tuh Mbak Ririn.
1: Iya, kemana aja nih? Alat ini Kanjeng Doso.
4: Nah, kesenggol terus.
1: Oh gitu, alhamdulillah.
4: Masuk seluler, ngangkat yang telepon rumah.
1: Ish.
4: Masuk yang telepon rumah, ngangkat seluler. Aduh. Tapi tak putus asa.
1: Betul, harus sabar ya. Masuk harus juga sabar. Akhirnya. Ya.
4: Ya, lagunya Kutukun Yang Meleleh Bahagia ya.
1: Boleh.
4: Oke. Salamnya balik.
1: Untuk siapa?
4: Kalau nanya kabar ya, kabarnya tadi malam itu banyak yang dari Madinatul Munawwarah itu sudah datang. Yang dari Kepulauan Gili yang itu banyak banget Mbak Ririn, bahkan ada yang bermalam di sini tuh Mbak Ririn.
1: Oh, di rumahnya Mbak Susana?
4: Iya, kan familinya suami saya itu Mbak Ririn yang berumrah itu.
1: Siap.
4: Ya, kan bubuknya kecil di sini, Mbak Ririn, berdempetan kayak cukup pentel itu, Mbak Ririn.
1: Iya.
4: Lagunya Kudukung Yang Meleleh Bahagia ya.
1: Uh-uh.
4: Oh, soalnya waktunya sudah repet. Soalnya yang pertama lagunya buat sampean. Selaku sang kandusiar, selamat siang bilang sore. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, Mbak Ririn.
1: Dapat salam dari Mbak Ella. Mbak Susana, Mbak Pamekasan.
4: Oh, Pamekasan ya?
1: Ya.
4: Salam balik dan salam kerong buat Ella. Tak tunggu gabungannya juga.
1: Ya.
4: Oke. Itu teman lama itu, Mbak Ririn.
1: Gitu ya.
4: Iya, karena lama nggak berjawab di RRI, jadinya lama tidak berkomunikasi.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Terus barusan ada Loni Sanjo, iya, iya.
1: Betul.
4: Elang cengka patung-patung.
1: Wish.
4: Kata pekebel. Koceng.
1: Aduh.
4: Terus ada Evi Tak Mana, Irma juga, Iim. Terus ada Tanpa Nama ya, jangan cuma meskol-meskol, tak tunggu gabungannya juga. Ada Pak Laut Kuda, Dewa Suranying sama Riki Anggora. Terus ada Abah Halim, Bu Yuni, Bu Fatur, Mama Intan, Cempaka, Bang Yunus, barusan ada Bang Wawan ya.
1: Yeah.
4: Ada Suni Aba ya. Nah, pokoknya ke semuanya aja. Salamnya, salam kompersa selalu.
1: Ya.
4: Persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya buat yang ngerasa aja ya, Mbak Ririn ya.
1: Boleh.
4: Yang
1: gak
4: ngerasa bobo, umpung nus panas sare. Buat sampean. Dukun juga sama Wanda.
1: Iya. Ini Arga Dana juga minta disenggol.
4: Itu. Siapa?
1: Arga Dana.
4: Oh, buat Arga Dana ya. Salam kenal dan juga Fadil di situ.
1: Ya.
4: Ya.
1: Pokoknya
4: ke semuanya aja yang gak kesenggol. Mohon maaf yang sebesar. Ya.
1: Makasih.
4: Makasih Mbak Ririn.
1: Yuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Dan ini akunnya namanya Sinvin gitu. Ternyata Mbak Ella di Pamekasan ya. Ada Dulpeke. Dulpeke ya gitu ya. Oh, ternyata fans lama ya di RRI. Salam dari Fauzan Pademawu. Oke, terima kasih. Dan tentunya mendengar perlu diinformasikan bahwa azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14.22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi ya perjalanan di Prodangdut hari ini. Terus bersama 101,3 FM, pelukan nyata, Selvia Ma.

Bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Rodangdut kembali hadir, kurang dengar Anda mendengar, melanjutkan perjalanannya hari ini ya. Kita masih punya kesempatan beberapa menit ke depan, kembali saya undang Anda yang ingin bergabung, boleh, yang tadi belum berkesempatan ya, lanjut lagi. 662317 dan 665396 atau di 0811 334 5101. Halo, Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ririn.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nak?
3: Dengan Iim di Basoka.
2: Basoka aman Mbak Iim?
3: Aman, terkendali.
2: Musim apa di Basoka?
3: Enggak musim apa?
2: Enggak ada musim ya.
3: Iya, dibilang musim tembakau ya hampir habis. Iya, masih ada gitu.
2: Basoka tuh baru kan ya?
3: Iya.
2: Oh, berarti mente ada. Oh, nggak ada ya?
3: Oh, ada.
2: Iya.
3: Iya, usum itu ya, usum mente di sini.
2: Iya, musim. Oke.
3: Iya, lagunya.
2: Kita boleh punya, mau apa? Ada Iis Dahlia, Roma Irama, Boy Sahara, mau yang mana?
3: Yang Iis Dahlia apa?
2: Judulnya Lautan Dustamu.
3: Oke, itu aja dah.
2: Boleh, siap.
3: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, buat bertugas.
2: Terima kasih. Semoga
3: sehat selalu dan panjang umur.
2: Amin.
3: Terus ada Arindi, Jackie, Mbak Irma. Ada Mama Susana, Abah Suni, ada Syahdan, ada Baik, ada Evi, Mbak Irma, terus ada Pak Ketua, ada Bu Fathor, ya pokoknya tanpa terkecuali, dan spesial buat dia
2: siapa?
3: Ada deh.
2: Oh, ada deh namanya ya. Oke.
3: Ya buat Mbak Ririnnya terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Gabung juga dong, ada deh ya, biar saya juga dengar suaranya. Terima kasih Mbak Iim. Lanjut berikutnya. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan
4: Farita Ririn.
2: Oh, Farid Pamekasan ini.
4: Sehat Ririn.
2: Alhamdulillah, Mas Farid juga kan ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terdengar deh dari suaranya, sehat tuh.
4: Ya, lagi ya, alhamdulillah sehat.
2: Soalnya sekarang lagi musim ada yang batuk, flu, pilek gitu ya. Tapi
4: mudah-mudahan jangan.
2: Iya, jangan. Oke.
4: Iya. Ya enak sakit di dada kalau batuk Mbak Ririn.
2: Iya.
4: Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
2: Kita punya Iis Dahlia nih, sudah di request. Ada Roma Irama, Boy Sahara, Irsya juga ada. Mau yang mana?
4: Yang Iis Dahlia itu apa judulnya?
2: Lautan Dustamu.
4: Saya enak. Ini aja. Yang Roma Irama apa judulnya?
2: Judi.
4: Yang gak apa-apa deh.
2: Boleh.
4: Ya, salamnya. Yang pertama buat Mbak Ririn, saat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Hati-hati kalau pulang.
2: Ya.
4: Barusan ada Pak Iim, ada Roni Sanjaya, ada Jika Semara, ada Riki Anggara, Baru Karisma, Mama Susana, terus ada Pak Dio Seraying, ada Pak Suni, Pak Buang, ada Adida juga yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan.
2: Iya.
4: Buat warinya terang.
2: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam. Kembang juga ya untuk semua di Pamekasan. Terima kasih Mas Farid. Lautan Dustamu kita nikmati bersama.

Sumenep sore ini. You'll see.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenang sore hari ini. Di UMKM Bicara kita akan membahas dengan mengulik peluang modal untuk UMKM. Nah pendengar, jadi kalau kita bicara tentang modal, modal mungkin menjadi sering menjadi salah satu personal atau persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM gitu ya. Jadi ketika kita ingin berkembang, kebutuhan modal bisa biasanya itu ikut meningkat, mulai dari menambah stok bahan baku, membeli peralatan, memperluas tempat usaha, hingga memperkuat pemasaran kebutuhan perencanaan keuangan yang matang. Tapi pendengar, modal usaha itu tidak selalu berarti pinjaman. Pelaku UMKM sebenarnya memiliki beberapa peluang pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Nah, ini yang terpenting adalah memulai atau memahami karakter masing-masing sumber modal sebelum mengambil keputusan. Nah, Anda juga bisa mengikuti kita di UMKM sore hari ini. Di UMKM Bicara nanti Ref bakal hadir lagi untuk Anda. Pastikan Anda terhubung selalu bersama kami di RRI Pro 1 RRI Sumenep, dan Anda juga bisa akses siaran kita di rri.co.id.

0: flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai

akses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih bicara tentang bicara tentang mengulik peluang modal untuk UMKM. Jadi selain satu pilihan yang cukup dikenal dengan pembiayaan perbankan melalui kredit usaha, produk seperti kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha itu memperoleh akses pembiayaan dengan ketentuan tertentu. Sebelum mengajukan, pelaku UMKM itu perlu memastikan usaha yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan membayar angsuran pendidikan. Jadi ada koperasi juga bisa menjadi alternatif ya, sumber modal. Koperasi memiliki mekanisme pembiayaan yang perlu dipahami calon peminjam, termasuk ketentuan simpanan, mungkin jasa jangka panjang, jasa kewajiban pembayaran. Nah, karena itu jangan hanya melihat besarnya dana yang bisa diperoleh, tapi juga menghitung kemampuan usaha untuk mengembalikannya, teman pendengar. Jadi peluang modal juga dapat berasal dari program pemerintah maupun lembaga pendukung UMKM. Bentuk dukungannya tidak selalu serupa uang tunai. Ada program yang memberi pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, fasilitas pemasaran hingga akses pembiayaan. Nah, pelaku usaha perlu aktif mencari informasi dari pemerintah, dinas terkait maupun lembaga resmi lainnya negara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosab dari Risma Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, sebelum mencari tambahan modal, pelaku UMKM itu sebaiknya menghitung kebutuhan secara rinci, gitu ya. Berapa dana yang benar-benar diperlakukan, untuk apa digunakan, berapa tambahan pendapatan yang diharapkan, serta bagaimana cara mengembalikannya harus yang penuh dengan pertimbangan. Nah, dengan begitu, modal bukan sekedar uang yang masuk ke usaha, tetapi menjadi alat untuk membuat bisnis tumbuh lebih sehat. Pada akhirnya, peluang mendapatkan modal akan lebih terbuka lagi bagi UMKM yang memiliki catatan usaha dan kondisi keuangan yang jelas. Catatan penjualan, pembiayaan, keuntungan, aset, utang, serta arus kas yang bisa dapat membantu pelaku usaha itu maupun calon pemberi pembiayaan melihat kondisi bisnis secara objektif. Nah, persoalan modal bukan hanya tentang mencari uang sebanyak-banyaknya, yang penting adalah memilih sumber modal yang tepat, menggunakan secara produktif dan memastikan kemampuan usaha untuk pengelolanya. UMKM yang perlu mengelola modal dengan bijak memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang, dan juga naik kelas. Pendengar, pastikan Anda terlalu terhubung bareng kita di Pro 1 RRI Sumenep. Saat lagi kita akan info prima. Pastikan Anda terhubung dan stay tune terus di RRI Pro 1 Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Arif Kakarhi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
3: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan kebiasaan kerja produktif.
2: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
4: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
5: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat kan. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
4: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumeneb dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumeneb Wahida Inayatulaili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumeneb semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
6: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumeneb bisa go nasional.
4: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumeneb dalam ajang FLS 3N 2026.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silahkan Dini.
7: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Soeib Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
9: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di Lapas Kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah berkat dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan zero HP pungli dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
8: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp41,16 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, kolaborasi dengan kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi.
11: Selama ini ada 5 bentuk kerjasama yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan surat kuasa khusus atau SKK, kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
10: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Kohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
12: Termasuk juga untuk menggandeng Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota supaya ketika institusi ini berkolaborasi sehingga ke depan untuk jumlah kepesertaan tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
10: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai Rp89,19 miliar. Ani Hasanah melaporkan.
7: Pendengar Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga, menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
13: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Jumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
14: Dari saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu sih rumah tinggal lo. Kan duwe pirang oma nang kono, IMB-mu podo enggak? Jumlah kamarnya sama atau tidak? Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi teman-teman. Dia.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan, serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
7: Pendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Disnakeswan Lamongan, Sofian Nurayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
16: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing, sampai tidur bersama dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita dikhawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
15: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
17: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum, edisi spesial bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosef Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil bintang radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
18: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerjasama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, hingga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
17: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
19: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih. Semoga bisa berlanjut terus dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga, dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu. Jadi yang dibawa-bawa dengan mengikuti gitu.
17: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Shalom Salombe yang berkomitmen memanfaatkan momentum bintang radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
20: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Jantianov melaporkan.
7: Pendengar, KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue penuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
1: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan teknikal dirijit. Kali ini kita melibatkan teknikal dirijit yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu teknikal dirijit semua.
3: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
1: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
21: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yerbo melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
22: Terima kasih Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
23: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
24: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan saja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten. Gitu.
23: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
25: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek, itu dua ada itu aja.
26: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
25: Iya, saya mau memanfaatkannya karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya.
23: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka.

0: 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Magetan dengan tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo, Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
1: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya Sekolah Lapang. Sekolah Lapang ini tidak hanya Sekolah Lapang Gempa Bumi, ada Sekolah Lapang Iklim, kemudian Sekolah Lapang Nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah Sekolah Lapang Gempa Bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya Sekolah Lapang Gempa Bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
0: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program Sekolah Lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Nelayan. Teguh berharap peserta Sekolah Lapang Gempa Bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
3: Terima kasih, Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam Festival Kue Bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Deborah.
4: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adiwijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
5: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini mengumpulkan para mahasiswa sejember itu untuk memberikan suatu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
4: Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaningtyas mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
6: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati Festival Kue Bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
4: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
7: Sebenarnya ini sebagai kebanggaan yang besar ya, bisa bekerjasama dengan para anak-anak mahasiswa. Karena mereka ini membawa masa depan bangsa, khususnya dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta ya?
4: Salah satu mahasiswa Ruben Alexander Manihuruk mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
8: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dari

0: itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
1: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
3: Terima kasih Sandy. World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
4: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Cleanup Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
5: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, kadang ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
4: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harki. Refka, silakan.
6: Terima kasih Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi, tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self-reward gitu ya. Nah ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
4: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita, intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu, mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya, demi self-reward, demi eksis di media sosial, dengan foto-foto estetik di satu tempat, kayak gitu. Itu kan, itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

0: berdua.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kadar informasi dan inspirasi pendengar di pukul 17 waktu Indonesia Barat menghadirkan cek fakta sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbekok.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir sibank.co.id, Sibank sampai saat ini belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Tujuh kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja tujuh kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan, ataupun kesehatan. Adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat fokus, berpikir jernih dan mengambil tindakan, perlu sekali untuk menyeleksi, bahkan jika perlu, membatasi akses informasi yang masuk ke otak kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prof. Radio Sumber Pengenalan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Yusuf ayat 50 dengan Qori Mansur. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasannya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Program Satu Hari Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Irbal alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang, beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak marhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu, Mbak Gita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumedap. Pedingator kiper kaper dalam pesama turah kelerasan Aresa Mangken. Senin tangkel belu lekor bulan September tahun 2006 lekor. Asarang petan kaulah Ahmad Faris. Sepedingator kiper selangkong pelosat Mangken Engki Kadinto. Kaper sesapesan. Kacatet bede petong polo petok pegawai pemerintah sarang perjanjian kerja otobo P3K paru waktu lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tak epalanceng kontra epon tahun samangken. Kepala Badan Kepegawaian Tor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pamekasan Muhammad Alwi Adebu petong polo petok P3K paru waktu seta epalanceng kontra epon kadinto amarke pan saponapan alasan.
1: Jadi P3 paru waktu yang tidak diperpanjang di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 77 orang. Dengan rincian 32 itu mengundurkan diri, kemudian 21 itu memasuki batas usia pensiun, kemudian yang 7 meninggal dunia, dan 17 itu karena alasan disiplin.
0: Menurut Alwi, dari petong pola petok pongkebeh seta epalanceng kontra epon dari pansaponapan organisasi perangkat daerah. Itu buaki sarang Alwi, sebelumnya mongku dek pongkebeh seta disiplin ampon eparengi nasihat tor pembinaan sarang pimpinan OPD ebeng sebenga. Namun, korang martuliaki, saingke nilai SKP epon tak nyokopi dari syarat penilaian epon. Sabab menurut epon masa kontrak gadinto mongku dek P3K paru waktu, peti epalanceng saben tahun sarang adesaraki hasil evaluasi kinerja tortung situnga pong kebeh.

0: Kaper Satrosepon. Bekel Bupati Sampang Ahmad Mahfud Secuken, mimpin Satgas MBG di wilayah kasebut makondak sateje pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kaangkui ongku-ongku utama aki kepemilikan sertifikat SLHS sabab dokumen gadintok kapilang penget penting amarke teti salah setong syarat utama senilai sarang Badan Gizi Nasional salen kebersihan pihak pon cukan makon sopaje kualitas deeren seeparing aki gadintok tetap bisa jaga sehingga dimah standar kebersihan torkisi seketat gak dinto minangka kunci utama kangkui aja ke kapar jajaan maker saridok program makan bergisi gratis kong langkong tingkat keaktifan depor SPPG Sampang gak dinto langkong tengki penting sarang telok kabupaten selain Matura.
1: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awalnya MBG di Sampang bukan yang pertama kali semadura, namun pada periode kali ini, di bulan ini, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
0: Satrosepon Ahmad Mahfud Maimot, sekak dimah program MBG Kadinto akan tuk dua manfaat yang Kadinto selain kangkuit ning kataki kualitas gizi nak kanak cukan program Kadinto keduan tujuan kangkuit ning kataki kabadan ekonomi makar sare ebeng sebengah wilayah tamasok e Kabupaten Sampang. Mela dari Kadinto, ngereng dek satu pihak kangkuit ongku-ongku aja ke program Kadinto arang-sarang saingke kesehatan generasi seperti datang cukan kemakmuran ekonomi masyarakat esakobeng epon bisa atambo saya.

0: kaper se pongkasan. Maker sare se ampon ketuan sorat rekomendasi ke angkui ngobengi BBM subsidi e Kabupaten Sampang e pakon ke angkui akun aki dokumen sarojuk sarang keputuan epon. Pemerintah daerah sarang tegas adebu penyimpangan BBM agati maken te sorat rekomendasi de orang lain kadinto bisa icapuk sanksi kantos se paling sara peti e blokir izin epon. Analis kebijakan moda bagian perekonomian tor SDA Setkap Sampang Abdi Beri adebu hal tersebut ampun idebu aki edalem pengawasan SPBU se elampa aki areng sarang pihak Pertamina tor Polres Sampang menurut epon mana biba de petugas SPBU setak tamasok atau bertagolong dalam pelanggaran tersebut penindakan peti etrosaki de maker sarisi keduan sorat rekomendasi.
1: Tapi yang ini yang melanggar SOP mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
0: Satro sepon, Abdi Beri Maimun de sateje maker sare, sobaje tak apa yang sorat rekom epon de orang lain, cukan epakon sobaje tak akun aki BBM se subsidi pemerintah eluar sarang ketentuan epon. Sabab tanggung jawab dari sorat rekomendasi se akun aki kesebut, beda epon sepon orang se kacatat edalem sorat kesebut. Pamirsa sagadinto berkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto kapetit. Buduk na kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, esaputeki engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki kak dinto, centil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. otabe mon kikeni rencek. Buduna odeng, engki kak Dinto kereku.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan
1: ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah
0: waspada, ya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: 101.1
1: Pro Soccer Radio, semua kalian informasi dan inspirasi di semenop sore ini. Refa di info pertandingan timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel ini juga memiliki daya tarik tersendiri ya pendengar. Supporter timnas Indonesia di menilai pertemuan Indonesia dan Malaysia itu selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia disebut akan tampil lebih dengan kekuatan penuh. Peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka setelah melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Dedi juga menilai timnas Indonesia itu masih menyimpan energi dan tenaga pemain yang cukup setelah sebagian pemain diturunkan saat menghadapi Singapura. Dedi berharap para pemain timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih. Dukungan supporter juga siap menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Laga Indonesia kontra Malaysia jadi pertandingan penting dalam persaingan FIFA ASEAN Cup 2026. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara. Anda juga bisa akses apa yang Ref hadirkan sore ini di rri.co.id.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Super, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahwasanya Adzan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog Subhanallah. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanallah. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanallah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga memperoleh sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2 A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kamil juga baru Pak, Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya, KPLP ya, saudara Gusti ada, ini baru satu bulan, Yosef itu baru 4 bulan, ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru, jangan orang baru yang dicecer Pak, jangan Pak, kasihan Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Manenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
18: PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana tepat lagi? Tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asia Cup 2026 yang akan bertemu pada timnas Indonesia kontra

Alvin Pardo from Hay, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: timnas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk para pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Latif Lolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fabisra li sadri yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembicaraan mengenai masalah disabilitas ini memang baru viral. Artinya zaman dulu itu bukan dianggap sesuatu yang istimewa, sampai dalam kajian-kajian Islam pun, kajian-kajian fikih Islam pun ala mufakkar fihi, jadi sampai tidak terlalu khusus dibicarakan. Kenapa? Karena memang itu dianggap bagian dari warna kehidupan saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi pertama berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, mereka juga dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan tentu kemudian akan membuat hal-hal yang berbeda. Lebih kepada sebuah perbedaan aja, perbedaan ciptaan saja. Sehingga bukan sesuatu yang spesifik atau khusus. Dan inilah kemudian yang menghapus pandangan-pandangan tentang disabilitas, bahwa ada banyak mitos tentang disabilitas itu. Yang pertama, ada mitos yang mengungkap bahwa disabilitas itu adalah produk gagal. Jadi belum sempurna sudah lahir misalnya. Itu kalau kalau yang dari genetik atau kemudian dari bawaan. Ada juga itu disebut sebagai sebuah akibat dari dosa-dosa orang sebelumnya. Sehingga kemudian muncullah orang-orang yang seperti itu misalnya dan sebagainya. Ada banyak mitos di seputar tentang disabilitas. Tetapi kalau persoalan tentang keberadaan disabilitas itu sendiri sudah sejak lama. Jadi sejak pra-Islam pun sudah ada itu. Bahkan kemudian ada pandangan bahwa misalnya di Kristen itu menganggap bahwa ada itu ada kutukan. Ya. Sehingga kemudian juga ada perlu pertobatan karena itu akibat efek dari pekerjaan yang sebelumnya. Sehingga sampai baru pun ada ketika orang kena seperti HIV AIDS itu dianggap juga seperti kutukan. Dan itu seperti seolah-olah seperti itu. Banyak lagi yang kemudian anggapan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa persoalan disabilitas ini sudah ada sejak zaman dahulu. Baik itu karena memang bawaan atau kemudian karena kecelakaan atau korban perang atau menjalani hukuman. Jadi ada tiga sebab orang disabilitas itu memang dari bawaan lahir. Jadi genetik ada kena penyakit misalnya atau korban kecelakaan atau korban perang. Lalu bisa juga ketika menjalani hukuman. Jadi kena hukum potong tangan misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah tentu sekali lagi ini sudah ada sejak dulu. Sehingga kemudian di kepercayaan atau keyakinan orang Kristen itu misalnya Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat dari awal, kemudian kena penyakit kusta dan sebagainya. Yang itu sudah ada sejak, sekali lagi, sejak zaman dahulu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian baru. Hanya kemudian kajiannya menjadi menarik karena memang ini dianggap pada akhir-akhir ini. Ketika kita melihat banyak sekali disabilitas, kalau di Indonesia itu menurut catatan WHO kurang lebih sekitar 10%, 5% ke 10% dari populasi penduduk di Indonesia misalnya menyandang cacat ini atau kemudian disebut dengan difabel atau kemudian disabilitas, itu kita perlu untuk melakukan sebuah perhatian. Bagaimana mereka kemudian mau misalnya di masjid mau melakukan sholat untuk orang seperti ini, sekolah di tempat tertentu, hingga ada perhatian. Dan bentuk perhatian itu bukan menunjukkan kita memarginalkan atau kemudian tidak baik kepada mereka. Sebagaimana orang dahulu juga pernah memperlakukan orang-orang yang disabilitas ini tidak mau makan bersama, tidak mau menemani dia gitu misalnya. Artinya setengah dimarginalkan karena dianggap sebagai sebuah kutukan, dianggap sebagai produk gagal, dianggap sebagaimana dan kuli-kuli yang lain. Tetapi luar biasanya Islam itu memandang itu bukan sesuatu yang spesifik, ya, bukan sesuatu yang spesifik, sehingga itu pun tidak dijadikan kajian khusus dalam Islam. Kenapa? Karena sekali lagi, pertama, jadi rujukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Sehingga kemudian termasuk kemampuannya nanti ada laki perempuan, ada ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan itu punya efek dari kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang diyakini pertama, termasuk mungkin di antaranya ketika ada cacat bawaan tadi itu sesuatu yang ya dari Allah, artinya tidak pada sesuatu yang istimewa. Dan itulah kemudian ditegaskan di ayat itu, walaupun punya kemampuan berbeda atau perbedaan itu muncul, baik dari sisi warna kulit, mungkin juga bahasa dan sebagainya, atau kemudian kekurangan, bahkan termasuk kekurangan di dalamnya, itu kemudian dicatat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Maka dalam hadis-hadis pun disebutkan, contoh misalnya hadis bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kamu. Jadi Allah tidak melihat apakah kamu ganteng, kamu cantik, apakah kamu begini modelnya dan begitu modelnya. Allah tidak melihat itu. Tetapi yang dilihat Allah itu adalah hati dan apa amalnya. Sehingga inilah yang kemudian memungkinkan bahwa ada orang-orang yang secara fisik mungkin tidak bagus atau kemudian mungkin ya ada kekurangan dari anggota tubuhnya misalnya. Maka itu tidak jadi halangan bahwa dia kemudian akan menjadi hina atau tidak. Tidak ada. Sama sekali Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat hati dan amalnya. Itulah kenapa ketika ada orang yang kemudian dalam ajaran agama itu, orang yang kemudian mungkin dia ada kekurangan atau perbedaan, istilahnya perbedaan kemampuan itu dia melakukan, hatinya bagus, dia melakukan amal yang bagus, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan bahkan itu jadi rebutan makhluk-makhluk di langit gitu kan, karena dia kebaikannya, karena tidak melihat itunya. Karena itu bagian dari hal yang tidak spesifik sebenarnya. Tetapi justru di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mempergunakan nikmat Allah berupa anggota tubuh yang secara sempurna diberikan itu, justru itulah yang kemudian dikritik di dalam Al-Quran. Orang yang punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat nikmat-nikmat Allah, tidak dipakai untuk hal-hal yang benar, dia punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan hal yang baik, dia punya mulut, tidak dipakai untuk berbicara, atau kemudian menyampaikan kebenaran, berargumentasi yang baik, berkata-kata baik, dan sebagainya. Itu seolah-olah digambarkan makna di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan nikmat Allah itu dengan secara apa kritikannya adalah mereka punya mata tapi tidak dipakai. Jadi tidak kepada fisik ya, tapi justru cacat moral itu yang kemudian dikritik oleh Al-Quran. Bukan kepada catatan fisik kekurangan. Kita melihat misalnya ada sahabat yang luar biasa yang kemudian dalam hal ini contoh kecil adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Atau Ibnu Ummi Maktum yang kemudian dikenal tidak melihat, ya tunanetra gitu. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat kemudian sedikit mengabaikan gitu, karena menganggap orang-orang pembesar yang Quraisy inilah yang apa orang-orang Quraisy pembesar inilah yang lebih harus diperhatikan daripada seorang Raudhatul Maktum. Tapi lalu kemudian Allah menegur orang yang datang dengan kesubhat seperti itu, jangan dipandang remeh gitu kan. Tapi tidak melihat itu. Tapi kemudian inilah menjadi sahabat yang kemudian dia seorang muaddi. Ini jadi mulia. Jadi tidak karena kekurangan fisik. Sehingga dalam Islam pun hampir-hampir misalnya kajian fikih pun ulama-ulama terdahulu tidak sampai membahas itu, misalnya tentang kajian fikih bagaimana dengan orang wudunya orang yang tidak punya tangan, wudunya orang yang kemudian tidak punya kaki, kemudian tidak membahas secara spesifik bagaimana lafadz menikah orang yang tunawicara misalnya atau tunarungu, bagaimana kemudian fikihnya dan sebagainya, itu hampir tidak terlalu spesifik dilihat. Karena itu bagian-bagian yang sebenarnya dalam Islam itu hanya mendapatkan rukhsah, dispensasi saja. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya dari sisi fikih dia hanya mendapatkan urusan fikih, apa rukhsah, keringanan, dispensasi. Misalnya contoh, di dalam ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidak ada dosa atau tidak salah bagi orang-orang yang pincang, bagi orang-orang yang buta, bagi orang-orang yang sakit, untuk tidak ikut perang. Karena memang pada waktu itu jihad itu sesuatu yang penting. Nah, lalu kemudian ada orang-orang yang khawatir, kami ini maunya ikut, tapi kami buta. Kami maunya ikut, tapi kami pincang nanti kalau peperangan tidak begini sejalan. Lalu kemudian Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada dosa bagi kalian, artinya ada keringanan. Jadi bukan dipandang sesuatu yang khusus ya sebenarnya. Supaya kita tidak terjebak kepada membuat sesuatu, ini adalah makhluk yang perlu dikasihani, tidak. Tetapi dalam Islam itu sesungguhnya kita memang perlu peduli sikap kita ya. Tetapi dari sisi hati dan amal, kita bisa kalah mulianya dari orang-orang yang seperti ini. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa apa sih sebenarnya yang kemudian dikehendaki di dalam ajaran agama terhadap orang dapat ujian seperti ini. Bahwa memang Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu memberikan gambaran bahwa kalau itu memang cacat bawaan yang memang secara genetik sudah ada kekurangan seperti itu, maka bisa jadi salah satu di antaranya adalah bahwa itu adalah sebuah sop, itu adalah sebuah ibtila, sebuah ujian, sebuah bagaimana orang itu kemudian bisa dengan apa yang dia bawa itu bisa menjadi dirinya itu punya kekuatan kesabaran, dan itu menjadi kunci dia masuk surga. Tidak seperti yang orang-orang yang sempurna, yang kemudian justru dikritik dalam Al-Quran itu, matanya tidak dipakai untuk melihat dengan benar, ya kan, bukan fisik. Telinganya tidak dipakai dengan benar, bagaimana mulutnya tidak dipakai dengan benar, termasuk semua anggota tubuh yang kemudian ketika tidak dilakukan dengan benar, maka itu cacat moral itulah yang justru lebih berbahaya daripada kemudian cacat fisik yang sesungguhnya. Itu adalah pandangan agama itu memandang itu bagian dari sebuah perbedaan saja. Justru yang penting itu adalah bagaimana kemudian dia menggunakan anggota tubuh itu dengan baik.
2: Baik.
1: Maka di dalam Islam sekali lagi aturannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena fisik itu, karena Allah tidak melihat fisik itu, tapi melihat hati dan amal.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Satu.
1: Mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Ben, Ben, Benny.
3: Ya, ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
4: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
5: Ibu jangan asal tuduh.
4: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
5: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
4: Maling mana mau ngaku, buktinya?
1: Baiklah Bu, saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurka Marpati, narator. Sampai jumpa.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, baru saja kita ikuti Mini Drama Radio dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai, ya, persembahan dari RRI Ambon. Baru saja kita ikuti dan baru saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan selanjutnya pendengar yang pastinya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital, bisa didengar dimanapun Anda berada. Dan kali ini seperti biasa dengan saya Hadili akan menemani malam Anda yang pastinya akan nanti di titik 24 malam nanti, ya, di Senin 28 September di tahun 2026. Oke, dan seperti biasa setelah lagi kita akan lanjutkan dengan ngobras, yang ngobrol bareng bersama komunitas yang pastinya suara komunitas, suara kebersamaan.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Menikmati sisa malam ya. Mudah-mudahan terus semangat. Dan sebagai pengantar tidur, Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda. Ngobrol bareng komunitas. Ya, setiap masyarakat pastilah memiliki cerita, kebutuhan, termasuk persoalan yang berbeda. Namun di tengah perbedaan itu pendengar, ada satu kekuatan yang dapat menyatukan, yaitu kebersamaan. Kebersamaan tidak selalu lahir dari sesuatu yang besar. Ia bisa tumbuh dari lingkungan tempat tinggal, kelompok pemuda, komunitas olahraga, komunitas seni, kelompok sosial, hingga perkumpulan warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dari komunitas inilah berbagai suara masyarakat muncul. Ada suara yang menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan, pengalaman, maupun harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, karena itu pendengar, ketika kita berbicara tentang suara komunitas, suara kebersamaan, kita tidak hanya berbicara tentang keberanian untuk menyampaikan pendapat, tapi kita juga berbicara tentang kesediaan untuk mendengar suara orang lain. Nah, Ngobras malam hari ini saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar banyak bahas tentang suara komunitas, suara kebersamaan. Terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya. Namun, pendengar, kebebasan tersebut tentu harus disertai tanggung jawab. Pendapat yang disampaikan sebaiknya berdasarkan fakta, tidak mengandung penghinaan, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak merugikan orang lain. Nah, disinilah komunitas memiliki peran penting. Komunitas dapat menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sehat dan membangun. Perbedaan pendapat tidak harus menjadi alasan untuk bermusuhan. Justru melalui perbedaan, masyarakat dapat melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Inilah kemudian menjadi kebebasan berekspresi. Nah, selain itu, mendengar, komunitas ini juga sebagai ruang kebersamaan. Menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka mungkin berbeda usia, pekerjaan, pendidikan, maupun pandangan. Tetapi mereka dapat dipersatukan oleh kepedulian dan tujuan yang sama. Misalnya nih, komunitas lingkungan yang mengajak warga mengurangi sampah. Nah, ada lagi komunitas olahraga yang mendorong masyarakat hidup sehat. Atau juga komunitas seni yang bisa menjaga budaya lokal. Atau komunitas sosial yang banyak membantu warga yang membutuhkan. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan

0: Yeah.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kebersamaan bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama ya. Kebersamaan justru diuji ketika kita menghadapi perbedaan. Mau mendengar menjadi salah satu kuncinya. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, kita tidak harus langsung setuju, tetapi kita dapat memahami alasan di balik pendapat tersebut. Sikap saling mendengar ini akan membuat komunikasi menjadi lebih sehat. Persoalan yang awalnya terlihat sulit pun dapat dicari jalan keluarnya melalui dialog. Komunitas dapat menjadi contoh bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama. Ya, jadi inilah kemudian mendengar suara yang berbeda bisa menjadi alat untuk kita belajar di suatu komunitas. Nah, ketika suara komunitas di era digital saat ini semakin mudah juga disampaikan ya melalui ruang digital. Media sosial ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kegiatan, gagasan, kritik maupun kepedulian terhadap berbagai persoalan. Namun pendengar, ruang digital

0: juga membutuhkan kedewasaan. Jangan sampai kebebasan berbicara berubah menjadi penyebaran informasi palsu, perundungan, atau ujaran kebencian, bahkan pertengkaran tanpa akhir. Jadi sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Sebelum memberikan komentar, pikirkan dampaknya. Dan sebelum menyampaikan kritik, pastikan kritik tersebut ditujukan untuk memperbaiki keadaan.
1: Sumenep malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras masih terus menemani Anda mendengar. Dan saya mengajak nih, mari kita mulai dari lingkungan terdekat ya, untuk berikan kesempatan kepada orang lain berbicara dan jangan takut menyampaikan gagasan yang positif. Jika ada persoalan di lingkungan kita, jangan hanya mengeluh. Cobalah membangun komunikasi, mengajak warga berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Mari menjadikan komunitas sebagai ruang untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan, dan jadikan kebersamaan sebagai kekuatan. Karena satu suara mungkin hanya terdengar oleh beberapa orang, tetapi ketika banyak suara berkumpul dalam semangat kepedulian, lahirlah kekuatan untuk melakukan perubahan. Nah, pendengar, Muat Ngobras malam hari ini tentang suara komunitas, suara kebersamaan, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki suara, dan setiap suara memiliki arti. Mari kita bicara dengan santun, mendengarkan dengan terbuka, dan bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Sebab kebersamaan bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi tentang bagaimana setiap suara mendapatkan ruang untuk didengar dan dihargai. Dari komunitas kita belajar peduli, dari kebersamaan kita belajar menguatkan, dan dari suara-suara masyarakat kita dapat bersama-sama membangun perubahan yang lebih baik. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa didengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Seperti biasa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu, jumpa hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Dan juga beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami ya, yang ada di kawasan Kepulauan Sumedep, Kepulauan Jawa, Bangkalan, Pamekasan, Sumedep dan sekitarnya, Sampang juga ya, saya ucapkan selamat malam. Dan juga yang ada di kawasan luar kota ya, yang mungkin malam hari ini monitor lewat RRI Digital, aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Dan seperti biasa malam hari ini juga saya akan tunggu informasinya dan di kawasan Anda semuanya di jalur 3 telepon di 0811334501665369 atau di 662317. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Kita kenang masa lalu.
0: Asik. Ada Evi ya.
1: Ada Evi dong.
0: Evi dong di kawasan Lenteng dong.
1: Iya.
0: Masuk pertama.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas
1: banget.
0: Oh, tak kirain dapat rezeki.
1: Enggak.
0: Tak kirain dapat rezeki. Bilang oh, alhamdulillah.
1: Ada.
0: Alhamdulillahnya soalnya lagi semangat kayaknya.
1: Iya, semangat banget.
0: Iya.
1: Soalnya tadi siang panas kan. Terus saya pusing. Udah diperokin. Alhamdulillah.
0: Sembuh.
1: Enak lagi.
0: Enak lagi.
1: Iya.
0: Iya, kalau panas-panas itu harus diam aja.
1: Iya.
0: Jangan langsung banyak minum.
1: Tadi saya minum air asam itu.
0: Jangan yang matur kepanasan pas minumnya banyak gelut kok kada tekan.
1: Iya. Sedikit aja.
0: Sedikit aja.
1: Iya. Lagunya ada apa Mas Lili?
0: Lagunya ada Bohong.
1: Terus?
0: Jauh semakin jauh. September ceria.
1: September ceria aja ya.
0: Oke.
1: Dalamnya.
0: Langsung gas.
1: Buat Mas Lili. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur.
0: Amin. Sama-sama.
1: Amin. Amin. Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Abah Sumi.
0: Iya, betul.
1: Terus juga ada ada Ivan.
0: Oh, ada Ivan.
1: Terus juga ada Ketoing. Ada Mas Wawan.
0: Iya.
1: Ada Mbak Yuni. Ada Ubat Hor.
0: Oke.
1: Ada Jempa Kayu. Ada Iin dan kesemuanya.
0: Dan kesemuanya saja tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang di HP ya. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Oke. Ada Syukron ya?
2: Iya, Ali.
0: Gimana punya? Alhamdulillah. Kabar baliknya gimana ini? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tetap selalu semangat.
0: Betul.
2: Apa namanya ya?
0: Apa?
2: Bisa bergabung kembali di ajaran hari ini.
0: Iya, alhamdulillah. Besok malam sama Cak Lili lagi.
2: Oh iya, besok malam sama Pak Ali.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dua malam.
2: Besok malam lagi jaringnya.
0: Oh, besok malam lagi bukan Mas Ali, bukan.
2: Iya, berjaringan kan?
0: Oh, berjaringan. Iya.
2: Iya. Di Ruang Rindu di sebelah ya.
0: Iya, tiap hari Rabu gitu ya. Rabu malam.
2: Rabu malam kamu.
0: Kita menyatu ke Prus Satu Jakarta.
2: Iya, benar.
0: Bersama host kita Ita Purnamasari.
2: Iya. Kalau sekarang bersama host
0: kalau
2: kita.
0: Kalau sekarang bersama host kita ada Mas Halili.
2: Iya.
0: Di RRI Sumedang.
2: Satu.
0: Iya.
2: Ya, kalau udah sama-sama sehat, lagunya ada apa enggak?
0: September Ceria. Ada Satu. Bohong. Ada juga Jauh Semakin Jauh.
2: Udah.
0: Tiga
2: jauh
0: aja.
2: Jauh Semakin Jauh.
0: Jauh Semakin Jauh.
2: Iya.
0: Berema pasti terus semakin semak.
2: Kalau tak manfaat buat apa?
0: Kan? Oh gitu.
2: Iya,
0: harus cari yang manfaat gitu ya.
2: Iya.
0: Harus cari yang tulus.
2: Iya. Tapi lagu itu jangan spesialin buat orang yang
0: jauh.
2: Ada di hati.
0: Janganlah.
2: Karena takut menjadi kenyataan.
0: Ya, mudah-mudahan enggak jadi kenyataan.
2: Nah, betul kan sih, karena manusia itu kan tergantung keyakinan.
0: Ini kan cuma judul lagu aja kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya Kak Lidi ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Penting salamnya dalam keadaan sehat. Salam. Salamnya pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, salamnya ada Mas Ja Mawinda. Ya, salamnya ada Mbak Susana Kanjeng Doso.
0: Betul.
2: Ada Faru Karisma sama Siska. Juga ada Mas Dewa Surayi. Ada Mas Supriyadi Beraji. Juga ada Mbak Cempaka.
0: Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Sisanya nanti tinggi-tinggi Mandura.
0: Siap.
2: Kalau ada kesempatan, insya Allah.
0: Insya Allah. Oke.
2: Yang penting gak tidur kan ini.
0: Iya, betul. Kalau sudah ketiduran ya mau gimana lagi.
2: Iya. Ya. Buat kalinya Mas Kasih.
0: Terima kasih. Yuk. Kembali. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Seluler. Oh, enggak bisa diangkat. Yuk coba lagi. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Asik. Yang dari
3: gimana?
0: Gending. Kabarnya, dari Gending ini kan?
3: Iya.
0: Iya. Suaranya
3: cuman gue mungkin beda karena enggak biasa masuk aja ya, kesamaan yang nomor ini ya, nomor yang ini.
0: Enggak apa-apa. Diacak-acak.
3: Ya?
0: Iya, diacak-acak tiga-tiganya.
3: Iya, disalsal nomor.
0: Ini salah salah.
3: Salbut. Iya. Lagunya? Ikutan yang di syukuran aja ya.
0: Jauh semakin jauh.
3: Iya, tapi enggak jauh.
0: Jauh lah, Pamekasan sama Gending.
3: Iya, Mko. Kelopak.
0: Iya, kalau telepon. Iya. Kalau teleponan enggak jauh.
3: Ya enggak. Jauh di mata, dekat di HP.
0: Iya.
3: Betul.
0: Betul.
3: Iya. Ya itulah, itu aja lagunya aja ya.
0: Siap, ditunggu pokoknya.
3: Salamnya yang pertama, tentunya untuk Kali bertugas.
0: Ya.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Amin.
3: Ya, salamnya barusan ada Syukron, Wanda, ada Mbak Irma Iim bersama Mr. Samsu ya.
0: Mr. siapa?
3: Itu pasangannya Iim, Mr. Samsu namanya itu.
0: Mr. Samsu.
3: Iya. Terus ada Farid. Kenapa ya?
0: Terus.
3: Ya, ada Farid Adelia, Mas Putra Setia, Abah Sunni, Bupat Hor, Mas Riki, Mas Dewa. Ada Evi. Terus ada siapa lagi? Mas Bintara ya. Bersama Bang Mahesa Jenar. Ada Dewi. Ada kesemuanya aja ya.
0: Kesemuanya
3: tanpa
0: saja.
3: Tanpa terkecuali. Sisanya ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa masuk di Gending Madura aja ya.
0: Iya, siap ditunggu.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Salamnya salam.
0: Asik. Selalu ya. Oke. Okay.
3: Ya, makasih aja ya.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Ini yang Pamekasan. Enggak jauh, Jack. Gending Pamekasan.
4: Iya, ini udah nyampe ke Sumatera.
0: Iya, udah nyampe nih, Jack. Iya, betul. Ya. Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Lili gimana?
0: Ya sehat juga lah sama.
4: Alhamdulillah.
0: Meskipun suaranya lagi agak serak kayak gini.
4: Ya sama, saya udah ini Mas Lili udah kena batuk.
0: Anda kalau Mas Lilinya karena kesibukan dari kemarin.
4: Ya mungkin ini ya capek. Kan
0: iya.
4: Bisa juga ya kalau lagi capek.
0: Dari kemarin, tadi. Ya, beneran capek banget.
4: Iya.
0: Biasalah banyak iya. Orang nikah.
4: Biasa Mas Lili orang punya kerjaan kan kayak
0: iya.
4: Gitu.
0: Iya. Betul sekali. Tapi alhamdulillah meskipun keadaan capek tetap ada waktu iya. Istirahat meskipun iya. Sebentar.
4: Iya, istirahat.
0: Iya, kalau
4: kan
0: enggak istirahat.
4: Nomor satu itu istirahat.
0: Iya benar. Meskipun sebentar ya harus kita istirahat gitulah. Meskipun iya. Sesibuk-sibuknya gitu istirahat
4: iya.
0: Gitu.
4: Kan meskipun kayak apa sibuknya kan bisa istirahat kan.
0: Iya, izin dulu
4: di nomor satu kan dulu.
0: Betul, betul, betul. Harus jaga kesehatan gitu ya.
4: Iya, iya benar itu.
0: Oke.
4: Ya, lagu ada apa?
0: Lagunya September Ceria. Ada Bohong, ada Jauh Semakin Jauh.
4: Yang pertama aja.
0: September Ceria. Oke.
4: Okay. Ya, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Sekron Mbak Wanda, ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Anwar Putra Setia, ada Pak Dewa Abah Suni, ada Supriyadi, ada Pak Asep, Paru Karisma, Mbak Siska, ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Mbak Iim, Mbak Irma, ada kesemuanya aja.
0: Siap.
4: Ya, lagunya spesial buat. Orang yang barusan Mas ya.
0: Oke.
4: Iya. Buat Mas Halili makasih.
0: Terima kasih kembali.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda Pamekasan ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Asik.
5: Asik. Kak Mas Evi.
0: Dengan Suarni.
5: Suarni. Artinya Suarni itu siapa Mas Lili?
0: Hah?
5: Artinya Suarni itu siapa?
0: Ya enggak tahu. Kan kamu sendiri yang punya nama.
5: Itu legenda Mawar itu.
0: Mawar. Kuku.
5: Katondo.
0: Emang enggak agelok malolo.
5: Mak repot agelok malolo itu tandanya bahagia.
0: Oh, bahagia ya.
5: Sosa malolo deki temu ce tandi pesta.
0: Oh gitu. Siap.
5: Iya.
0: Curing sosa pas ketemu curing tandi obo.
5: Atur areng separak tanggal ngod.
0: Asih.
5: Kantongnya tebel.

0: tok masalili.
1: Iya lo pain bun tok.
0: Otak kan kutu wakil lupa.
1: Mangkana capek banget.
0: Ojak kompoi alek kuah.
1: Hah?
0: Alek kuah.
1: Alek. Kompoi ya bapak.
0: Kompoi ya bapak, napa norok bun?
1: Iya lo pain gitu. Nyamana manusia. Oke. Lagu apa sama tur?
0: Lagunya ada cak nasoro acur bahasa Madura.
1: Oh iya iya orang Madura ya.
0: Kan bade macam Madura masa Lili.
1: Itu li acur mbian.
0: Tentu saja acur pot.
1: Bener mah.
0: Acur orang Madura.
1: Gampang kan kalau ada budaya Madura itu bergabung nanya apa yang enggak ngerti. Aku
0: lihat kak tulen pekek nih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh sudah tak bilang nanti sama yang jaga iya. Itu. Iya. Ya? Gabung gabung biar rame gitu ya.
0: Iya.
1: Tak kun prodang dut malolo.
0: Yongku, jagodang dut malolo ajing kuat kasut tengah sakian kapsi.
1: Oke, siap di hari Sabtu ditunggu.
0: Lagu ni ono opo?
1: Si ono opo. Ngaleka coba. Ada September ceria, ada bohong dan juga ada jauh semakin jauh.
0: Jauh semakin jauh bila saya do pak ah.
1: Iya enggak tahu.
0: Jauh. Bohong lempo.
1: Ya jauh semakin bohong, jauh cak reng pereng tak etak cak ya lor terus hanya malah jangan ya ada jenjau.
0: Mau tak pegak wanan.
1: Ya sab. Tak kira pegak mau tak reng megak.
0: Takut ke nikahan atau takut bener reng megak.
1: Ah, kik mun kik takut cak kik apa entah. Inilah.
0: Kotel kungan. Salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampingan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan besok ada undangan lagi.
1: Undangan apa itu?
0: Wah, karena banyak undangan. Egas sama mulai serak wah.
1: Oh gitu. Enggak besok enggak ada.
0: Oh lawang ya.
1: Istirahat.
0: Oh istirahat.
1: Tanggal 30 sama tanggal 1 itu ada.
0: Kami,
1: pokoknya tanggal 30, tanggal 29, 30, tanggal 30, tanggal 1, 2, 3. Pokoknya itu tak usah tanah.
0: Aduh.
1: Nah.
0: Anuan beras.
1: Mbak, mak beras. Cangkaro.
0: Mata si cangkaro. Kentrinyor.
1: Ya alhamdulillah patut kita syukuri.
0: Yang
1: lah pada rezeki kepada si anak aki kan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tidak berkok cukok nak.
1: Wah.
0: Nginangin cukok larang.
1: Injak kut sekut mata tengki deren. Cukok
0: sampai. Tapi darah banyak temon mode.
1: Okay lah.
0: Salamnya ya Mas Arif ya, kajian yang di belakang. Baru saya ke JK Arimbi ya ada Sukun Wanda Faruk Fiska. Terus ada Ada telepon yang ada di siling sarang geruk. Apa ya mana? Talang siring. Terus Riki Anggura. Ada Evi Irma Iim. Terus ada Sahdan Farid. Ada Pak Dewa Suranying dengan Suni Aba ya. Pasangan ideal itu masa Lili. Pokoknya Bu Fathor juga Mama Intan kesemuanya aja ditunggu gabungannya satu persatu.
1: Siap.
0: Buat Pak Hendra kita ditunggu juga gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Lagu nak tak minta Kion.
1: Nah, ini September ceria, ada bohong dan jauh semakin jauh.
0: Yang pertama aja dah.
1: Ya udah.
0: Cerianya itu.
1: Ya.
0: Buat yang barusan nelpon ya.
1: Hmm.
0: Salam akrabai cak Pak Dewa. Buat sampian, makasih waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Susana yang ada di kawasan Kolor. Ada juga Winda barusan Pamekasan. Jeki dari kawasan Gending. Ada Syukron dari Parinduan. Dan juga Evi di kawasan Lentang. Ada sebuah lagu dari La Luna, Faris RM. Ada juga dari Dewi-Dewi, September Ceria, rilis tahun 2002. Dan juga ada bohong rilis tahun di 87. Jauh semakin jauh rilis di tahun 2014 akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Salahkah
1: diriku? Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Makanya korespon kita di ruang rindu cukup sampai di sini dulu. So, kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama. Dan seperti biasa jangan lewatkan, karena saya saat lagi tepat pukul 22 malam akan hadir Gending-Gending Madura, kurang dengar anda semuanya, hingga nanti di jam 23 malam nanti.

0: Kedatangan para bapak biarsa, mohon kabar biarsa setong gending talang tenggi. Saya berdi manglepor, ada tidak bapak biarsa satu jenis malam mangken. Tentu nasi selagi saya pak sekut biarsa lagi dalam acara ding gending Madura yang melibatkan yang 100 setong kematla FM RRI sebab. Selamat malam terus selamat biarsa lagi gending talang. Saya mohon kabar biarsa tenggi gigi buru. Tentu nasi gending pembuka. Lalu moga manglepor ada tidak bapak biarsa. Langsung dimin tantana badan kala badinya apa panjenengan penelpon si pertama sebab nika bak tampon pokol sepuluh langkong 15 menit tangki kering badi sapa sarang badan kala assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Waduh lakar mantap om kujali.
0: Waduh lakar mantap om kujali. Alhamdulillah.
1: Bisa
0: tepangki boleh tak kita lihat? Bisa tepangki boleh. Kipuru tepangki neng rindu mangken tepangki neng eding kending Madura.
1: Engki alhamdulillah.
0: Lagu malam malar moga tepangki boleh nggak nikah?
1: Insya Allah. Sampai peringkai saja tadi.
0: Amin.
1: Gimana bi kencang? Ano?
0: Kencang. Kencang si tapu.
1: Boleh kencing apa jali?
0: Kencing panem bromo laras pelok.
1: Buni sih ngasih sak pun aku lagi alian kan kan gitu.
0: Ki korang oning gula. Joran ten joran ni kan.
1: Kena buat poster kini kali ni kan.
0: Ki. Kini kan pun siap.
1: Ki pun. Tok mata tok kareng gula jali.
0: Leres ngereng melawan.
1: Tak lama si pertama tak pun kasut dalam jalan menurut tugas. Mana bi peleman tak pun tinggal kita mukir paling selamat sampai lebih.
0: Amin.
1: Ki salam pada Pak Nogung Malah, Bang Maisa, Pak Sabar, ah, Mama Susana.
0: Laras.
1: Badalai Sukuran Wanda yang tersegabung, nah. Bada Bang Asep, Kelekeh, Mas Ali, Pak Pangeran Buga, Bapak Haji Burhan, Bapak Ketua, Bapak Sengjen. Bada Mas Supriyadi Dua.
0: Laras.
1: Engki, tikar pun salam ke satu jenis kali, Ki.
0: Oh, Engki.
1: Ini lagu Najan Kendengnya. Pani parengnya kita goreng kita makan jali. Salam apa pun tahu bo salam.
0: Salam sit sweet kini kapan.
1: Langkong jali.
0: Saya boleh kapan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasaon. Nek ternyata Jeki saya kalau ngkon kapan gending. Ebingkang Jeki berbasera assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
2: Lakar matap ongku.
0: Akar boy.
2: Akar boy.
0: Irmoy.
2: Rumasok, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, purumasok.
2: Ruang rindu tak bisa-bisa.
0: Ruang rindu tak bisa-bisa, bisana neng eding kending Madura.
2: Bisana neng eding kending Madura.
0: Tak pan-pun-apan.
2: Sepenting monitor terus.
0: Sepenting monitor, sepenting pokok
2: pada saya. Mau ke lekuk malam, mau siaran boleh, iya?
0: Ke lekuk malam, lek, kalau siaran, lek.
2: Saya kan.
0: Ki, alhamdulillah saya lek.
2: Gimana bisa ya? Kau le tero lencilin anak aki kak.
0: Bolaon nanti nggak tertandung.
2: Ki le betabun.
0: Bolan sampai rengkot geluh bolan.
2: Aneka, aneka sampai si asli. Lakar ngalak si rengkotan.
0: Mata ngalak per samperan. Macelan sakonik dura. Tak berengkak lagi mas.
2: Salam lagi.
0: Gelap betok belu-belu ya.
2: Ane kafuru taron teleponan pun kau lewat.
0: Kiko. Jadi yang gelap sih buk pun teleponan ada tak masuk ke ruang rindu.
2: Jadi ngaki mulai dan masuk sampai pejaan tak bisa.
0: Kiwan.
2: Salam saya pertama. Kita rakyat dekat Halili. Selamat bertugas.
0: Okay.
2: Moga-moga parengan nasihat sekeluarga si.
0: Amin. Ya Rabbal Alaminin. Saya boleh ke.
2: Saya guru pada Jeki Siol. Parang Winda. Juga pada Pak Karus. Pak Karus.
0: Aduh. Alang. Masih Rabbal boleh gini kah?
2: Pada Karus.
0: Mak lajuannya Mak Koros.
2: Pada Paru Karismio. Sarang Siska.
0: Ayo ruk masuk ruk palang panjenengan ruk.
2: Jukun pada Sukron Wanda.
0: Mak banyak cucu luk kemben ruk. Sengorok.
2: Jukun.
0: Sekarismio. Sekoros. Nyak gelu.
2: Jukun wede Abah Suni.
0: Ah.
2: Abah Suni tak masuk.
0: Sobung.
2: Yang tersegabungan lah.
0: Abah.
2: Jukun wede Kak Riki Anggara.
0: Hmm.
2: Wede Kak Dewa Surapa.
0: Hmm.
2: Wede Mama Susanta.
0: Hmm. Dari Surayeng, Abah Kak Surapa. Tadi nak, mohon Eva setong ying pak. Akerbui pak.
2: Jukun wede Kak Bukabu.
0: Hmm.
2: Bede Kak Endra Cipta.
0: Mm-hmm.
2: Salam maturaki dek kesatejana.
0: Mm-hmm.
2: Salamnya salam kompakan.
0: Okay.
2: Selalu sebeda si udara.
0: Muh sebeda si
2: kentingnya.
0: Bede udara ada orang yang nombak kapal wale buat atasan. Kiki ada ya.
2: Kentingnya kini kaya bareng aki dek kabupaten ki. Mana bibi saya atas kabungannya.
0: Kiban.
2: Super khusus dek kalau si Andi betok beluk-beluk.
0: Si super khusus.
2: Salamnya. Salam akerbai selalu.
0: Aduh, akerbai. Sampai raring kot gelu akerbai. Oke.
2: Kalau ngetah saksana ki.
0: Sa boleh ke pak?
2: Kita repon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngetretan Irma berbasera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding mature.
1: Lakar mantap
0: tahlili. Syukran.
1: Angki.
0: Alhamdulillah. Abang ki boleh ki.
1: Abang ki boleh tahlili alhamdulillah nika.
0: Alhamdulillah.
1: Ibarnya abang ki berarti senang ate tangki.
0: Alhamdulillah.
1: Ki muk sampean pakune barengi se.
0: Amin, amin sami-sami sareng panjenengan jukan.
1: Angki, ya oh bang boleh.
0: Amin, amin.
1: Jangan
0: tak ngucap amin. Bocor nua tak ngucap amin. Cari pun nanti tanggungan. Bocor nua. Abu.
1: Kawan orang di tanggungan ni kita kira pikiran orang.
0: Bertanggungan na benya. Reng sepompa lemak mau sembah. Keluarga anak dua. Pusat apa biki bo? Abu benya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.
1: Okey.
0: Saya balik ke jukan panjenengan.
1: Okey, amin. Okey. Kima hati pun pada sehat nika kendingan pada pun apa?
0: Kendingannya pada panem bromo laras pelok. Nika. Wah, bakun saya deki. Tengku tak buru kaman diman deki pelok nika.
1: Alhamdulillah saya ni kan.
0: Okey.
1: Ya pon. Dengan nampak ini kan? Ya pon.
0: Panem bromo laras pelok.
1: Tidak ada lagi.
0: Hah?
1: Tidak ada.
0: Mungkin ni ke pon lah starenya waktu ni potter begula.
1: Oh. Pon ni ke pon.
0: Pas paranjing lah je pas. Volume radio ni.
1: Ki salam lagi.
0: Ki ngereng.
1: Salamah saya pertama itu orang kita kesambian. Pak Kun nih kah, muka-muka baringnya tetap sehat, sering sedih di keluarga.
0: Amin.
1: Terus juga kan salamah pada siapa kasa?
0: Siapa?
1: Mbak Irma gitu.
0: Oh, Mbak Irma. Okay.
1: Juga pada Abah Suni. Juga pada siapa kasa? Sebenarnya dari Pemakasan nih kah? Wanda
0: serta
1: jenis tak apa terkejuali.
0: Okey.
1: Kedingan pernikahan bareng akidah Wanda.

0: tanya ke Dewa Sura aja.
1: Rika, Dore, Dore masuk, anu, Dewa, Dewa. Cepon.
0: Dewa kura kalembeng apa ke situ?
1: Peke.
0: Ki.
1: Baik surat tabung.
0: Yang sering.
1: Surat tabung.
0: Tak bisa.
1: Siah, tak bisa.
0: Nak kula suruh Kak Anjo.
1: Ah, dari mana Mas?
0: Coto, kalembeng ah, suruh
1: Kak Anjo. Ah, apa berma bimbian?
0: Saku.
1: Oh.
0: Suruh kecilit lah.
1: Kecilit. Kan dek kerbau angin locot boleh gini kawan. Cek saku si saya ni gak kuring. Abu tok malolom bian. Hai.
0: Bukan matongan apa?
1: Nak, tentak matong abu tok dan.
0: Demi matong atau dengan dua.
1: Tikal buang pejauh. Nah, nak kau membahas abu tokan, membahas abu tokan kalau tak teti, ngeceper nih gak dek kibas.
0: Ane kan bodo ring matongan, nanti kel tak usah maja.
1: Wampun tikel meskipun gratis entan kalau tak kasokan dan.
0: Oke, gimana rim di matongan ah?
1: Nanti kel bareng ngaki ke kene kawan.
0: Apa pada karena bagi kampian boleh
1: jadi. Wonten ada tolak wi kula. Ditolak mentah-mentah.
0: Ai, ini serak.
1: Ni serbakun.
0: Bo muntak ni
1: kerja. Ambo, muntak ni saya tak kira kerbe dan.
0: Edim
1: mana mu? Tak kira nemu tan.
0: Seropad.
1: Tak pada.
0: Edila.
1: Bila? Ku ku malam boleh mayu.
0: Kita orang mau kumpul kayak pada ngan lancar
1: orang. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Walaupun perak udara.
1: Kita pan pon apa?
0: Aling kita kacampok na beng sebeng masih betok.
1: Takok buru.
0: Cuk buru.
1: Mana cuy nak kuaki? Pos apa?
0: Tak sih, Raton. Mana pos apa?
1: Nah.
0: Kok bawa banyak Leon Lena?
1: Oh, bawa banyak Leon Lena. Okey, bang. Dekal kau lah nyangwa no, nyangwa tomat.
0: Apa sih rasa tomat tu?
1: Main tengkening kaki becengi. Tapi nanggu bengi tibi, ha?
0: Tomat ben bakso,
1: nak kena kan. Oh, tomat ben bakso, nah. Tapi nak ngubangi TV. Nanti kalau kau lama nak kacompok, nah. Ki?
0: Berapa?
1: Yang kemana bibatan yang kau tak bik nambi, yang kita ada pasapar. Beli TV. Kita
0: tak bik nambi, tak keluar kopi.
1: Kiman? Cacang nanceng ni serasa bingkang. Kendingan ni kak berada panem bromo laras pelok.
0: Bromo na lebur.
1: Boleh lebur. Tikal. Pun kiringa kira kita pun nanti ku tak pelok ke budak ke timur. Jabonnya mana pun. Jabon ni kak saya siap.
0: Ada kasih lain. Tak kira nemu.
1: Betak nemu dan. Dima.
0: Isalam maki.
1: Nah.
0: Si pertama Kak Angkintian, selamat malam Ki, bersemuka iparengan ap, sami-sami sehat.
1: Amin.
0: Mas Tete dekik pun paleman Ki.
1: Kalangkong. Kalangkong.
0: Kaduri.
1: Lebih betul pengkir.
0: Lebih betul monyur.
1: Asya monyur.
0: Lebih betul cucut lah. Ki terus puru pada irmo Ki.
1: Ki.
0: Ki, perung petok beluk-beluk nah. Pada Cukron Forum Wanda Ki, Jeki Sarung Arindi, muka-muka parengan cepat pada janur melengkung.
1: Asyik. Ya kebay. Kebay.
0: Kebay.
1: Cek janur banyak, ngalak bawa pasawas.
0: Bada Riki Anggora.
1: Miong.
0: Dewa Suranyi.
1: Suranyi ngongku.
0: Bada Laut Kuda Ki. Bada Parit,
1: Bupasor,
0: Keleke, Bada
1: Jika,
0: Bada Sumi Abah, Evi Irma,
1: Irma
0: Pole, Serapun Baik Iim, Bada Faruk Sarang, Serapun Hiskah,
1: Kasata Jena, Laras,
0: Sengkor Saporana,
1: Saporana, Nengah,
0: Keleke Nama Lembisa Agabu,
1: Amin, Amin, Dentos,
0: Kangku sampean kalangkong beton.
1: Saya boleh kapan?
0: Ini parengnya kina ka orang yang tersayang.
1: Asia. Wah. Mati kau cak tersayang boleh mak kau si melekuk si ngajak sayang kau si.
0: Salamnya, salam.

0: jauh.
1: Asyik.
0: Asyik.
1: Naker boy. Wuduh nampas ya ada Pak Ada Ginto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wuh nampas songko. Ebi ingin ngeberbasir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ting-ting matur ya.
0: Lakar mantap aku Mas Halili.
1: Evi.
0: Tepak
1: gila ruang rindu pertama. Gila ruang rindu pertama. Mangken ting-ting matur nomor lema. Yang rep tas bobo.
0: Udah tas banyak punya.
1: Oke. Sebenarnya bawa kepada sayang ini ya.
0: Kemudian apa kendirnya?
1: Panem Bromo Laras Pelok.
0: Oke, saya nomor tong sini lagi.
1: Oke, pon siap nih, kawan.
0: Oke, salam si pertama. Setelah kita kemajin dengan boleh. Oke. Selamat bertugas, ya berena sehat, ke.
1: Amin, sami-sami.
0: Bukan beda kelega. Bukan beda Panor Kumala.
1: Laras.
0: Bukan beda Ivan. Bukan beda Asep. Bukan beda Ali Pratama. Bukan pada kita ing, bukan pada Dewa Surayeng, bukan pada Abah Suni, pada Mas Wawan, pada kata gereja lah, tanpa terkecuali.
1: Amin.
0: Tanpa tergabung lah. Siwan kelengkong atas beton lah.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelengkong, dak teretan Evi Lentang. Sesana kolor, syukran perinduan. Irmalekum Jeki Kending. Kending sih setara saya pun nengah si perikator depan lenepon satu ejen. Kending panem Bromo Laras Velok. Ngereng biar sakit dimin arang sarang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tentara bola babi arsambon ke piarsa genting segaping dua tangki sepak tak terentretan Jeki Irma Sukrana Susana Torta ketinggalan juga entretan Evi segalengkane pun dari kawasan Lenteng. Evi ingkang ngabar basa assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Wow. Bakar mantap.
1: Aduh, ngedeh anak. Aduh. Ai songkan panjenengan, Dok.
2: Ya Allah.
1: Anak perut.
2: Alhamdulillah, paringi masak.
1: Bo. Jangan kalah alhamdulillah nak.
2: Engki mulai telah tak monitor kan kalau.
1: Kini kak waktu nampun kare bulung menit ruk.
2: Aduh.
1: Singkat saja.
2: Nika. Kau le berak kisah yang kak.
1: Engki. Dah kita epo terus menganggap boleh nika boleh.
2: Tinggal pun.
1: Rezeki nampun ceringa.
2: Ki salaman dek kambian selamat alam tak gitu kan ki. Bukan pada lek sukron, pada lek Lek Wanda, bukan pada Lek Jeki, Lek Winda, Lek Pole, pada ke lagi, ano ke leke, ki Pak Haji sama Umbu Angsa tu je nak pon ki, ki hun pon kereta konik menitunah saboranah,
1: ki
2: tak salami kapi. Di caboran laguna temo pro dangdut ki.
1: Okay.
2: Impon ka kendinga se keng bingkeng ya torake deka terekan ale. Kota besayangku. Siska.
1: Asya akor boleh. Bede.
2: Si bede.
1: Kiliang.
2: Kiliang.
1: Okay.
2: Temo ke ajoget deki ota bungicung.
1: Okay.
2: Kalang konggi bakto nagi.
1: Siapa boleh ya pon?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung juga tangki dak tretan Faruk. Sakalangkung nepon dari kawasan Sarongki, tantone ka kebaya telepon se terakhir tapi saking bingkeng malam mangken di lemah jara ding-ding Madura. Ding se pengkasan nek bare gending kinate sandung. Si pedi mangle pon dak ter pabiasa setu ejina nyon sapora. Dak setu jama biasa se ki ulun ke bagian malam mangken. Insyaallah laku malam bisa bangkit pula tangki tantone dalam acara sesami. Ngereng biasa kirimin areng sarang.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Saya ucapkan selamat malam karena selanjutnya satu jam ke depan hingga nanti di 24 malam nanti ya. Ini ada sebenarnya malam ini akan hadir juga akan menemani malam Anda. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam saya ucapkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, perdarahan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini. Hari Senin di lembar yang ke 28 di bulan September di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Semenep mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini di 29 September 2026 di hari Selasa. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara.

Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini?

0: Dan apakah kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru mendustakan Al-Quran? Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan?
1: Wow.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Mutiara Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Seperti biasa, saya akan menemani Anda pagi hari ini di kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Sumenep. Kita akan bersama dengan Ustadz Ahmad Hudaifah selaku penyuluh agama Islam kantor Kemenag Sumenep pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hudaifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Gita, semoga juga Mbak Gita begitu.
1: Amin. Terima kasih Ustadz dan pendengar, semoga Anda juga dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kita akan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sebelumnya Ustadz. Dan ya, kita akan ngobrol mengenai pengaruh doa terhadap takdir. Dan benarkah doa ini dapat merubah takdir kita gitu? Sebelum kita berdiskusi, mukadimah sebagai pengantar dari Ustadz Hudaifah untuk memulai pagi hari ini, silakan Ustadz.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum sebagai hamba Allah, kita ini adalah orang yang lemah. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita memohon perlindungan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa yang menjadi harapan-harapan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semua adalah sebuah harapan seorang hamba kepada Allah. Dan doa itu adalah merupakan kalau dalam hadis disebut silaful mukmin. Jadi doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi orang beriman yang dalam kondisi dia kuat, lemah, kaya, miskin, semuanya adalah doa. Bahkan para nabi dan rasul, siapapun orang-orang bersalim, jadikan doa itu sebagai sebuah senjata. Nah, karena itu adalah doa itu adalah senjata, maka perlu kita perhatikan pula beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menyebutkan bahwa doa itu adalah mukhul ibadah, saripati atau intinya ibadah gitu ya. Jadi ada hal yang perlu kita pahami bersama hadis riwayat Tirmizi ini yang menyebutkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarudul qada illa biddu'a, tidak akan berubah satu takdir atau satu ketentuan itu kecuali dengan doa. Jadi menurut para ulama bahwa doa ini yang merupakan senjata bagi kaum beriman itu adalah merupakan bagian dari yang bisa merubah takdir. Jadi setidaknya ada tiga yang kemudian merubah takdir itu adalah ikhtiar atau usaha kita, lalu kemudian doa, lalu kemudian sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh doa terhadap takdir. Tadi di permulaan saya sudah sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la yurdul qada'u illa biddu'a. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah kemudian bergeser satu takdir itu kecuali dengan doa. Nah, ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwa inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Wa 'alaikum ibadallah bidu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa itu sangat bermanfaat terhadap satu kejadian yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Oleh karena itu, maka perbanyaklah berdoa wahai hamba Allah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat bahwa di kitabnya Imam As-Sawqani itu di Tuhfat Dzakirinnya beliau menyebutkan kalau bicara takdir itu kan ada dua, ada yang takdir mubram, ada yang takdir mutlak. Jadi takdir mubram atau takdir mutlak itu adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah-rubah, seperti kelahiran kita, kematian kita, jenis kelamin kita, di mana kita lahir dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir mu'alak, ya. Takdir mu'alak itu adalah takdir di mana kemudian bisa berubah sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai dengan apa yang kita doakan. Jadi ada takdir yang bersyarat, ya. Artinya orang ini akan mengalami begini kalau begini, itu sudah ada. Jadi misalnya orang yang mau melakukan perjalanan safar, maka orang ini akan mengalami begini, tapi juga tidak akan mengalami begini kalau misalnya berdoa. Sehingga nanti ada pengaruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pada saat kita mau melakukan safar atau perjalanan itu punya pengaruh terhadap takdir yang bisa terjadi dalam perjalanan itu. Sehingga sekali lagi bahwa sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah oleh kamu doa karena doa itu punya pengaruh terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, tadi disebutkan oleh Imam Syaukani itu dalam Tuhfatul Dzakir ini bahwa beliau ada takdir yang namanya takdir mu'alaq. Takdir yang digantungkan kepada usaha, digantungkan pada doa, digantungkan pada apa yang kemudian menjadi persyaratan yang Allah berikan itu. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Jadi Allah itu bisa saja menghapus satu keadaan atau satu takdir itu, dan juga bisa menetapkan satu takdir itu pun kemudian menunggu atau kemudian bagaimana usaha dan ikhtiar dari manusia itu. Sehingga ketika kemudian dipertanyakan bagaimana posisi doa atau pengaruh doa terhadap satu musibah atau bencana, padahal kita sudah berdoa, atau bagaimana pengaruhnya, maka disebutkan oleh dalam kitab Ad-Dawa' wa Dawa'nya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan bahwa ad-du'a mal bala' salah satu maqamat. Jadi kalau doa itu dibarengkan dengan musibah atau bencana yang menimpa seseorang itu, maka ada tiga kemungkinan. Ahaduhuma ayyakuna aqwa minal bala' fa yadfa'uhu. Jadi ada doa yang begitu sangat kuat, ya, lebih kuat dari bencana atau musibah yang akan terjadi, sehingga kemudian bencana atau musibah itu tidak terjadi atau bisa terhindar. Nah, itu terjadi manakala kemudian doa itu, karena tadi merupakan senjata, maka punya kekuatan. Karena disebutkan namanya doa itu senjata, maka tergantung senjatanya itu siapa yang pakai senjata itu. Kemudian dia ahli enggak, dia kemudian tajam enggak senjatanya dan sebagainya. Itu tergantung kepada yang memakai dan juga doa itu sendiri atau alat itu, senjata itu sendiri. Jadi kalau orangnya lemah, walaupun doanya kemudian senjatanya kuat, kalau orangnya lemah ya enggak bisa dibuat apa-apa atau kemudian lemah. Sehingga kemudian yang pertama adalah doanya itu lebih kuat dari musibah atau bencana yang akan terjadi. Sehingga kemudian mengalahkan bencana atau musibah yang akan terjadi karena kekuatan doa. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ayyakun adafu minal bala fa yaqwa alaihi al bala wa yusabu bil aq walakin qad yuwaffiqahu wa in kana dha'ifa. Jadi doanya itu lebih lemah dari musibah atau bencana yang akan terjadi. Ya mungkin tadi itu karena ada hal-hal atau faktor-faktor yang membuat doa itu lemah, sehingga tidak terkabul betul. Tetapi masih bermanfaat doa itu. Kenapa? Karena itu meringankan terjadinya musibah atau bencana kepada seseorang. Sehingga doa itu begitu sangat punya nilai manfaat. Dan paling tidak ketika kemudian kita berdoa, itu akan meringankan musibah itu, walaupun tidak terlalu kuat doanya. Dan yang ketiga adalah asalid ayataqawama wa ayataqawama wa yabna kullu wahid minhuma sahibu. Jadi yang ketiga ini saling berperang, ya. Saling adu kuat antara takdir dan doa itu, sehingga ibarat sesuatu yang turun takdir itu turun, lalu kemudian akan ditahan oleh doa itu, kata para ulama. Jadi seberapa doa itu bisa menahan, ya tergantung kepada kemudian kekuatan masing-masing. Jadi kalau kita kuat berdoa, maka lalu kemudian akan membuat musibah itu tidak terjadi. Nah, kalau kemudian sama kuat berarti bergantian. Kadang kadang begini, kadang tidak, sama seperti orang sakit. Jadi ada orang sakit berdoa untuk sembuh, jadi kekuatan doa itu juga pengaruh. Jadi bisa sembuh, tapi suatu saat juga bisa kumat, gitu kan. Nah, itu adalah pertarungan antara doa dan musibah. Nah, kalau kemudian kita memahami ini, bahwa sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Ketika kemudian ada sahabat yang kemudian disampaikan begitu, kalau begitu saya mau banyak berdoa, begitu pun Allah akan memberi apa yang kamu minta. Karena tidak ada sesuatu yang kemudian tidak bermanfaat dari doa yang kita baca. Ada yang menarik ketika misalnya Aisyah radhiyallahu anha itu sebutkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadam wa du'a yanfa'u min manazal wa min malam yanzil wa innal bala la yunzilu wa yatahallaq wa yataqallaq ad-du'a fa yahtalijani ila yaumil qiyamah. Rawahul Hakim. Jadi kata beliau, sikap waspada itu tidak menghalangi takdir. Tetapi doa itu sangat bermanfaat. Baik pada sesuatu yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Sesungguhnya sebuah bencana ketika mau turun itu, maka lalu kemudian dihadang oleh doa. Dan keduanya bertarung sampai hari kiamat. Nah, itu memberikan gambaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat dari doa-doa yang kita baca kepada Allah. Jadi setiap doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang sia-sia, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita kembali kepada hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, bagaimana kemudian cara Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang menjadi permintaan dari hambanya yang sudah kita sama-sama maklumi bersama, ma'amin muslim yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atin imma ayu ajjala lahu da'watu wa imma ayyadakhru malahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su' misla. Kalau tidak nuksil, kala Allah Akbar. Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa setiap orang-orang yang beriman, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka tidak ada yang tidak akan dijawab. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama doa itu tidak ada sesuatu yang merupakan dibenci oleh Allah atau satu dosa, ya berdoa satu dosa. Dan juga tidak memutus tali hubungan silaturahim, maka Allah pasti akan mengabulkan dengan tiga cara. Jadi dalam hadis ini pertama disebutkan bahwa selama doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung putusan pada silaturahim. Jadi misalnya dosa itu berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk mencuri atau mudahkan saya untuk mengambil punyanya orang itu misalnya. Ini berdoa itu ada kandungan.

tunda pengampunan, entah pada waktu berikutnya atau nanti di akhirat. Jadi dari satu riwayat itu disebutkan nanti ada orang yang kemudian ditinggikan derajatnya di surga itu gara-gara tumpukan-tumpukan doa yang selama di dunia dipanjatkan kepada Allah baru dikabulkan di sana, ya, di akhirat. Lalu kemudian yang ketiga adalah Allah palingkan doa itu dari sesuatu yang tidak baik. Jadi misalnya ada orang berdoa minta harta yang banyak, tapi toh dia tidak kaya-kaya juga. Tapi diganti oleh Allah dengan kesehatan, dia tidak pernah sakit-sakitan. Itu adalah Allah mengganti dengan sesuatu yang sebenarnya mungkin jauh lebih dibutuhkan. Atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipalingkan dari hal buruk yang terjadi. Misalnya ada seseorang yang berdoa, saya berikan analog itu, ada yang berdoa pada Allah, ya Allah, beri aku kemampuan untuk punya mobil. Tapi enggak sampai-sampai itu bisa dapat mobil. Dia hanya bisanya kemudian kendaraan gitu. Nah bisa jadi dalam takdir Allah kalau dia kemudian punya mobil itu dia akan tabrakan dalam waktu dekat. Atau kemudian dia akan mengalami kecelakaan atau mungkin sesuatu yang tidak baik ketika dia punya mobil. Lalu kemudian Allah ganti dengan yang lain. Dia diberikan sesuatu yang ya buat dia nyaman lah untuk melakukan transport. Jadi sekali lagi bahwa yang didoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan dijawab oleh Allah dengan tiga cara itu. Bisa langsung dikabulkan, bisa juga dipending, ya, dipending sampai akhirat atau kemudian pada anak cucunya. Atau bisa juga nanti kemudian doa yang terpanjatkan itu kemudian sebenarnya juga dikabulkan oleh Allah tapi dipalingkan dari sesuatu yang jelek dari permintaan kita itu menuju sesuatu yang tidak punya nilai kejelekan. Sehingga sekali lagi, apapun yang kita minta, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga model atau tiga cara itu. Ya. Sehingga berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi juga bahwa doa-doa itu bukan sia-sia atau kemudian tidak bermanfaat, sangat bermanfaat sekali. Baik terhadap sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Karena itu sebagai seorang Muslim menunjukkan bahwa seorang hamba yang punya kelemahan, seorang hamba yang punya kekurangan, seorang hamba yang butuh untuk kemudian dia bermunajat kepada zat yang maha, raja di raja, maka doa itu adalah bagian dari mukul ibadah. Intinya ibadah dan itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, menarik pula posisi yang penting yang tadi disebutkan, seberapa kuat kita berdoa kepada Allah itu juga punya pengaruh terhadap penolakan takdir yang tidak baik yang akan terjadi. Kalau kuat, maka doanya akan bisa mengalahkan takdir atau musibah itu. Kalau kemudian lemah, tetap aja musibah itu terjadi, tetapi meringankan. Bagaimana kita kemudian menguatkan posisi doa kita kepada Allah, persyaratan dan adab-adabnya harus kita pelajari. Sehingga doa itu betul-betul menjadi sesuatu yang kuat yang bisa kemudian merubah takdir karena diantaranya adalah ketulusan doa kita, keikhlasan doa kita yang penuh dengan keyakinan, tidak dengan keraguan-raguan, doa kita di waktu-waktu yang mustajabah, diri kita juga kita jaga dari makanan yang haram, dari makanan yang tidak halal, kita jaga semua persyaratan-persyaratan itu kita lakukan. Kita mengangkat tangan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan kita tidak bermain-main dalam doa-doa kita, maka itu akan menjadi kekuatan. Sehingga kemudian musibah atau bencana atau sesuatu takdir yang tidak baik yang akan terjadi kepada kita, karena doa-doa kita itu bisa menjadi berubah dan kemudian mengalahkan musibah yang terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika doa-doa kita itu tidak kuat, kita masih ya sekedar berdoa, kita masih tidak yakin, kita masih tidak sungguh-sungguh, bahkan kita kemudian tidak asal-asalan saja berdoa, gitu kan? Maka itu menjadi lemah, sehingga kemudian tidak bisa merubah kondisi takdir yang tidak baik yang mungkin bisa terjadi. Walaupun paling tidak itu meringankan. Seperti contoh yang saya sampaikan di awal, misalnya kita mau mengadakan sebuah perjalanan, mengadakan sebuah safar,
Lalu kemudian kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: salah agar diselamatkan, dihindarkan, dan ini kita sungguh-sungguh berdoa, maka kalau terjadi kecelakaan, paling tidak tidak akan membahayakan kita. Atau kita justru selamat dan tidak ada sesuatu halangan apapun. Dan itulah kekuatan doa. Jadi doa itu punya pengaruh besar terhadap takdir kita. Karena Allah bisa menetapkan suatu ketetapan dan juga bisa mengganti atau menghapus ketetapan yang sudah ada. Karena itu adalah kehendak dan kuasa Allah. Dan kalau direlevansikan dengan kekuatan takdir manusia, bahwa takdir mu'alak, ya, takdir yang bersyarat, takdir yang kemudian disyaratkan apa yang kita lakukan, maka doa punya pengaruh besar terhadap takdir yang terjadi pada kita.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, seperti biasa saya undangan dari tiga jalur telepon. 0328-665-396, 662-317, atau di 0811-334-5101. Tadi Ustaz Ahmad Hudaifa sudah menjelaskan bagaimana mekanisme doa ya bisa mengubah takdir. Saya terima telepon Anda. Silakan di tiga jalur telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana?
2: Dari Mandalaru Baru,
1: Barita. Bapak Suni ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dengan Ustaz siapa ini?
1: Ahmad Hudaifa. Dengan Ustaz Hudaifa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya langsung saja.
2: Pertanyaan telepon pakai bahasa Madura. Telepon la yuraddul qada'u illa bidu'a. Qada' kadin toh takdir, kadin toh tak bisa yoba kecuali yoba kalaban sabab doa. Aduh. Titi pertanyaan minta rodap sini. Pon apa kegunaan telepon doa Allahumma tawil umrona fi ta'atika wa ta'atin nabiyyik. Kepon takdir kila beda saya tetap beda saya mu'allak karita. Termasuk takdir saya tetap karita ta'ati pasih sekarang ala hiraki karita. Pon apa guna na anu onan cek umur ma nabi cek lakar ajal karita etan tuaki karita. Sesuai kalaban Allahumma tawil umrona fi ta'atika wa ta'atin nabiyyik karita.
1: Baik.
2: Mereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Iya. Panjang umur itu ulama memaknai tiga. Ya. Kalau tadi berdasarkan pendapat ulama, salah satu di antaranya takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah umur. Atau sudah ketentuan. Jadi waktu kita di alam rahim itu Mbak, kita sudah ditentukan oleh Allah berapa waktu kita di dunia itu ajalnya. Ini sampai 70, 60, 50 berapa gitu. Itu sudah ditakdirkan. Nah bagaimana dengan umur yang sudah takdir, yang sudah ditentukan itu? Apakah kemudian ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku gitu kan. Apakah berubah atau tidak? Padahal takdir itu kan tidak akan berubah kecuali dengan doa. Nah, maka lalu kemudian saya menyampaikan bahwa ada tiga pendapat ulama tentang makna panjang umur. Yang pertama adalah umurnya itu berkah. Jadi umurnya berkah, jadi umurnya itu di akhir-akhir hidup itu dia bermanfaat sekali. Jadi makna kita bermohon kepada Allah umur panjang itu adalah umurnya bermanfaat, umurnya berkah. Karena nanti di hisab Allah itu adalah tentang umur juga, ya, digunakan untuk apa. Jadi yang dimaksud panjang umur bukan bertambah kuantitasnya atau nilai umurnya, tapi maknanya adalah berkah. Jadi umur itu sangat bermanfaat, sangat punya nilai nanti. Yang kedua, memang ada juga ulama menyebutkan bahwa panjang umur itu memang adalah doa yang kita panjang untuk panjang umur itu memang dari sisi kuantitas, dari misalnya ditakdirkan kita hidup di dunia itu 50 tahun gitu kan. Tapi karena kita suka berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, lalu kemudian melakukan silaturahim, melakukan, maka kita akan ditambah secara kuantitas. Nah, tetapi persoalannya kita tidak tahu berapa umur yang ditentukan Allah kepada kita. Ada orang yang berdoa minta panjang umur tapi ternyata umur 45 udah mati itu. Padahal dia suka berdoa agar dipanjangkan umurnya. Maka bisa jadi jawabannya sebenarnya orang ini kalau tidak banyak berdoa minta panjang umur atau kemudian melakukan silaturahim, sebenarnya dia sudah mati di umur 30. Tapi karena dia berdoa maka meninggalnya di usia 45. Jadi yang dimaksud panjang umur itu adalah memang ditambah kuantitasnya. Tapi kemudian karena kita tidak tahu ya sudah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah makna panjang umur itu adalah nama baik orang ini, walaupun ini adalah pendapat yang paling lemah, makna panjang umur itu karena sudah itu adalah takdir yang sudah dipastikan, artinya takdir yang sudah kelak gitu ya, tidak bisa dirubah-rubah aja itu, tidak bisa ditambah sedikit pun maupun tidak diundur sedikit pun, maka yang dimaksud itu adalah nama baik orang ini menjadi bagus. Jadi silakan umurnya pendek biasa, seperti Imam Syafi'i saja, umurnya itu 54 tahun. Tapi beliau sampai sekarang luar biasa. Begitu juga muridnya Imam An-Nawawi itu 45 tahun. Tapi toh nama baiknya atau kemudian selalu dikenang karena ada asar yang kemudian bisa kita ambil ya. Jadi dari kitab-kitab beliau, tulisan kitab-kitab beliau atau asar-asar yang baik. Maka kita bisa menjadi panjang umurnya ketika kita punya asar yang baik. Maka sekarang ini tinggalkan yang baik. Jadi kita punya punya di medsos sekarang itu bagian sesuatu yang bisa kita lakukan. Ketika kita pun meninggal dunia masih banyak orang melihat, mendengarkan apa yang amal-amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita dokumentasikan, itu bisa menjadi asar. Sehingga maknanya panjang umur itu adalah tidak ditambah secara kuantitas umurnya, tapi maknanya adalah orang ini akan terus mengalami sebuah kebaikan walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah itulah maknanya, sehingga kemudian tidak bertentangan antara takdir yang sudah dipastikan atau takdir yang mutlak tadi, ya, yang sudah ajal itu, dengan permohonan doa kita agar umur kita dipanjangkan. Karena permohonan doa umur kita dipanjangkan itu maknanya bisa yang tiga itu.
1: Baik.
0: Bisa umurnya berkah, bisa juga memang ditambah, dan bisa juga nama baik atau setelah kita meninggal tetap baik.
1: Oke, terima kasih Ustaz Hudaifa. Kalau perkara doa itu bisa mengubah hal-hal keduniawian yang masih bisa dirasakan oleh orang yang hidup, apakah dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang yang meninggal melalui tahlil misalnya juga bisa meringankan azab kubur atau bagaimana nih Ustaz?
0: Ya, kita memang diperintahkan, disunnahkan untuk mendoakan orang-orang beriman yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
1: Yeah.
0: Karena bagian dari pertama kepedulian teologis kita sebagai orang beriman adalah selalu tidak mendoakan diri kita sendiri, tapi mendoakan orang lain. Dan hebatnya lagi bahwa doa yang kita panjatkan itu bukan hanya untuk orang lain saja, tidak mendoakan diri kita, orang lain pun itu kemudian masih saja juga dibagi lagi kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan itulah indahnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang berdoa dan mendoakan orang lain maka malaikat itu akan ada di samping kita lalu mengatakan amin, lalu kemudian dan begitu pun kamu. Jadi ada yang indah ketika seorang ulama memberikan gambaran nih ketika kita berdoa di dahril ghaib, ya di dahril ghaib itu berdoa tanpa sepengetahuan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu, maka malaikat akan mengamini yang kita minta. Maka lalu kemudian, dan untukmu adalah apa yang kamu doakan. Sehingga ada ulama yang memberikan saran gini, indah sekali ini Mbak Gita. Jadi setiap kita nanti keluar rumah misalnya, lihat ada orang yang berdagang, ya Allah lariskan dagangan. Ada orang lemah, kita doakan, ya Allah, berikan dia kekuatan. Pokoknya setiap kita melihat di jalan itu, lalu kita doakan, itu berarti kita punya kepedulian teologis yang bagus dengan sesama manusia, dan itu berarti kita ini orang baik. Dan bagaimana untuk kita? Ternyata untuk kita adalah doa-doa itu kan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, lalu malaikat kemudian mengamini, dan buat kita apa? Ya doa-doa kita. Jadi melihat ada orang sakit tuh dibawa ambulan, ya mudah-mudahan dia disembuhkan ya Allah. Maka setiap doa yang kita panjatkan di jalan itu dengan kebaikan kita, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan doa-doa kita itu buat orang yang sudah meninggal, tentu adalah hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan mereka. Jadi ziarah kubur itu salah satu di antaranya yang paling penting adalah di samping mengambil iktibar pelajaran bahwa suatu saat kita akan mati, juga kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah ada yang meninggal dunia. Bahkan ketika kita melewati kubur, kita sudah disuruh bersalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan muslimin awal minyak, wahai selamatan untuk kamu, sudah mendoakan. Dan mereka sudah meninggal semua. Jadi doa-doa kita kepada orang yang sudah meninggal, termasuk orang-orang terdekat kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita yang sudah meninggal. Doa-doa kita itu pasti kemudian akan punya nilai dan berpengaruh terhadap orang-orang yang sudah meninggal itu. Betapa mereka menjadi senang dan bahagia ketika kita ikut mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia.
1: Baik. Oke. Silakan di jalur telepon, penelpon terakhir ya hari ini. Halo, assalamualaikum. Oke, nampaknya belum ya pendengar. Saya masih undang Anda, kita masih punya waktu. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana?
3: Bersama Inatun yang ada di Lantang.
1: Baik, Ibu Inatun, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Mau nanya, apakah doa yang enggak sungguh-sungguh itu, yang enggak begitu khusyuk, apakah bakalan diterima atau di mana?
1: Baik.
3: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inayatun. Silakan Ustaz.
0: Iya. Tadi sudah kita sampaikan sesuai dengan pendapat dari Muqayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ad-Dawah-Dawahnya bahwa doa itu hakikatnya adalah senjata. Jadi ad-doa silahul mu'min. Jadi doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Dan itu dipakai oleh siapapun. Para nabi dan rasul, orang kuat, orang lemah, itu pakai. Karena itu adalah senjata. Maka bagaimana menggunakan senjata itu tergantung kepada tajamnya senjata itu juga, keahlian dari yang menggunakan senjata itu. Punya pengaruh atau tidak, itu tergantung kepada yang memakai senjata itu, termasuk senjatanya sudah diasah atau tidak. Nah, kalau doa itu ibarat senjata bagi orang beriman, maka tentu kalau orangnya itu loyo, lemah dalam berdoa, lalu kemudian ya sekedar-sekedar aja pakai senjata itu, maka itu tidak akan banyak pengaruh. Atau kemudian kita sungguh-sungguh tapi senjatanya tidak tajam dan sebagainya. Maka doa-doa seperti itu, doa-doa yang tidak penuh dengan keyakinan, maka tidak akan punya nilai sebenarnya. Jadi, jangan sampai doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak bernilai. Kenapa? Karena doa-doa kita itu pasti punya nilai. Selama doa itu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan keyakinan. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau berdoa itu harus dengan mukinun, harus dengan yakin Allah akan mengabulkan permintaan kamu itu. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa cara pemberian pengabulan doa itu ada tiga macam itu, tapi kamu harus yakin. Jadi harus sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar. Bagaimana Anda kemudian akan punya nilai kalau kemudian doanya itu tidak sungguh-sungguh? Maka tetapi tadi dibilang kemungkinan yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau doanya itu tidak sungguh-sungguh tapi dia masih berdoa kepada Allah, maka paling tidak itu meringankan sesuatu yang tidak baik. Jadi saya berikan contoh tadi. Jadi misalnya dia berangkat berdoa mau musafir gitu ya. Mau safar kemana, dia hanya sekedar doa ya, sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekedar aja dia berdoa. ya Allah selamat gitu, hanya sekedar gitu. Itu doa itu, kalau itu kemudian itu tidak sungguh-sungguh, maka tetap akan memberikan manfaat berupa hal yang meringankan terjadinya takdir yang tidak baik misalnya dalam safar itu. Misalnya tabrakan atau kecelakaan. Ya paling tidak meringankan. Tetap punya nilai manfaat. Tetapi alangkah bagusnya, kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah itu harus dengan keyakinan, harus dengan sungguh-sungguh, memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah, kemudian memperhatikan adab-adab berdoa seperti membaca hamdalah, salawat sebelumnya, lalu okay. Kemudian kita kuatkan juga dengan bersedekah dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari supaya kemudian doa itu menjadi kuat, tidak menjadi lemah atau tidak menjadi sia-sia karena kita tidak bisa menggunakan doa itu dengan sebaik-baik.
1: Okay, baik. Seringkali kita menelaah gitu perjalanan hidup kita, Ustaz. Selalu apa yang kita doakan, cobaannya juga mepet-mepet dengan apa yang kita doakan. Misalnya, saya ingin dijadikan wanita kuat, ternyata cobaannya luar biasa gitu. Ada yang ingin diberikan hal, misalnya ingin diberikan hati yang lapang begitu, kemudian cobaannya juga berkaitan dengan hal itu. Apakah memang ada koneksivitas gitu antara apa yang kita doakan dan ujian, beserta ujian di dalamnya? Apakah selalu relate atau bagaimana, Ustaz?
0: Iya, itu setiap apa yang terjadi misalnya itu pasti ada kaitannya. Jadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ketika ditanya dengan hartanya yang banyak waktu itu, dia bilang ini sebuah milik Allah. Kalau memang mau diambil Allah, silakan. Jangankan harta. Anak kita pun kalau mau diambil oleh Allah, ya ya diberikan untuk punyanya Allah. Maka lalu kan kemudian diuji. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Benar gak gitu? Hanya kecintaan yang luar biasa kepada anak itu. Tapi karena sudah itu yang dibilang, ya akhirnya seperti itu. Begitupun juga dalam kehidupan keseharian kita, apa yang kita cintai, apa yang kita pertahankan, itu akan diuji oleh Allah. Seberapa besar kemudian cinta kita kepada Allah atau cinta kepada itu misalnya, atau kehilangan itu misalnya. Nah, diuji kita dengan ujian-ujian yang kita minta. Ketika kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap. Kemudian kita diberi kekayaan atau kemudian tidak siap. Dan itu ujian-ujian yang kemudian akan diberikan Allah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Jadi memang ada kaitannya, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Gita, ujian-ujian Allah itu datang kepada apa yang menjadi dalam tanda petik kesombongan kita atau kebanggaan kita. Ketika kita bangga dengan sesuatu, maka Allah akan uji itu. Jadi ketika kita merasa bahwa kita ini orang baik, lalu akan diuji, bisa tidak tetap jadi orang baik kalau diuji dengan kekuasaan, diuji dengan uang, tetap baik. Baik enggak gitu kan. Nah, kalau kita merasa bangga dengan kalau saya sudah merasa bangga begini, saya sudah merasa itu akan diuji dengan apa-apa yang ada pada diri kita. Sehingga memang sekali lagi hati-hati. Dan termasuk doa yang tidak boleh lepas itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ya Allah yang membolak-balikkan hati, dan itu adalah hati-hati. Jadi tetapkan hatiku dalam keadaan dalam ketaatan kepadamu atau dalam keadaan agama, sehingga tidak dengan ujian-ujian apapun, termasuk ujian-ujian yang kita harapkan diuji oleh Allah itu, kita tetap berada dalam hati yang terus berada dalam kekekahan atau keistiqomahan dalam ajaran agama atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Terakhir barangkali Ustaz, ketika kita di pengajian atau kita di majelis, seringkali pada saat sesi berdoa kita membawa air ya Ustaz ya. Kemudian kita membuka botolnya, kemudian dengan harapan ada keberkahan di air itu melalui doa kita. Apakah memang doa itu bisa mengubah elemen-elemen air menjadi hal yang lebih berkah atau positif ke dalam tubuh kita? Karena seringkali saya melihat tuh.
0: Ya, itu sebagai media saja untuk mempercepat ya. Jadi sebenarnya kan sudah ada penelitian bahwa pengaruh bicara kita yang baik atau sesuatu yang baik dari mulut kita, lalu kemudian ada media di situ, termasuk media itu diantaranya air, itu akan merubah sesuatu yang jadi baik. Ada penelitian dari dokter apa itu Sarumoto dari Jepang itu bahwa ternyata ketika kita berkata-kata yang baik pada air itu membentuk kristal-kristal yang baik. Begitu sebaliknya ketika berbicara yang tidak baik akan membentuk kristal yang tidak bagus sehingga ketika diminum akan berpenyakit pada kita. Begitupun ketika kita baca ayat Al-Quran, kita berzikir, maka lalu kemudian ada media di depan kita, salah satu media itu adalah air, maka itu juga akan membentuk sesuatu yang bagus di dalam media itu atau air itu. Sehingga ketika diminum itu agar mempercepat kemudian masuknya sesuatu yang baik yang ada pada diri kita. Sehingga kemudian hal-hal yang tidak baik, sel-sel kanker atau sel-sel yang tidak baik itu bisa kemudian bisa dilunakkan dengan kekuatan keberkahan dari zikir atau bacaan-bacaan Quran yang kemudian kita masukkan atau kita perdengarkan kepada media yang ada seperti media air. Wallahu alam bisawab, tapi yang jelas bahwa itu punya pengaruh. Sekali lagi, ketika kita mau minum, baca bismillah, baca apa, apalagi itu dikir, itu punya pengaruh. Maka ketika kita mau minum, ada air di depan kita, makanya yang bertengkar. Gitu. Jadi kalau ada air di sini terus, itu bisa membentuk yang tidak baik. So, hati-hati, jadi air itu bisa menjadi media untuk mempercepat maksudnya sesuatu pada diri kita. Dan memang menurut penelitian bahwa itu ada kebaikan-kebaikan yang muncul.
1: Baik, oke. Kalau air saja bisa menjadi media, berarti apa-apa yang berada di lingkungan kita, termasuk pertemanan, ketika kita mengeluarkan vibe positif, itu bisa ngaruh begitu ya?
0: Betul.
1: Apalagi ketika minum air, kemudian tengkar bisa terserak itu.
0: Ustaz. Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih pendengar dan Ustaz Hudaifah pada pagi hari ini di Mutiara Pagi. Ternyata memang apa-apa yang kita lakukan dengan keyakinan dan doa ini bukan hanya sekedar sugesti begitu ya Ustaz ya. Tapi ada keberkahan yang memang sudah Allah atur karena doa adalah ibadah. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Pagi hari ini selamat beraktivitas di hari Selasa. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu Ustaz.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, menunggu kesiapan aja semuanya. Kalau sisi bangunan nih sudah berdiri, ya sudah siap. Cuman sarana prasarana ini masih belum lengkap.
2: Memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugas pemerintah keluarkan semakin maksimal. Tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Selasa 29 September. Saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Sumenep terus berproses sehingga kini 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali melaporkan.
4: Sebanyak 42 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, capaian tersebut berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebutkan, pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi.
2: Diupayakan, sebab jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan penugasannya kepada gubernur dan bupati. Untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten semakin menurun. Tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
4: Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. KDKMP tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDKMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap.
3: Koperasi Merah Putih di Sampang belum juga beroperasi meski sebagian bangunannya telah selesai. Pemda masih menunggu kelengkapan sarana-prasarana termasuk perangkat pendukung layanan. Hairul Umam melaporkan.
5: Pengoperasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sampang, Madura masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Meski pembangunan gedung operasi telah rampung, sejumlah perlengkapan pendukung gerai dan fasilitas lainnya masih belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskombidak Sampang, Wahyu Agustini mengatakan, pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi, namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung tersedia karena setiap sarana memiliki keterkaitan dalam menjalankan layanan koperasi.
1: Sebenarnya kalau tanya kapan, ya saya ingin cepat, cuman karena masih belum siap, jadi masih belum bisa cepat. Ya, menunggu kesiapan aja semuanya. Kalau sisi bangunan nih sudah berdiri, ya sudah siap. Cuman sarana prasarana ini masih belum lengkap. Jadi akhirnya ini yang menjadi kendala sebenarnya. Ini belum bisa segera beroperasi, itu kendalanya. Kan menunggu datangnya barang toh?
6: Iya, Bu.
1: Iya, sebenarnya kalau kita bicara koperasi yang ideal tidak menunggu sih sebenarnya ini karena program. Jadi kalau sudah program kan jenengan kan tahu biasanya kan menunggu.
5: Agustini menjelaskan dari 186 koperasi Merah Putih yang direncanakan di Sampang, informasi terakhir menyebut sekitar 100 titik telah memiliki bangunan yang selesai dibangun. Sementara sekitar 86 titik lainnya belum terbangun, salah satunya karena kendala kesiapan lahan. Lahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan luas dan berasal dari aset desa atau pemerintah daerah. Diskopindak Sampang kini masih menunggu seluruh sarana, perangkat pendukung, serta sistem layanan koperasi tersedia secara lengkap. Agustini berharap setelah seluruh kebutuhan mencapai kesiapan 100%, Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat di desa. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
3: Pemerintah memutuskan koperasi desa untuk menjadi tempat penyaluran bansos dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Informasinya disampaikan Purnama Iswantoro.
6: Pemerintah memutuskan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%.
7: Dan itu akan termuat di dalam peraturan presiden, termasuk juga operasionalisasi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa sekarang sudah selesai dirampungkan pedoman verifikasi dan validasinya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan proses verifikasi validasi terhadap bangunan, gere, gudang, dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di daerahnya telah berbadan hukum. Selain itu, transaksi KDKMP di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan.
8: Jika dibandingkan dengan transaksi dari provinsi lain di luar Jawa Timur, ada DIY, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada DKI, ada Banten, maka transaksi KDKMP Kabupaten Tuban total itu di atas dari provinsi-provinsi yang saya sebut tadi.
6: Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayahnya telah selesai dibangun, sementara 40 lainnya masih dalam proses pembangunan.
9: Dari 180 titik pembangunan, alhamdulillah telah terbangun 78% atau 140 unit. Sedangkan 40 unit sisanya masih dalam proses, ada yang sudah mencapai 60%, ada yang lebih dari itu.
6: Bupati Holil juga berharap kegiatan itu menjadi pemantik untuk pembinaan dan pengembangan koperasi, serta mengkolaborasikan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada.
3: Baik, berikut tanggapan harapan masyarakat tentang menunggu kepastian pengoperasian Koperasi Merah Putih.
10: Saya Hasani di Sumenel. Walau pemerintah telah membuat kebijakan landasan hukumnya dan peraturan, kalau tidak salah, peraturan presiden untuk mempercepat pengoperasian Koperasi Merah Putih. Namun, menurut saya, kesiapan daerah dan desa masih sepertinya belum siap. Banyak perangkat desa yang khawatir dengan pengurangan anggaran sosial yang digunakan Koperasi Merah Putih. Kemungkinan disinilah salah satu kendala mengapa kesiapan desa belum matang. Ini harus ada kejelasan.
11: Saya Sahrawi di Sumenep. Menurut saya kesiapan Koperasi Merah Putih seperti di Kabupaten Sumenep ini kesiapannya belum matang. Apalagi untuk pengoperasiannya, karena kalau saya lihat di desa sepertinya masih banyak yang belum ada bangunan fisiknya.
12: Saya Gus Paong di Sumenep. Kesiapan pemerintah daerah dan desa seharusnya sudah siap, karena pemerintah dengan peraturan presiden sudah membuat landasan hukumnya untuk mempercepat layanan Koperasi Merah Putih. Namun sampai saat ini, sepertinya tidak ada kepastian kapan Koperasi Merah Putih beroperasi.

0: Realisasi KDMP terus berjalan, namun penyelesaian gerai harus diikuti kesiapan operasional agar benar-benar bermanfaat. Menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini, naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDMP mulai menunjukkan progres. Di Sumenep, puluhan gerai dilaporkan sudah selesai dibangun dan kini memasuki tahap verifikasi. Sementara di Sampang, sebagian koperasi masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana sebelum dapat beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi KDMP tidak cukup diukur dari berapa banyak gedung yang berdiri. Yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut benar-benar siap digunakan dan koperasinya mampu menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. Verifikasi yang dilakukan pemerintah tentu menjadi tahap penting. Jangan sampai bangunan dinyatakan selesai, tetapi ketika diserahkan masih ditemukan fasilitas yang belum lengkap atau tidak sesuai kebutuhan operasional. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, sehingga serah terima tidak sekedar memenuhi administrasi. Tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa ini relevan sebagai pengingat bahwa keberhasilan KDMP jangan hanya terlihat dari fisik bangunan dan angka progres pembangunan. Jangan sampai gerainya sudah berdiri, tetapi aktivitas koperasinya belum berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan berjalan sampai tuntas, mulai dari kesiapan lahan, pembangunan, kelengkapan sarana, verifikasi, serah terima, hingga kesiapan pengurus dalam mengelola koperasi. Pendampingan juga menjadi penting setelah koperasi mulai beroperasi. Pengurus perlu memahami tata kelola, administrasi, pelayanan anggota, hingga pengembangan usaha. Apalagi, KDMP nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran bantuan atau barang bersubsidi, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jadi, ukuran keberhasilan KDMP bukan semata-mata berapa banyak gerai yang sudah selesai dibangun. Ukurannya adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, dikelola dengan baik, memberi manfaat bagi anggota, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan fisik adalah awal, bukan akhir, dari realisasi KDMP. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id di aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Dinas Perpustakaan Karsipan Provinsi Jatim memperkuat budaya membaca siswa siswa rakyat terintegrasi di Sampang melalui program layanan terpadu perpustakaan sekolah. Ima Fadila melaporkan.
2: Untuk membina literasi siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Disperpusi Provinsi Jawa Timur siap menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Ketua Tim Kerja Ekstensi Disperpusip Jatim Wempi Roberto menjelaskan kegiatan literasi ini menjalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial.
3: Di sekolah rakyat terintegrasi khususnya, utamanya, kami mengadakan di 26 titik yang sudah kita lakukan, termasuk di Kabupaten Sampang. Itu kami memberikan bimbingan literasi terkait dengan bagaimana mengajak anak-anak itu gemar membaca.
2: Di Jawa Timur, sebanyak 26 titik sekolah rakyat telah mendapatkan program bimbingan literasi. Setelah pembinaan literasi SRT 1 Sampang pada pertengahan September lalu, Disperpusip Jatim akan melakukan tindak lanjut melalui layanan terpadu perpustakaan sekolah, LTPS, sebuah program inovasi untuk menggeliatkan minat baca dan memperluas akses literasi langsung ke institusi pendidikan. Langkah ini diwujudkan lewat peminjaman buku bergilir, Rolling Books, menggunakan armada perpustakaan keliling daerah setempat. Ratusan buku dari berbagai klasifikasi, mulai pengetahuan umum, fiksi, hingga buku keagamaan akan dipinjamkan secara berkala dan diganti dengan judul baru. Selain rolling buku bacaan, juga diagendakan beragam kegiatan literasi lain seperti bimbingan literasi digital, literasi finansial, kegiatan mendongeng untuk tingkat SD, hingga pelatihan tata kelola perpustakaan bagi pengelola sekolah. Dengan demikian, diharapkan tumbuh minat baca sejak dini pada siswa sekolah rakyat, sehingga membuka wawasan serta mengasah nalar berpikir kritis siswa untuk pola pikir yang lebih maju. Ima Fadila melaporkan.
0: Tekan kasus stunting, peran ibu Sampang diperdayakan lewat gerakan makan infan, makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
4: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
5: Pertimbangan berikut dengan lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan, Bapeda, dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
4: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024, dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
6: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemkab Sumenep mengalokasikan sekitar 57,9% anggaran pembangunan tahun ini untuk jalan wilayah kepulauan. Dari total 47,5 miliar sebesar 27,5 miliar diarahkan diperkuat infrastruktur di kawasan kepulauan. Kepala Dinas PUTR Sumenep, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumenep menurutnya, dan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sejumlah pekerjaan di antaranya rekonstruksi Jalan Pabian Kangayan, Jalan Cengceng Kolo-Kolo, serta pemeliharaan Jalan Pelabuhan Batu Gulu Pandeman. Selain jalan, pemerintah juga membangun jembatan penghubung di Desa Kaluang, Kecamatan Gayam, serta memperbaiki 7 gorong-gorong di Sepudi. 5 gorong-gorong telah selesai diperbaiki, sementara 2 lainnya masih dalam pengerjaan. Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses terhadap layanan publik di wilayah kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Matangkan persiapan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep menunda pelaksanaan Kejur Cup Atletik. Berikut Familia melaporkan.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik 2026. Agenda yang semula dijadwalkan pada akhir September diundur ke pertengahan Oktober mendatang di Stadion Ayani Desa Pabian Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib menjelaskan bahwa penundaan ini diambil demi mematangkan persiapan teknis dan kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Ajang ini juga difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP hingga SMA melalui pembagian kelompok usia U15, U17, dan U19.
2: Bahwa lapangan harus steril dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Cuman kami masih belum memberikan pengumuman ulang kepada peserta. Sedangkan pendaftar sudah banyak. Kan rencana kami tanggal 23-24 September. Saya terima surat, ya jelas tidak bisa, Mbak Lia, ngalah ke bulan Oktober, ke bulan Oktobernya insya Allah.
1: Mujib menegaskan Kejur Cup Atletik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sarana strategis PASI Sumenep dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi atlet muda di tingkat sekolah maupun klub. Untuk itu pesertanya menyasar kalangan pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Untuk itu diharapkan sekolah ikut berperan aktif mengirimkan atlet terbaiknya. Sebab semakin banyak pelajar yang ikut kompetisi, besar pula peluang PASI menemukan atlet potensial.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Terima kasih Anda masih stay tune. Semangat pagi hari ini. Saya kita menemani Anda di Selasa 29 September. Kita detik-detik menuju Oktober. Besok terakhir ya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Dan kita cek seperti apa perakiran cuaca dari observer kita. Bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumeneb bersama Bapak Rizaldi.
2: Sumeneb pagi ini. Sumeneb pagi ini.
3: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku pada Selasa 29 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumeneb diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 47 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan 56 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumeneb. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik, mendengar itu tadi informasi perakiran cuaca untuk di Sumeneb ya. Saya cek untuk di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Ini kurang lebih sama ya, sedikit berawan. Dan anginnya lumayan kencang pada seharian ini. Rata-rata suhu cuacanya, suhu udaranya, pendengar, di 27 hingga 32 derajat Celcius ya. Mendengar puncaknya nanti siang sekitar jam ini kalau melihat rata-rata di Madura ya dari jam 11 hingga jam 1 siang. Ini masa-masa terpanas begitu ya di Madura. Semoga diberikan kesehatan selalu pendengar ya. Dan saya coba hadirkan harga komoditas rata-rata bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini. Beras medium

Beras premium per kilonya 15.450, medium 13.200. Gula 18.000, minyak goreng curah 21.000, minyak goreng kemasan premium 23.500, minyak kita 16.850, daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 46.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000. Ada juga cabai merah 25.000, cabai rawit 55.000, bawang merah 25.000, bawang putih 28.000 rupiah.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yuma masih menemani Anda. Sebanyak 42 gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan capaian ini berdasar data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bagian gerai, kendaraan CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, Pemdes, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung, KDMP dapat juga tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas dilakukan secara bertahap. Kalau di Sampang, pendengar, ini masih menunggu kesiapan sarana-prasarana, ya, meski pembangunan gedung koperasinya juga sudah rampung. Sejumlah perlengkapan pendukung gerai fasilitas juga belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Diskopindag Sampang, Wahyu Agustini, mengatakan pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi. Namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung penyedia karena setiap sarana memiliki kaitan dengan dalam menjalankan layanan koperasi. Kalau di Pamekasan, pendengar, ini pemerintah Pamekasan telah memutuskan Kopdes untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Julianto, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang diturunkan menjadi 8%. Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini tercatat 8.400 sekian Kopdes yang sudah berbadan hukum. Selain itu juga transaksi Kopdes di Jatim menunjukkan peningkatan signifikan. Bupati Pamekasan juga menyampaikan sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayah Pamekasan sudah selesai dibangun. Sementara 40 lainnya dalam proses pembangunan. Baik pendengar, jelang Warta Berita Pro 3 RRI tepat pukul 8, tepat pukul 7, masih bersama saya Gita Ayu. Nanti di Sumenep Penyapa tepat pukul 8 bersama Muhammad Ali akan ngobrol-ngobrol progres koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sumenep seperti apa dan sudah sejauh mana. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran